0: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Lomba sihir dari, bukan kebalik ya, itulah ribuan memori dari Lomba Sihir Rumah Pro 2 ya. Dan kita bakal lanjut lagi untuk di hari ini Rumah Pro 2 di hari Senin. Semuanya gimana? Good morning everybody ya. Good morning semuanya teman-teman Pro 2. Buat kalian yang udah persiapan untuk berangkat kerja, kuliah, ataupun mungkin sekolah sama Pro 2, jadi tetap semangat karena memang hari ini kan momennya momen yang pas banget lah ya buat kalian yang hari Senin gitu ya, yang suka hari Senin, yang berdoa selalu hari Senin gitu, hari-harinya semoga Senin terus gitu ya. Tapi ya semoga kita diberikan kesehatan buat menjalankan hari-harinya teman Pro 2. Dan teman Pro 2 kita masih di sepadan untuk di hari ini, dan aku bakal infoin salah satu, mungkin ini jarang banget yang kalian tahu teman Pro 2, ada yang namanya hari H untuk tahu sedunia ternyata. Jadi teman Pro 2, sekarang kita masuk di part yang kedua di sepadan. Kali ini kita bakal ngobrolin satu momen yang mungkin kedengarannya agak serius, tapi sebenarnya ini dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari, yaitu hari H untuk tahu sedunia yang diperingati setiap 28 September ya. Nah, kalau dengar istilah hak untuk tahu, mungkin yang langsung kepikiran adalah informasi pemerintahan kali ya, atau mungkin dokumen negara, atau hal-hal serius banget nih. Padahal sederhananya teman produk hak untuk berarti setiap orang punya hak untuk mendapatkan informasi yang memang menjadi hak publik nih teman produk. Misalnya nih ada program pemerintah di daerah kita ya, sebagai masyarakat kita tentu tahu boleh apa ya, boleh tahu programnya ini apa, tujuannya apa, dananya berapa, siapa yang menjadi sasarannya, sampai bagaimana informasi mengenai program tersebut tuh bisa diakses. Jadi masyarakat itu bukan cuma menjadi penerima informasi, tapi juga punya posisi sebagai warga yang berhak mendapatkan informasi. Dan ini penting banget apa Pro 2, karena memang informasi kan bisa membantu kita memahami apa yang sedang terjadi di sekitar kita ya. Apalagi sekarang hampir semua orang itu hidup udah hidup berdampingan dengan internet dan juga media sosial. Nah, dari sini kita bisa lihat bahwasannya akses informasi itu bukan cuma soal mencari berita, tetapi juga bagaimana atau bagian dari kehidupan sebagai warga negara. Oke, teman-teman Pro 2, itu tadi kita kenalan dulu nih sama konsepnya ya, hari hak untuk tahu sedunia. Di segmen berikutnya nanti kita bakal bahas kenapa keterbukaan informasi ini penting dan apa hubungannya dengan transportasi pemerintahan. Jangan kemana-mana, tentunya tetap di sepada Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, aku memputari lagunya Syahri ini yang udah lama banget jarang aku dengerin teman Pro 2. Dan akhirnya comeback lagi, ini dia, Kau Yang Utama.

0: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
1: Hayo, kakek lagi ngapain?
2: Kamu ini.
1: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
2: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
1: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
0: Halo teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran? Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

Oke, Tomo Pro 2 asik kali ya dengan lagunya dari Nona yang judulnya Hong Tomo Pro 2. Dan ini melanjutkan pembahasan kita di Spada kali ini di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, Tomo Pro 2. Dan kita masuk ke segmen kedua, Tomo Pro 2 masih dengan pembahasan kita yaitu Hari Hak untuk Tahu Sedunia ya. Dan kalau misalnya kita udah tahu bahwa masyarakat punya hak untuk mendapatkan informasi, sekarang pertanyaannya, kenapa sih informasi publik itu harus terbuka? Nah, salah satunya adalah transparansi. Jadi ketika informasi ini mengenai kebijakan, program, atau mungkin pelayanan publik tersedia dengan jelas, masyarakat ini bisa lebih mudah memahami apa yang dilakukan oleh lembaga pemerintahan. Dan contohnya teman Pro 2 yang simple banget ini ketika pemerintah ya membuat sebuah program untuk masyarakat. Informasi mengenai program tersebut idealnya kan bisa diketahui oleh publik ya. Mulai dari tujuan programnya, siapa yang bisa mendapatkan informasinya atau manfaatnya, sampai bagaimana masyarakat ini bisa memperoleh informasi lebih lanjut. Tentunya keterbukaan seperti inilah yang bisa membantu masyarakat untuk ikut mengawasi jalannya pelayanan publik. Karena teman Pro 2 kalau misalnya informasi tersedia, masyarakat ini punya dasar nih untuk bertanya ketika ada sesuatu yang belum dipahami. Dan menurut aku teman Pro 2 ya, jujur ini juga jadi pengingat buat kita sebagai anak muda. Jadi jangan sampai kita ini cuman aktif di sosial media aja nih, atau aktif mencari informasi sosial soal entertainment, olahraga, musik, atau tren terbaru aja. Tapi ketika menyangkut informasi publik malah cuek nih. Nah, karena informasi publik ini juga berhubungan dengan kehidupan kita, mulai dari pendidikan, transportasi, falsum atau fasilitas umum, lingkungan, pelayanan administrasi, sampai berbagai program yang memang ditujukan untuk pemerintah atau masyarakat ya. Jadi Tomo Pro 2, transparansi ini bukan berarti semua informasi harus dibuka tanpa batas. Ada juga informasi tentunya yang memang memiliki aturan dan juga pengecualian. Nah, nanti di segmen berikutnya kita bakal ngobrol soal satu hal penting, gimana cara kita sebagai anak muda menggunakan hak untuk tahu dengan bijak. So, jangan kemana-mana, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Seekor harimau Sumatera muncul di area kebun cabai di Aceh.
1: Seorang wanita tewas diterkam harimau Sumatera di hutan.
2: Tragis, seorang pria di Kabupaten Lampung Barat, Provinsi Lampung ditemukan meninggal diduga diterkam harimau.
3: Pemirsa, seorang remaja di Siak Riau tewas
4: dan menemukan korban masih dimangsa harimau buas tersebut.
5: Bagi manusia, kemunculan harimau adalah ancaman nyata. Ketakutan menyelimuti. Cerita lama kembali hidup, dan rasa aman menjadi barang mahal. Namun bagi harimau, manusia justru adalah misteri yang menakutkan. Makhluk yang merusak, memburu, dan terkadang membunuh tanpa alasan yang ia pahami. Di balik rimbunnya hutan hujan purba, tepatnya di Pulau Sumatera, hidup satu penjaga terakhir ekosistem, harimau Sumatera. Ia bukan sekedar predator, melainkan penyeimbang alam, simbol kekuatan, dan warisan yang hampir hilang. Sayangnya, spesies ini juga merupakan korban dari kesalahpahaman panjang.
6: Dalam kurun waktu dari 2020 sampai sekarang tahun 2026, berarti 5 sampai 6 tahun terakhir ya. Kalau kita tarik data, terutama dari data yang dipantau oleh Wildlife Whisper Sumatera sendiri, sumbernya baik dari BKSDA atau dari media yang terpublish, itu dari catatan kita itu kurang lebih 14 sampai 16 individu harimau Sumatera yang mati berdasarkan kasus yang terkonfirmasi di lapangan. Jadi dari angka ini masih angka estimasi minimum, yang dimana jumlah sebenarnya kemungkinan bisa jadi lebih tinggi, karena seperti yang kita tahu, tidak semua kasus terdeteksi atau dilaporkan atau terpublikasi. Kasus-kasus yang berulang ini sangat serius, konfliknya tersebar di beberapa landscape yang ada di Pulau Sumatera gitu. Itu seperti di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, lalu untuk di ekosistem leuser atau KEL, kawasan ekosistem leuser di Aceh, di Sumatera Utara juga dengan kasus jerat yang cukup tinggi, lalu di Jambi dan Sumatera Selatan itu di bentang alam Taman Nasional Kerinci Seblat itu juga tinggi. 2025 aja itu ada berapa kasus kan ya harimau kena jerat dan konflik dengan manusia. Itu bahkan ada harimau dari Riau kalau aku nggak salah yang namanya April. Lalu di Sumatera Barat juga ya cukup masih sering didengar di telinga kita. Dan yang terakhir di Muko-Muko kemarin yang di Bengkulu yang mati itu yang berbarengan dengan gajah kan di area bentang alam Seblat itu tadi. Itu sih kurang lebih kasus kematian harimau Sumatera yang di Bengkulu itu ya, yang di Muko-Muko itu menjadi tamparan konservasi cukup keras, karena tidak hanya harimau Sumatera tapi ada satwa prioritas gajah Sumatera juga kan di situ gitu.
5: Sementara itu, data dari World Wide Fund for Nature dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan juga menunjukkan bahwa populasi harimau Sumatera diperkirakan hanya tersisa sekitar 600 ekor di alam liar. Angka yang mengkhawatirkan untuk spesies yang dulunya menguasai hutan luas Sumatera. Ancaman terbesar mereka bukan hanya hilangnya habitat akibat deforestasi, tapi juga konflik dengan manusia.
6: Selama ini kan harimau ini mengalami seperti pembunuhan karakter ya. Dia adalah satwa liar yang kejam, menyerang, ancaman. Kalau ketemu pasti manusianya bisa hilang nyawa. Ini mungkin narasi-narasi yang sudah harus dirubah polanya. Artinya kita harus membangun edukasi dan awareness mengenai peran penting harimau ini sebagai predator puncak, atau melihat perannya dari sistem untuk ekologis, penyeimbang ekologis di hutan. Predator puncak yang menjaga keseimbangan ekosistem di hutan. Jadi ketika kita kehilangan predator sebagai puncak rantai makanan, otomatis sistem hutan itu akan pincang, tidak akan berjalan sesuai fungsi dan perannya masing-masing. Bahwa akan ada peningkatan populasi yang menyebabkan hutan itu tidak stabil lagi gitu. Rusa meningkat, babi meningkat, semuanya ini kan sebenarnya sudah diatur dalam struktur pola rantai makanan itu tadi kan. Ini mungkin yang harus coba digaungkan lagi. Jadi kehilangan harimau ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang pada akhirnya juga merugikan kita manusia. Dan kemunculan harimau di desa seharusnya dipahami sebagai tanda bahwa ekosistem di sekitarnya sedang mengalami tekanan. Ini mungkin alarm yang harus dipahami oleh manusia berkaitan tentang harimau ini bukanlah musuh atau ancaman. Kalau kita melihatnya dari sisi ilmiah atau saintifik, manusia sebenarnya bukanlah mangsa alami harimau. Jadi kita balik lagi ke pelajaran biologi, rantai makanan itu tadi gitu kan, si harimau sebagai predator puncak, nggak ada manusia di situ. Justru manusia itu mungkin sebagai ancaman misalnya. Ancaman karena faktor sifat kemanusiaan yang nggak bisa dibendung itu tadi kan, yang melakukan fragmentasi dan lain-lainnya itu tadi gitu. Jadi sebagian besar insiden yang terjadi lebih tepat dipahami sebagai interaksi konflik gitu, bukan serangan yang disengaja. Bukan serangan yang disengaja baik dari sisi manusia ke satwanya atau dari satwa ke manusianya, seperti itu. Jadi banyak kasus terjadi karena harimaunya merasa terancam sehingga dia melakukan defense. Karena efeknya mungkin dia terkejut, dia terpojok, dia merasa terancam. Jadi ada bentuk defense dari dirinya sebagai satwa liar, yang dimana sifat alami satwa liar ini tidak bisa ditranslate oleh kita manusia gitu loh. Gitu ya, padahal ya itu bentuk-bentuk wujud sisi alami insting liarnya begitu kan ya. Yang untuk harimau mengaum itu sebenarnya adalah untuk melakukan warning ke manusia. Let's say mungkin jangan dekatin aku, kita jaga jarak sampai sini. Cuma kan dari situ aja manusia udah menganggapnya suatu ancaman besar, harimau mau menyerang. Padahal tidak seperti itu gitu kan. Kukunya yang tajam gitu juga gitu, yang dianggap ketika itu terkena kita itu menyakiti. Padahal ya memang dia mempunyai power yang lebih dari kita kan. Power kukunya dengan power kita itu berbeda gitu. Jadi di sini balik lagi, kalau harus dilihat apakah benar harimau menyerang secara ilmiah, bukan, manusia itu bukan makanan alaminya atau pakan alaminya harimau begitu.
5: Sebuah konflik sunyi yang berasal dari kesalahpahaman terus berlangsung, bukan karena kebencian, tapi karena keterpaksaan. Manusia membuka lahan, membangun rumah, menanam kehidupan. Di sisi lain, harimau Sumatera berjalan perlahan, mengikuti naluri yang tidak pernah berubah. Naluri untuk bertahan hidup. Sang penjaga terakhir rimba yang sejatinya menghindari manusia, kini mulai muncul lebih dekat ke pemukiman warga.
6: Harimau ini menunjukkan kemampuan adaptasi yang sebenarnya cukup tinggi ya. Mereka menjadi lebih fleksibel dalam waktu aktivitas dan lebih sering berada di tepi hutan. Dan dalam beberapa kasus lebih toleran terhadap kehadiran manusia justru ini. Jadi seharusnya secara alami ketika harimau ini terpapar dengan kehadiran manusia, mereka seharusnya menjauh secara insting alami satwa liarnya begitu. Tapi dalam beberapa kasus justru mereka tidak takut dan lebih mendekat justru begitu kan ya. Dengan tujuan mendekatnya sebenarnya bukan alarmnya, bukan mau menyerang manusia begitu, tapi mungkin dia sudah menargetkan seperti ada target yang harus diburu gitu, misalkan hewan ternak atau lainnya lagi, faktor-faktor yang membuat dia menjadi reaktif kan, gonggongan anjing atau yang lainnya gitu. Jadi banyak faktor ketika bersinggungan dengan manusia, kenapa itu menjadi bentuk konflik, karena adanya bentuk perlindungan diri satu sama lain kan, baik dari kita manusianya ataupun dari harimau sebagai satwanya gitu. Jadi di sini bisa dilihat ada bentuk adaptif terhadap tekanan yang semakin tinggi.
5: Dulu hutan adalah rumah luas yang tidak terbatas, mangsa berlimpah, jalur jelajah tidak terputus. Namun kini, jejak kaki harimau mulai bersinggungan dengan jejak manusia. Suara mesin menggantikan kicau burung. Aroma tanah basah tergantikan oleh asap dan debu. Harimau tidak datang ke desa karena ingin menyerang. Ia datang karena lapar, karena ruangnya dirampas tanpa suara.
6: Harimau ini kan dia spesies dengan kebutuhan ruang yang sangat luas. Seperti kita tahu, untuk harimau jantan itu dapat memiliki wilayah jelajah hingga ratusan kilometer persegi di hutan gitu. Nah, ketika hutan terfragmentasi, wilayah ini terputus-putus dan tidak lagi cukup untuk mendukung kebutuhan hidupnya itu tadi. Wilayah jelajah yang harus dipenuhi itu tadi begitu. Dan akibatnya harimau harus berpindah lebih jauh melintasi area yang sudah dimanfaatkan manusia, misalkan seperti itu. Jadi di titik inilah konflik sering terjadi atau menjadi pencetus terjadinya konflik, di mana wilayah perbatasan antara hutan dan aktivitas manusia itu semakin dekat karena adanya wilayah-wilayah di hutan yang terfragmentasi, yang terputus-putus itu tadi. Kalau dari sisi biologis, harimau ini mengalami peningkatan stres sama juga seperti kita manusia. Akibatnya karena menyempitnya ruang mereka ini tadi, daya jelajahnya terbatas, lalu juga supply prey atau pakannya juga terbatas, akhirnya kan mengalami kesulitan untuk berburu begitu. Jadi dari sini muncullah kompetisi yang lebih tinggi dengan individu lain begitu. Tekanan ini pada akhirnya berdampak pada penurunan kondisi tubuh si harimau dan berkurangnya keragaman genetik tadi itu ya, atau jumlah populasinya juga menjadi faktornya juga di situ, hingga peningkatan risiko kematian gitu. Jadi dari perubahan perilaku seperti ini lebih sering muncul itu pada umumnya di siang hari atau mendekati manusia. Sebenarnya di sini adalah tanda bahwa sistem alaminya itu sedang terganggu begitu. Jadi apa yang dialami harimau saat habitatnya terus menyempit di sini, dan ketika muncul harimau ini di pandangan kita manusia, ini sebenarnya alarm alam karena ekosistemnya atau habitatnya terganggu. Makanya dia muncul di depan mata kita. Masuknya harimau ke wilayah manusia ini sebenarnya kan kalau kita lihat dari sisi behavior harimaunya, artinya ini kan bukan perilaku alami harimau, melainkan akibat dari tekanan yang terjadi di habitatnya, hingga terjadi perubahan perilaku atau behavior pada si satwa atau si harimau itu sendiri begitu. Dan dalam beberapa dekade terakhir, di area Sumatera yang menjadi betang alam atau habitatnya harimau kita ini mengalami kehilangan hutan yang sangat besar begitu, tutupan hutan terutama di dataran rendah yang justru merupakan habitat utama harimau. Dataran rendah ini kan landscape-nya dia ya, untuk lalu lalang di sekitar area hutan begitu. Perubahan hutan menjadi perkebunan, jalan, ada juga untuk pemukiman masyarakat, ini juga menyebabkan habitat harimau terfragmentasi menjadi bagian-bagian kecil. Lainnya juga karena berkurangnya mangsa atau prey alami harimau di hutan yang disebabkan oleh perburuan, ini juga membuat harimau kesulitan memenuhi kebutuhan energi hariannya juga. Atau mungkin kita bisa melihatnya dari rantai makanan itu tadi dari situ. Jadi dari kondisi seperti ini akhirnya mendorong si harimau pun keluar dari hutan dan memasuki area yang sebelumnya tidak mereka gunakan, termasuk ke area perkebunan atau pedesaan yang rentan dengan konflik yang disebut itu tadi, konflik negatif antara manusia dan satwa kan, seperti itu.
5: Ketika harimau memasuki wilayah manusia, ketakutan berubah menjadi amarah. Narasi pun terbentuk bahwa ini adalah tentang balas dendam dan kebencian. Padahal, di dunia liar tidak ada yang namanya kebencian. Yang ada hanyalah keseimbangan. Tidak ada dendam dalam naluri harimau. Yang ada hanyalah insting. Insting untuk hidup, insting untuk bertahan. Masalah sebenarnya bukanlah pada harimau, tapi pada cara kita memandang mereka dengan perspektif manusia. Padahal, mereka hidup dengan hukum alam.
6: Mereka cenderung mengartikan atau melihat satwa liar ini melalui visualisasi manusia. Terlebih lagi dengan bagaimana memang stigma atau citra atau image harimau ini di mata masyarakat gitu ya. Dia memiliki tubuh yang cukup gagah, terus size tubuhnya lebih gede, lebih besar. Kita mendengar aumannya aja tuh bisa bikin kita ketakutan gitu kan. Padahal ketika kita memahami secara morfologi atau secara behavior harimau, ya mereka memang seperti itu. Kita bisa memahami mengapa ada pemahaman atau mungkin narasi-narasi yang terbangun yang membuat image harimau ini seperti pembunuhan karakter. Padahal ketika kita melihat dia sebagai satwa liar dengan bentuknya adalah kucing besar, ya seperti itulah harimau begitu. Tidak hanya belangnya, taringnya, kumisnya yang panjang, suaranya, karakternya, sifatnya, ya itu sifat alamiah harimau ya seperti itu. Balik lagi ke balas dendam itu tadi, itu hanya persepsi dari manusia untuk mencurahkan atau membahasakan bahasa emosionalnya. Padahal kalau kita lihat dari sisi satwa liar atau si harimau ini sendiri, itu reaksi insting sih.
5: Setiap satu harimau yang hilang bukan hanya satu nyawa yang lenyap, tapi satu sistem ekologi yang terganggu. Tanpa predator puncak, populasi mangsa meningkat tidak terkendali, merusak vegetasi, dan perlahan menghancurkan keseimbangan alam itu sendiri. Namun harapan belum padam. Program konservasi kini mulai menunjukkan perubahan. Pendekatan berbasis komunitas dilakukan. Edukasi masyarakat juga diperkuat. Tim mitigasi konflik dibentuk untuk merespon cepat ketika harimau mendekati wilayah manusia tanpa harus menghilangkan nyawa. Muncul suara-suara baru, suara yang memilih untuk memahami, bukan menghakimi. Suara yang mengingatkan bahwa yang kita hadapi bukanlah musuh. Arisa Mukarliza, sosok yang bergelut di dunia konservasi harimau, meyakini bahwa harapan belumlah padam. Ada solusi agar sunyi di balik rimba dapat terobati.
6: Solusinya harus bersifat menyeluruh dan juga terkaji, mulai dari permasalahannya apa, lalu output yang diharapkan apa, impact-nya apa, gitu. Ini mungkin yang harus benar-benar bisa diukur dan terukur, begitu, dari mulai perlindungan habitat inti, restorasi koridor satwa, lalu ketika kita berbicara tentang konflik, pasti yang paling sering di-highlight di sini satwa ternak, artinya pengamanan ternak, lalu sistem peringatan dini itu juga berkaitan tentang edukasi juga pastinya. Lalu tidak kalah penting dan ini masih sering diabaikan adalah tim respon cepat, lalu juga edukasi masyarakat sih. Masyarakat lokal itu adalah kunci keberhasilan konservasi satwa itu sendiri gitu loh, kunci keberhasilan pelestarian harimau Sumatera itu sendiri. Masyarakat lokal ini adalah garda terdepan atau mereka berada di garis depan yang memang betul-betul memahami kondisi di lapangan.
5: Karena pada akhirnya, harimau tidak pernah meninggalkan rumahnya. Kitalah yang perlahan datang, menggeser batas dan mengubah peta kehidupan. Jika konflik ini ingin berakhir, maka bukan hanya harimau yang harus dijaga, tapi juga hutan, keseimbangan, dan kesadaran manusia itu sendiri. Sunyi yang terluka di balik rimba bukan hanya tentang hilangnya hutan, tapi juga tentang rumah yang perlahan dirampas dari penghuninya. Dan hari ini, kita memiliki pilihan. Apakah kita akan memperdalam luka mereka, ataukah menyembuhkan segala bentuk luka di balik rimba? Saya Andini Mizaputri untuk Radio Republik Indonesia.

Oke, Topa Pro 2, welcome back ke Topa Pro 2 ya di pada kali ini ya. Dan sekarang kita masuk ke bagian menurut aku relate banget nih sama kehidupan kita sehari-hari as anak muda atau as a youth ya. Dan tentunya Topa Pro 2, kemarin kalau kita ngomongin hak untuk tahu, bukan berarti kita cukup menerima semua informasi yang muncul di depan mata ya. Justru ketika kita punya akses informasi yang semakin luas, kita tuh juga punya tanggung jawab untuk memeriksa informasi tersebut. Apalagi sekarang satu informasi bisa nyebar dalam hitungan detik melalui sosmed, Topa Pro 2. Ada informasi yang benar, ada yang belum lengkap, bahkan ada yang ternyata keliru nih. Nah, makanya ketika kita mendapatkan informasi tentang kebijakan publik, pelayanan pemerintah, atau mungkin isu sedang ramai gitu ya, yang jangan langsung percaya karena hanya karena informasinya muncul dari akun yang kita follow. Coba lihat dulu sumbernya, siapa yang menyampaikannya, kapan informasi nya diterbitkan, apakah ada sumber yang kredibel untuk yang bisa kita cek, dan yang gak kalah penting adalah konteks informasinya memang sesuaikah gitu. Jadi hak yang untuk tahu yang perlu diimbangi dengan kebiasaan literasi informasi, karena kalau misalnya kita punya akses informasi tapi gak terbiasa ngecek kebenarannya, kita bisa saja malah ikut menyebarkan informasi yang keliru. Nah, sebagai anak muda, as a youth, teman pro 2 as a youth, kita punya akses informasi yang luar biasa ya, tinggal bagaimana kita menggunakan dengan lebih kritis dan juga bertanggung jawab.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

Oke teman bro, kita tiba di segmen terakhir untuk pembahasan hari hak untuk tahun sedunia ya. Nah, kalau selama ini kita berpikir kalau keterbukaan informasi itu urusan orang-orang pemerintahan aja atau mungkin orang-orang yang bekerja di bidang tertentu, sebenarnya nggak juga teman bro 2. Anak muda atau youth juga punya peran penting nih. Jadi kita bisa mulai dari hal yang simpel banget nih. Ketika ada informasi publik yang memang kita butuhin, kita bisa mencari sumber resminya. Dan ketika menemukan informasi yang belum jelas, kita bisa melakukan pengecekan sebelum ikut membagikannya. Kita juga bisa nih memanfaatkan berbagai platform digital untuk mencari informasi kredibel tentang lingkungan sekitar kita. Karena memang menjadi warga negara yang aktif itu bukan berarti kita harus selalu ikut dalam perdebatan politik atau mungkin isu yang berat atau produk. Kadang bentuk partisipasi yang paling sederhana atau yang simpel ini adalah mau tahu, mau mencari informasi, dan juga mau memahami apa yang terjadi di sekitar kita. Banjiri, pikir, rangku, sabiku, malu. Dan tentunya hari H untuk tahun sedunia setiap tanggal 28 September ini bisa menjadi pengingat bahwasannya akses setiap informasi publik itu punya perannya masing-masing dalam kehidupan masyarakat. Dan buat teman Pro 2, pesan sederhananya adalah jangan takut bertanya, jangan malas mencari tahu, tapi jangan lupa juga untuk selalu cek informasi sebelum percaya dan juga membagikannya. Karena semakin banyak informasi yang kita akses, semakin penting juga kemampuan kita untuk memilah dan juga memilih informasi yang benar-benar bisa dipercaya. Dan teman Pro 2, itulah pembahasan kita di part yang kedua tentang hari hak untuk tahu sedunia. Semoga setelah ini kita gak cuma jadi generasi yang cepat tahu informasi, tapi juga jadi generasi yang kritis dalam memahami informasi. Teman Pro 2 gak perlu khawatir, nanti setelah ini bakal ada pada part ketiga tentunya dengan informasi menarik lainnya. So, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Tahukah kamu? Angin topan adalah angin kencang yang sangat kuat dengan pusaran angin yang memiliki kecepatan 120 km per jam atau lebih. Terlihatnya gumpalan awan yang gelap, besar, juga tinggi, dan terdengarnya petir serta suara gemuruh dari kejauhan adalah tanda-tanda terjadinya angin topan. Jika hal itu terjadi, yang perlu kita lakukan adalah segera masuk ke dalam rumah atau bangunan yang kokoh. Tutup semua jendela dan pintu, lalu kunci. Setelah itu, matikan semua aliran listrik dan peralatan elektronik.
1: Guys, ini barang bagus ya. Dapat satu, bisa 5 model. Bisa diikat belakang, di depan, di pita seperti ini.
2: Wih, banyak nih pesan online, Kak. Baru gajian ya, Kak?
3: Hehe, nggak juga sih, Dik. Tapi lagi nyari buat kebutuhan.
2: Nggak apa-apa sih, Kak, kalau mau beli, tapi cek dulu review jujurnya. Jangan kemakan iklan. Ntar nih, kalau pas sampai rumah, banyak kejas hujan.
4: Paket, paket.
5: Dek, ambilin paket dong. Kakak lagi masak nih.
2: Swear ketipu loh, Kak. Jelek kali bajunya. Melebihi tisu.
5: jelek banget.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

Oke, Tema Pro 2 masih di 104.8 Pro 2 FM. Teman terbaik kamu balik lagi di pada kali ini ya, Tema Pro 2. Di episode kali ini di tanggal 28 September 2020. Dan Tema Pro 2 untuk di pembahasan kali ini atau di pada di part yang ketiga ini hari ini 28 September ada lagi satu peringatan yang mungkin sering kita dengar Tema Pro 2, tapi ternyata penting banget buat kita pahami, yaitu Hari Rabies Sedunia atau World Rabies Day. Jadi rabies ini bukan cuma soal anjing atau mungkin kucing yang kelihatannya galak ya Tema Pro 2. Jadi rabies ini adalah penyakit akibat virus yang menyerang sistem saraf dan juga bisa menular nih ke manusia melalui air liur hewan yang terinfeksi, biasanya lewat gigitan nih Tema Pro 2. Nah, yang kita perlu ketahui Tema Pro 2, rabies ini ternyata bisa dicegah. Makanya World Rabies Day ini juga jadi momentum buat mengingatkan kita kesadarannya atau mengingatkan lagi, meningkatkan lagi kesadaran masyarakat supaya lebih tahu cara mencegah penyakit ini. Dan apa yang harus dilakukan kalau misalnya terkena gigitan hewan yang berisiko ya. Karena memang kadang kita suka mikir nih, ah cuma luka kecil paling nanti sembuh sendiri. Enggak Tema Pro 2 ya. Padahal kalau misalnya memang ada risiko rabies, luka gigitan itu gak boleh disepelekan. Jadi buat kamu Tema Pro 2 yang punya hewan peliharaan di rumah atau mungkin sering beraktivitas di luar, penting banget buat tahu soal rabies ini ya. Nah, sekarang kita udah tahu kenapa rabies itu bukan penyakit yang bisa dianggap sepele Tema Pro 2. Tapi pertanyaannya sekarang, hewan apa aja sih yang bisa menularkan rabies dan kenapa gigitan atau cakaran ini harus kita perhatikan? Nanti kita bakal bahas di segmen berikutnya. So, jangan kemana-mana, terus saya Curi Pro 2 RR Bukit Tinggi, tempat terbaikan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan, karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja, karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Topa Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu. Topa Pro 2, kita lanjut lagi pembahasan kita masih tentang hari rabies sedunia ya. Dan tentunya kalau misalnya kita ngomongin rabies, mungkin yang langsung muncul di pikiran kita itu adalah anjing kali ya. Tapi memang anjing ini merupakan salah satu hewan yang paling sering dikaitkan dengan penularan rabies nih. Tapi sebenarnya bukan cuma anjing teman Pro 2, hewan mamalia lain juga bisa terinfeksi rabies loh, termasuk kucing dan juga beberapa hewan lainnya. Jadi teman Pro 2, virus rabies ini bisa berpindah melalui air liur hewan yang terinfeksi, terutama ketika terjadi gigitan ya. Karena teman Pro 2, kalau misalnya kita digigit atau dicakar hewan yang gak jelas status kesehatannya, jangan langsung anggap lukanya aman. Apalagi kalau misalnya hewannya menunjukkan perubahan perilaku yang gak biasa banget nih. Misalnya ya, jadi tiba-tiba kayak agresif, kemudian kayak kelihatan gelisah, atau kayak nunjukin perilaku yang berbeda dari biasanya. Tapi teman Pro 2 perlu diingat juga, kita juga gak bisa mastiin seekor hewan ini terkena rabies hanya dari melihat perilakunya aja. Jadi kalau misalnya terjadi gigitan atau cakaran dari hewan yang beresiko, langkah paling aman adalah segera mendapatkan pertolongan medis. Jadi jangan tunggu ya sampai muncul gejala teman Pro 2, karena memang pencegahan setelah paparan ini perlu dilakukan sedini mungkin. So teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi terus aja di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Atia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

0: Sayang, sayang.
1: Siapa?
0: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka pada cewek atau cowok?
1: Ya, mau cewek atau cowok gak masalah. Yang penting gak stunting sayang.
0: Stunting?
1: Itu dong sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
0: Waduh, takut
1: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
0: Hah? Apa
1: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP2 belum ada?
0: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Neng, Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
4: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Top Opera 2 ajaib dari Gempi ya, mengantar kita ke jam 8.30 menit waktu Indonesia Barat. Kita lanjut lagi pembahasan kita di pada di part yang ketiga nih, Top Opera 2 ya. Teman-teman, misalnya nih kamu atau orang di sekitar kamu tiba-tiba digigit atau dicakar hewan kali ya, yang dicurigai berisiko rabies. Jadi yang pertama adalah jangan panik, tapi juga jangan didiamkan, Teman Pro 2. Langsung awal yang penting adalah segera mencuci luka dengan sabun dan juga air mengalir. Setelah itu cari pertolongan medis secepatnya ya, untuk mendapatkan penilaian lebih lanjut. Dan tentunya Teman Pro 2, tenaga kesehatan nantinya ini bisa menentukan apakah seseorang ini membutuhkan vaksin anti rabies atau penanganan lainnya yang berdasarkan jenis paparan dan juga kondisi yang terjadi. Nah, dan satu hal yang paling penting, Teman Pro 2, jangan mencoba untuk menangani situasi ini hanya berdasarkan informasi dari media sosial atau kata orang aja ya. Katanya simbah ini bisa loh pakai ini, katanya orang ini bisa loh pakai ini. Enggak, Teman Pro 2, jangan sampai. Jadi kalau misalnya hewan yang menggigit ini merupakan hewan peliharaan, informasi soal vaksinasi hewan tersebut juga bisa membantu nih tenaga kesehatan melakukan penilaian. Intinya, Teman Pro 2, jangan menunggu sampai merasa sakit baru mencari pertolongan ya. Kalau ada kemungkinan paparan rabies, semakin cepat ditangani semakin penting untuk mencegah penyakit berkembang. Dan sekarang udah jelas sama Pro 2 ya, kalau misalnya ada gigitan atau cakaran dari hewan berisiko, bersihkan luka dan juga segera cari pertolongan medis. Tapi sama Pro 2, pencegahan sebenarnya ini gak dimulai dari setelah kita digigit. Justru pencegahannya itu bisa dimulai dari rumah, bahkan dari cara kita memperlakukan hewan peliharaan. Dan nanti teman Pro 2 kita bahas di segmen yang terakhir. So jangan kemana-mana, terus saya Cody Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik.

0: teman terbaik kamu. Prodia FM.
1: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Intermezzo.
3: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
4: Tebakan apa lagi, Cut?
3: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
4: Pedagang di lampu merah?
3: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
4: Jawabannya apa, Cut?
3: Jawabannya itu tukang gas.
4: Alasannya?
3: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
2: Intermezzo. Teman ter.

Oke, Tempat Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu. Teman-teman, Hari Rabies Sedunia ini bukan sekedar peringatan di kalender aja ya. Ini jadi peringat juga bahwasanya rabies sederhana sebenarnya ini bisa dicegah kalau misalnya kita punya pengetahuan dan juga kebiasaan yang tepat. Dan buat kamu Tempat Pro 2 yang punya anjing atau mungkin kucing di rumah, salah satu hal yang paling penting adalah memastikan hewan peliharaan itu mendapatkan vaksinasi rabies sesuai dengan anjuran dokter hewan ya, atau mungkin layanan kesehatan hewan setempat. Dan selain itu Tempat Pro 2 jangan sembarangan nih mendekati hewan yang gak kenal ya, atau gak kita kenal, apalagi kalau misalnya hewan tersebut menunjukkan perilaku yang gak biasa banget nih. Nah, jadi kita juga perlu mengajarkan ini kepada anak-anak di rumah supaya gak asal memegang atau mengganggu hewan, terutama hewan yang gak kita kenal. Dan kalau misalnya terjadi gigitan atau cakaran, ingat lagi langkah sederhananya, segera cuci luka dengan sabun dan juga air mengalir, kemudian cari pertolongan medis. Jadi Tempat Pro 2, yuk jangan cuma kenal rabies ketika ada kasus, kenali juga cara mencegahnya, karena memang menjaga kesehatan itu bukan cuma soal diri sendiri, tetapi juga soal lingkungan dan juga hewan yang hidup di sekitar kita. Dan Tempat Pro 2 itulah pembahasan kita di pada kali ini di part yang ketiga. Dan hari ini ada satu jam terakhir Tempat Pro 2 yang bakal nemenin kamu di setiap hari Seninnya. Ada Kita Indonesia yang bakal nemenin kamu dari jam 9 sampai ke jam 10. So jangan kemana-mana, terus saya jadi Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

Lagi di 10.8 FM, tempat terbaik kamu di satu jam terakhir. Di pada kali ini kita udah berada dalam acara Kita Indonesia Tempat Pro 2. Dan Tempat Pro 2, kalau misalnya kita ngomongin Indonesia, sesuai dengan namanya, ternyata negara kita ini punya banyak banget hal yang bikin orang dari berbagai belahan dunia tuh tertarik banget nih. Jadi bukan cuma karena Indonesia ini punya wilayah yang luas dan juga budaya yang beragam, Tempat Pro 2, tapi juga karena ada banyak hal khas Indonesia yang udah dikenal sampai mancanegara nih, teman-teman. Nah, ini dia kalau misalnya tahu Tempat Pro 2, mulai dari makanan, budaya kita ya, destinasi wisata sampai karya anak bangsa. Bahkan beberapa di antaranya mungkin justru sering kita anggap biasa karena memang udah jadi bagian dari kehidupan kita sehari-hari. Contohnya aja Tempat Pro 2 yaitu batik. Jadi buat kita batik ini mungkin pakaian yang gampang banget kita temui ya, apalagi kalau misalnya ada acara resmi. Tapi di dunia internasional, batik dikenal sebagai salah satu warisan budaya Indonesia yang udah ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya tak benda. Nah, belum lagi Tempat Pro 2 yang ala-ala kesenian seperti wayang, angklung, gamelan, sampai berbagai tradisi yang punya karakter unik dan juga gak gampang ditemukan di negara lain. Jadi sebenarnya Indonesia itu punya banyak banget identitas yang bisa bikin orang luar, oh ini toh Indonesia. Dan bukan cuma budaya aja, masih banyak hal lainnya yang bikin Indonesia punya tempat tersendiri di mata dunia. Nanti kita bakal bahas lebih banyaknya lagi Tempat Pro 2 setelah ini, tetap di Kita Indonesia Pro 2 Radio Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Sekarang, nanam sayur nggak harus punya kebun luas. Di rooftop, balkon, bahkan depan kos, cabai dan selada bisa tumbuh pakai sistem hidroponik. Konten kebun mini makin sering lewat di timeline. Dari botol bekas jadi pot, sampai instalasi tanam yang estetik dan modern. Di tengah harga bahan pokok yang bisa naik turun, cara seperti ini menunjukkan bagaimana ruang kecil bisa tetap produktif. Karena sekarang, urusan dapur pun ikut beradaptasi dengan zaman.

0: Ayah, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
1: Terus, kamu gak marah?
0: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
2: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2, kita masuk di segmen yang kedua untuk Kita Indonesia kali ini, teman Pro 2 ya, untuk di edisi 28 September 2026. Dan salah satu hal yang paling gampang bikin Indonesia dikenal dunia ini tentu aja makanannya. Siapa sih yang gak kenal rendang, teman Pro 2 ya? Makanan khas Minangkabau ini sudah sangat populer di berbagai negara. Kalau bahasa kampungnya tuh beef rendang ya. Jadi cita rasanya yang kayak rempah ini membuat rendang ini punya karakter yang kuat dan juga gampang dikenali sebagai salah satu makanan Indonesia. Jadi teman Pro 2, selain rendang ada juga nasi goreng, sate, gado-gado, sampai sambal ya. Dan beberapa makanan ini bahkan bisa ditemukan di restoran Indonesia yang ada di berbagai negara. Dan yang menariknya teman Pro 2, kuliner Indonesia sebenarnya punya kekuatan dan juga keberagaman. Jadi setiap daerah ini punya makanan dengan cerita dan juga karakternya masing-masing ya. Ada masakan yang banyak menggunakan santan, ada juga yang dominan rempah-rempah, ada yang juga yang pedas, ada juga yang simple tapi punya rasa yang khas gitu ya. Jadi ketika makanan Indonesia dibawa ke luar negeri, yang ikut diperkenalkan itu bukan cuma soal cita rasanya, tapi juga tentang daerah serta budaya di balik makanan itu. Makanya nama produk kuliner ini atau kuliner bisa jadi salah satu cara paling sederhana untuk memperkenalkan Indonesia ke dunia. Nah, selain makanan ada satu hal yang nggak kalah kuatnya lagi, yaitu alam Indonesia. Nanti kita lanjut setelah ini. So don't go anywhere, terus stay tune di Pro 2 RR Bukit Tinggi, tempat terbaik kamu.

0: FM, teman terbaik kamu. Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simpel, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Oh, ini toh video
2: guys,
1: kemarin.
2: Guys, jangan gitulah, kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
2: Paling ujung
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup, cukup, tidak.
4: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Oke, Tempat Produk masih di 94,8 Produk FM RRD Bukit Tinggi, tempat terbaik kau. Nah, Tempat Produk, kalau misalnya kita bicara soal Indonesia ya, kita tuh juga gak kelewatan yang namanya kekayaan alamnya. Nah, Indonesia ini punya banyak destinasi yang udah terkenal secara internasional, Tempat Produk. Sebut aja Bali lah ya, yang selama ini bertahun-tahun menjadi salah satu tujuan wisata dunia. Ada juga Candi, Candi Borobudur, ada Candi Prambanan ya, ada Danau Toba juga, ada Raja Ampat, Komodo, sampai berbagai kawasan laut dan pegunungan yang punya pemandangan luar biasa ya. Di Sumatera terbaru juga ada nih Tempat Produk 2, mungkin keju lasi ya, kayak gitu juga cukup menarik untuk kita hadiri gitu. Dan tentunya Indonesia juga dikenal sebagai negara kepulauan dengan kekayaan biodiversitas atau diversity yang sangat besar banget nih. Dan kita tentunya punya banyak jenis flora dan juga fauna yang bahkan hanya bisa ditemukan di wilayah tertentu di Indonesia. Nah, misalnya komodo nih Tempat Produk 2, hewan ini kan menjadi salah satu ikonnya Indonesia ya, dan hidup secara alami di beberapa pulau di Nusa Tenggara Timur. Dan yang paling menariknya lagi, kekayaan Indonesia atau kekayaan alam Indonesia ini Tempat Produk 2, mereka sebenarnya tuh gak cuma melihat pemandangannya aja, tetapi juga menemukan pengalaman budaya yang berbeda-beda di setiap harinya atau di setiap daerahnya ya. Dan satu hal lagi Tempat Produk 2 yang bikin Indonesia makin dikenal itu adalah kreativitas masyarakatnya. Nanti kita bakal bahas di segmen berikutnya Tempat Produk 2. So jadi kepada-pada terus saya curi Produk 2 RRD Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi 1 juta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya, masih di kita Indonesia untuk di segmen hampir yang terakhir karena pukul atau jamnya udah menunjukkan pukul 9.48 menit waktu Indonesia Barat. Ternyata teman Pro 2 yang membuat Indonesia dikenal dunia itu bukan cuma warisan masa lalu ya, tapi anak-anak muda Indonesia yang juga punya peran besar dalam membawa nama Indonesia ke level internasional. Jadi kita bisa ngelihat nih dari mulai musik, film, olahraga, fashion, desain, sampai industri kreatif lainnya. Dan tentunya teman Pro 2 musisi Indonesia sekarang juga semakin punya kesempatan ya untuk didengar oleh masyarakat internasional melalui berbagai platform digital. Begitu juga dengan film dan juga karya kreatif yang bisa ditonton orang dari berbagai negara. Dan tentunya di bidang olahraga juga begitu teman Pro 2. Atlet-atlet Indonesia apalagi udah beberapa kali membawa nama Indonesia dalam kompetisi internasional dan juga memperkenalkan Indonesia lewat prestasi mereka. Dan belum lagi produk-produk kreatif lagi yang lokal yang sekarang mulai punya pasar di luar negeri teman Pro 2. Jadi sebenarnya hal-hal yang membuat Indonesia dikenal itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Ada budaya, ada makanan, ada alam, ada olahraga, sampai kreativitas anak muda. Dan tentunya tugas kita sebagai anak muda bukan cuma bangga karena punya Indonesia, punya banyak hal keren, tapi juga ikut menjaga dan juga memperkenalkan dengan cara yang baik pula. Karena memang Indonesia itu bukan cuma tentang apa yang kita punya hari ini, tapi juga tentang apa yang bisa kita bawa dan juga kenalkan kepada dunia di masa depan. Dan ini dia teman Pro 2 di Kita Indonesia, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Kita Indonesia untuk edisi Senin 28 September 2020. Dan sekaligus aku pamit dari ruang dengar kamu untuk pada kali ini teman Pro 2 untuk edisi kali ini. Tapi teman Pro 2 gak perlu khawatir, nanti selain ini bakal ada rekan Uud yang bakal nemenin kamu selama 5 jam dari jam 10 sampai ke jam 3 sore tentunya di Santai Siang kali ini. So jangan kemana-mana, aku pamit. Thank you so much and see you next time bareng aku Emil. And wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam, serta meningkatkan resiko kanker kulit. Paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
3: Mil, lo serius pakai jaket bekas? Emang nggak malu?
4: Ini justru keren loh, jaketnya masih oke banget, malah kelihatan lebih stylish. Dan gue nggak perlu keluarin duit banyak.
3: Kan lo bisa beli yang baru, lebih bagus. Kenapa malah ambil barang bekas?
4: Gue beli barang pre-love tuh bukan cuma buat hemat, tapi juga buat ngejaga bumi, bro. Gak nambahin sampah dan polusi dari barang baru yang diproduksi. Jadi bisa dibilang ini pilihan ramah lingkungan.
3: Oh, gue gak kepikiran sih soal itu. Jadi maksudnya dengan beli barang pre-love, lo gak cuma ngurangin sampah, tapi juga bantu bumi gitu.
4: Iya, selain hemat, tetap gaya dan bumi juga lebih baik.
3: Wah, keren juga ya. Boleh deh gue coba beli barang pre-love mulai sekarang.
4: Nah, gak cuma hemat, tapi lo juga jadi lebih peduli sama lingkungan.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Pukul 10 lewat 4 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman Pro 2 ketemu lagi bareng Uut di Santai Siang hari ini. Sebelum kita berpindah ke program berikutnya, kita dengarkan dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Berita pertama datang dari tim nasional Indonesia siap menghadapi Malaysia pada laga lanjutan FIFA ASEAN Cup 2026 Senin 28 September 2026. Pertandingan syarat gengsi tersebut akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pukul 7 malam nanti. Indonesia dan Malaysia memiliki waktu singkat untuk pemulihan. Keduanya itu baru saja menjalani laga perdananya pada 26 September 2026. Kita beralih ke berita kedua yang datang dari kondisi Ragnar Oratmangun, Dean James, dan juga Emil Audero yang masih dipantau menjelang derby Indonesia-Malaysia pada FIFA ASEAN Cup 2026. Ketiga pemain tersebut menjadi perhatian tim pelatih setelah Indonesia menang 2-0 atas Singapura. Pelatih timnas Indonesia, John Hartman, mengatakan evaluasi dilakukan terhadap ketiganya untuk memastikan kesiapan menghadapi pertandingan berikutnya. And last but not least, teman-teman Pro 2, film Agensi Rumah Tangga telah menembus angka 1 juta penonton di bioskop Indonesia. Film produksi Starvision itu tercatat sudah disaksikan 1.003.835 penonton sejak dirilis. Film yang disutradarai oleh Naya Anindita dan diproduseri oleh Chan Parwesalvia ini menjadi kolaborasi terbaru keduanya bersama Starvision, yang mana sebelumnya mereka bekerja sama dalam film Koma. So itu dia teman-teman Pro 2, ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info. Dan nanti kita bakal ketemu lagi di Zona Musik Kamu. Dan jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

94,8 Produe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai ya teman-teman Produe, selamat pagi menjelang siang ya. Di pukul 10 lewat 14 menit ini ketemu lagi bareng Uut. Tentunya kita di Santai Siang buat hari ini edisi 28 September 2026. Dan as always, di Santai Siang hari ini Uut bakal nemenin kamu dalam 5 jam ke depan ya teman Produe. Itu dimulai dari pukul 10 sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya bakal banyak banget rangkaian program yang bakal mengisi ruang dengar kamu di Santai Siang hari ini. Dimulai dari pukul 10 sampai ke pukul 12 ya, 2 jam durasinya, itu bakal ada zona musik kamu. Kemudian setelah itu bakal ada fun entertainment dari pukul 12 sampai ke pukul 13. Nah, nanti dari pukul 13 sampai ke pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita bakal ada Produa Sport dan kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga. Nah, nanti di 1 jam terakhir kebersamaan kita teman Produa, kita bakal ngomongin tentang bisnis tentunya di program Asiknya Bisnis sebagai program terakhir kebersamaan kita di Santai Siang hari ini ya teman-teman Produa. Dan mungkin kalau teman-teman Produa yang kangen nih sama Uut ya kan, rasanya kayak udah lama gak sih gak dengar suara Uut gitu ya, maklum lah ya bintang gitu. Emang agak sibuk schedule-nya, gak juga sih ya, bercanda. Nah teman-teman Produa, tentunya Uut bakal menemani kamu ya di hari ini, bakal puterin lagu-lagu pilihan buat kamu dan juga bakal ngasih-ngasih informasi-informasi menarik buat kamu di hari ini teman-teman Produa. Nah kita langsung aja, karena kita udah di zona musik kamu hari ini, tentunya Uut bakal puterin lagu-lagu yang udah di request nih sama teman-teman Produa. Kita mulai dari WhatsApp, tadi udah ada Bang Vicky ya yang langsung curi start nih ya. Pagi menjelang siang Uut, izin request lagu Teh Hijaunya Tulus. Makasih Uut, semangat siaran sampai selesai. Amin. Makasih Bang Vicky. Bang Vicky juga semangat ya, apapun aktivitasnya hari ini ya semangat aja. Walaupun cuma tiduran aja, tetap semangat. Oke, nanti lagunya Uut puterin ya Bang Vicky. Terus nanti juga bakal ada requestan dari Kak Salsa ya. Ini bakal ada lagu Charlie Puth dengan Light Switch. So teman-teman Produa, itu dulu ya dua lagu yang bakal Uut puterin dalam beberapa menit ke depan. Jadi kalian jangan kemana-mana, pokoknya tetap stay tune terus di Produa Bukit Tinggi. So enjoy Tulus dengan Teh Hijau.

Anak muda yang hebat itu bukan cuma soal prestasi, tapi soal integritas. Astacita berkomitmen kuat berantas korupsi dan narkoba demi masa depan yang bersih. Mulai dari kita, ciptakan budaya jujur dan lingkungan yang sehat. Karena buat apa sukses kalau jalannya nggak benar? Stay clean, stay cool, and stay up!

0: Lampu merahnya lama banget nih. Mumpung sepi, terobos aja yuk, Cah.
1: Jangan, Gas. Zebra cross ini hak pejalan kaki. Lagian, ada petugas juga.
0: Iya, cuman tertib pas ada petugas doang dong.
1: Justru itu salahnya. Budaya tertib itu lahir dari rasa malu melanggar, bukan karena takut ditilang. Dari jalan raya sampai urusan negara, semuanya butuh kedisiplinan.
0: Iya juga sih. Kalau hal sepele aja kita langgar, gimana mau ngomongin tertib hukum dan anti korupsi yang besar?
1: Nah, karakter bangsa yang kuat dimulai dari kepatuhan kita pada aturan kecil sehari-hari. Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Terima

Balik lagi teman-teman Pro 2, barusan ada light switch ya dari Charlie Puth. Nih udah nganterin kita ke pukul 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat. Dan tentunya di sini Puth masih bakal puterin requestan-requestan yang udah masuk ya ke Pro 2 Bukit Tinggi. Next bakal ada Selesai dari Sabrina Leanor. Ini requestan dari Kasruni ya. Kemudian setelah dari Selesai, kita bakal ada juga Sumpah Mati dari Selena Grace featuring dengan Andi Rianto. Requestan dari Kak Minace ya, teman-teman Pro 2. So sekali lagi buat kalian yang mau request-request hari ini di zona musik kamu, bisa langsung aja ke Instagramnya Pro 2 Bukit Tinggi, atau juga bisa melalui WhatsApp kita di 0811 6699 480. So teman-teman Pro 2, enjoy ini Selesai dari Sabrina Leanor.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40-50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.
4: Eh, Bu, tahu nggak?
5: Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
4: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
5: Terus apa, Bu?
4: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
5: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
4: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
5: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
4: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
5: Oh, gitu.
6: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Produa, kita balik lagi ya, masih di Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Barusan ada Sumpah Mati nih dari Selina Grace featuring dengan Andi Rianto, teman-teman Produa. Dan tentu aja di sini Wut masih bakal nemenin kamu ya dengan lagu-lagu pilihan dari teman-teman Produa. Karena di zona musik kamu ini, kalian bisa banget request sesuka hati kalian pengen diputar lagu apa. Pastinya ya, nanti selama masih dalam durasi zona musik kamu, Wut bakal puterin requestan dari teman-teman Produa. Nah, next teman-teman Produa, ini bakal ada requestan dari Kak Ilham ya, dengan lagunya I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift ya. Kemudian setelah itu bakal ada requestan dari Kak Regang Leticia. Nah, ini ada Pice Kota dengan Sedikit Lebih Lama. Wah, salamnya ini buat Pice First aja ya, teman-teman Produa. Jadi enggak apa-apa deh ya, walaupun cuma untuk Pice First aja. Nah, enggak apa-apa, Uut enggak disalamin enggak apa-apa ya, enggak apa-apa banget ya. Nanti Uut salamin untuk diri Uut sendiri aja. Nah, teman-teman Produa, langsung aja kita puterin requestan selanjutnya teman-teman Produa ya. Ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You, kemudian bakal ada juga Pice Kota ya, Sedikit Lebih Lama. So teman-teman Produa, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: bisa? Jamur bisa menyala dalam gelap, kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maisena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.
1: Woi, jangan lari!
2: Hayo, mau kemana kamu? Ayo ikut, saya laporin kamu ke RT.
3: Aduh.
2: Bu RT?
4: Iya?
2: Ini dia, Bu. Orang yang selalu mencoret dinding belakang gedung serbaguna kita, Bu.
4: Betul, kamu yang mencoret dinding belakang gedung serbaguna.
3: Iya, Bu.
4: Kenapa?
2: Jawab.
3: Iseng aja, Bu. Sekalian mau berkreativitas. Saya lihat gedung itu polos, Bu. Jadi niat saya sih mau mempercantik.
4: Walah, kalau mau berkreativitas ya nggak gitu dong. Ini kan namanya merusak fasilitas umum.
3: Iya, Bu. Maaf.
4: Ya sudah, kali ini kamu saya maafkan. Kalau memang kamu mau mempercantik RT kita, nanti saya coba uruskan ke camat untuk minta izin supaya kreativitas seperti ini bisa diwadahi.
2: Tuh, dengar tuh Bu RT. Kalau mau berkreasi, ya minta izin dulu.
3: Iya, Pak.
5: Kamu nggak punya pasangan?
6: Santai, nggak usah khawatir.
5: Karena ada siapa nih?
6: Pro 2 Bukit Tinggi di 94,8 FM.
5: Kita selalu setia nemenin kamu dari jam
6: 5 pagi
5: sampai
6: 12 malam.
5: Mau bangun tidur, berangkat sekolah atau kuliah, kerja, nongkrong, sampai rebahan,
6: Pro 2 Bukit Tinggi punya teman buat nemenin semuanya.
5: Ada aku, Robi.
6: Ada Ica Maisa.
5: Ada Ashabul.
6: Selfie.
5: Emil.
6: Utari.
5: Uti.
6: Dan Andin.
5: Dan gak cuman musik, ada juga beragam informasi, obrolan, dan cerita menarik yang deket banget sama kehidupan anak muda.
6: Jadi, kalau belum ada yang nemenin,
5: gak perlu baper ya.
6: Ada Pro 2 yang selalu ada.
7: Pro 2 RRI Bukit Tinggi
6: 94,8 FM.
7: Teman terbaik kamu.
8: Teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Produe, kita masih di zona musik kamu ya buat siang hari ini. Gak kerasa ya, udah 48 menit aja nih kita di zona musik kamu ya teman-teman Produe. Kalau bisa sedikit lebih lama lagi ya, sampai 3 jam lagi sih juga boleh ya, kayak lagu Picekota gitu, kayak sedikit lebih lama lagi nih kita bersama-sama di zona musik kamu, atau sampai 5 jam ke depan juga boleh ya. Nah teman-teman Produe, tapi ya gak bisa, emang cuma 2 jam doang ya teman-teman Produe jatah kita untuk request-request ini. Jadi kita bakal maksimalin banget semaksimal-maksimalnya teman-teman Produe, muterin requestan-requestan yang udah masuk dari teman-teman Produe tentunya. Nah sebelum Wood bacain kira-kira ada requestan dari siapa lagi, Wood mau ngasih info dulu nih buat teman-teman Produe yang mau request di zona musik kamu untuk siang hari ini ya teman Produe. Itu bisa melalui Instagram kita di @produerribukitinggi, ataupun juga bisa melalui WhatsApp kita di 0811 6699 480. Nah next ini bakal ada requestan dari Kazania dengan Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takiyah. Nah ini requestnya 2 ya, agak maruk tapi gak apa-apa ya. Nah satu lagi masih dari Kazania, ada Samuel Cipta dengan Jagat Rasa. Jagat Rasa dari Samuel Cipta teman-teman Produe. Oke deh, kita bakal putarin 2 lagu itu ya, requestan dari Kazania. Jadi teman-teman Produe jangan kemana-mana, pokoknya stay tune terus di Produe Bukit Tinggi bareng Uut ya di santai siang hari ini. So enjoy Tak Semudah Home Pimpa dari Nabila Takiyah.

0: Nyaman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

0: Selamat siang Pak RT. Ini Pak, saya mau mengurus surat keterangan pindah Pak. Tapi saya butuh cepat ya Pak.
1: Ya, silakan Bapak lengkapi bahan-bahannya ya Pak Anton.
0: Jadi gini Pak, saya mau minta tolong sama Bapak. Tolong dilancarkan saja ya Pak.
1: Aduh Pak, aturannya kan sudah ada. Saya harus ikuti aturan juga Pak. Dan Bapak harus sesuai antrian pengurusannya Pak.
0: Ah Bapak, tolong dibantulah Pak. Ini ada sedikit uang Pak.
1: Ah, tunggu dulu Pak, saya menolak pemberian Bapak ini.
0: Alah Pak, biasa ini Pak, ini cuma uang lelah Pak.
1: Maaf ya Pak, saya tidak bisa membantu Bapak kalau begini. Jika Bapak mau mengurus keterangan pindah, silakan ikuti aturan yang ada. Sebagai pekerja publik, saya harus mengikuti aturan yang berlaku dan menghindari hal-hal semacam ini Pak, karena ini menjurus pada korupsi.
0: Iya deh Pak, mana syarat-syaratnya Pak?
1: Nah gitu dong Pak, jangan biasakan ngasih gratifikasi. Kasian, oknum yang Bapak kasih udah terlibat korupsi

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kemerdekaan adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Sudah seharusnya kita kirimkan doa terbaik bagi mereka, yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.

Okay, teman-teman Produe, kita udah masuk ya ke zona musik kamu untuk sesi kedua di siang hari ini, teman-teman Produe. Barusan ada Jagat Rasa dari Samuel Cipta yang udah nganterin kita ke pukul 11 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat. And teman-teman Produe, reminder sekali lagi buat kalian yang mau request lagu di siang hari ini bareng Uut di zona musik kamu, bisa langsung aja ke Instagramnya Produe Bukit Tinggi, ataupun juga bisa lewat WhatsApp kita di 0811-6699-480 ya. Ini masih banyak banget requestan yang belum Uut puterin. So buat kamu yang masih pengen request atau yang belum request tapi pengen request, boleh langsung aja ke Instagram kita ya teman-teman Produe. Jangan mepet-mepet ke jam 12 siang, karena kalau misalnya udah mepet, otomatis Uut udah bakal puterin lagu-lagu yang udah masuk ke list Uut dulu gitu ya. Jadi kemungkinan kalau kamu terlalu mepet nih requestnya, itu gak bakal keputerin ya. Nah teman-teman Produe, next ini bakal ada Sumpah Mati lagi. Tadi kan versinya Selena Grace, sekarang bakal ada versi dari Rio Lascar dan juga Andi Rianto. Nah kemudian setelah itu kita bakal ke barat ya, bakal ada Justin Bieber dengan Yummy. So enjoy ya teman-teman Produe, lagu selanjutnya ada Sumpah Mati dari Rio Lascar dan Andi Rianto.

0: Saat ini, hampir semua aktivitas terhubung dengan online. Dari mulai belanja, sampai pekerjaan. Ekonomi pun ikut bergerak ke arah digital. Mau tidak mau, kita harus ikut. Tapi ikut dengan sadar dan juga siap. Literasi dan juga skill menjadi bekal penting. Kalau kita siap, digital dapat membawa manfaat. Kalau tidak, itu akan jadi beban. Online sudah jadi kebutuhan hidup kita hari ini.
1: Mau sarapan apa ya?
2: Nasi uduk, nasi goreng, nasi kuning, nasi apa ya? Bingung deh.
3: Bingung mau sarapan apa? Banyak loh pilihan pangan lokal selain nasi yang bisa kamu pilih. Ada ubi rebus, singkong goreng, sukun goreng, pisang rebus, dan masih banyak lagi. Selain bernutrisi tinggi, pangan lokal itu ramah lingkungan dengan jejak karbon yang lebih sedikit karena tidak memerlukan transportasi jarak jauh. Dengan mengkonsumsi pangan lokal, kamu juga membantu petani lokal melestarikan tanaman lokal, sekaligus ikut berkontribusi mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap beras, di mana berdasarkan data Badan Pangan Nasional, kebutuhan beras untuk konsumsi rumah tangga mencapai 22,60 juta ton pada tahun 2023, rekor tertinggi baru dalam 5 tahun terakhir. Sekarang, masih bingung?
4: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih bareng aku teman-teman Produe, kita masih di zona musik kamu buat siang hari ini ya. Yummy dari Justin Bieber. Wah, ini kayaknya kode-kodenya kita udah mau makan siang gitu ya. Iya, ya aku tahu kok teman-teman Produe semua udah lapar ya. Tapi gimana dong? Masih jam 11:30. Ini belum jam istirahat ya. Jadi diganjal dulu lah ya sama snack-snack mungkin ya. Mana tahu ada selipan-selipan di dalam saku, ada permen gitu ya kan, atau ada roti gitu ya kan, atau ada apa lagi ya, misalnya jelly, yogurt gitu ya, udah, atau pisang, buah-buahan gitu ya kan, atau tahu bulat. Lagi lewat nih tahu bulat di depan Uut. Ya bisa diganjal dulu lah ya sampai jam 12 siang nanti menjelang istirahat gitu. Sambil dipikir-pikir juga nih, enaknya makan siang apa ya nanti gitu. Kalau Uut sih mau makan ayam ya, tapi ayam mati tentunya, gak ayam hidup. Nah, sambil nemenin kamu mikirin nih, mikirin kerjaan iya, mikirin makan siang juga iya. Nah, di sini Uut bakal nemenin kamu masih dengan lagu-lagu dari teman-teman Produe yang udah di request di siang hari ini ya, bakal ada di ujung minggu dari Mesahira. Ini requestan dari Kalutvia. Nah, kemudian setelah itu bakal ada Menjauh dari Vanessa Z, requestan dari Claudi Claudia FRDNT. So, stay tune terus teman-teman Produe, tentunya di Produe Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Enjoy Mesahira dengan Di Ujung Minggu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.
2: Nak, udah baca belum berita tentang artis sinetron favorit kamu? Dia ketangkep narkoba loh.
3: Hah? Masa? Aku belum tahu tuh.
2: Iya. Lihat deh beritanya di website. Nanti deh aku share ke kamu ya.
3: Iya, share ke aku ya.
4: Hei kalian, jangan sembarangan share berita. Nanti kalau beritanya salah, kalian bisa kena pasal merusak nama baik. Hukumannya penjara loh.
3: Hah?
2: Tidak semua berita online itu benar. Jadilah warga negara yang pintar dengan mampu menelaah berita yang didapatkan. Dan hati-hati dengan jempol Anda.
5: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

udah menjauh sama Vanessa Z, teman-teman Produa. Next kita masih bakal putarin lagu-lagu requestan dari teman Produa yang lainnya ya. Nah, spesial banget nih buat teman-teman Produa yang gak sempet ke konsernya The Weeknd ya. Ini gak sempet banyak sih, emang gak sempet waktunya, gak sempet kesananya, atau gak sempet duitnya ya. Pokoknya dengan segala macam ketidaksempatan kita untuk menghadiri konser The Weeknd. Nah, setelah ini bakal ada lagu yang spesial banget buat kamu ya, buat menghibur kalian semua teman-teman Produa, biar gak sedih-sedih banget ya. Ada The Weeknd dengan Dancing in the Flames. Ini requestan dari Kak Rio ya. Oke, setelah ini kita bakal puterin ya Kak. So, sabar dulu ya, karena masih ada satu lagi requestan yang bakal lo pacain. Nah, next setelah dari The Weeknd, kita bakal ke Fajar Nur ya. Bakal dibikin galau sama Fajar Nur dengan Salah Apa Aku. So, teman-teman Produa, sisa kurang lebih 25 menit lagi kebersamaan kita di Zona Musik Kamu buat siang hari ini. Dan sekaligus gue mau ngingatin lagi buat teman-teman Produa nih yang masih pengen diputerin ya lagu-lagu kebanggaan kalian, lagu-lagu yang jadi kebanggaan kalian banget nih di tongkrongan, kayak lagu gue yang paling keren gitu. Nah, sini tunjukin seberapa keren sih lagu favorit kamu itu. Nah, boleh langsung aja di request di Zona Musik Kamu ya, bakal lo tungguin 25 menit lagi. Tapi kalau misalnya enggak juga di request-request ya, ya bakal close kita ya di Zona Musik Kamu. So, kalau kalian mau request, sekali lagi boleh langsung aja ke Instagram di @produaerribukitinggi, ataupun juga bisa lewat WhatsApp kita di 0811-6699-480. So enjoy ya teman-teman Produa, Dancing in the Flames dari The Weeknd.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Tiap hari dagangan makin sepi saja. Hari ini bahkan tidak balik modal. Ya Allah.
2: Loh, Bapak kenapa?
1: Ini Bu, semakin susah jualan sekarang Bu. Pasar menjadi sepi. Jualan ayam kita jadi makin sepi juga Bu.
2: Sabar Pak. Atau gimana kalau kita olah saja ayam yang tidak laku hari ini menjadi nugget ayam? Gimana menurut Bapak?
1: Nugget ayam, Bu?
2: Iya, dengan mengolahnya menjadi nugget kan bisa meningkatkan nilai jualnya, Pak.
1: Gitu
2: dan
1: ya, Bu?
2: Bisa dibuat stok juga. Nah, dengan cara ini kita juga sudah ikut anjuran Presiden untuk melakukan hilirisasi dengan meningkatkan nilai dari produk dalam negeri. Jadi Pak, setidaknya kita bisa memberikan kontribusi untuk negara kita ini.
1: Wah, ide yang bagus itu Bu. Nanti Ibu yang cariin resepnya ya.
2: Baik Pak.
3: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Balik lagi teman-teman Pro 2, udah di last session kita untuk di zona musik kamu hari ini ya. Karena gak kerasa juga udah hampir di pukul 12 nih kita ya teman-teman Pro 2. Jadi Uut bakal puterin nih requestan-requestan terakhir dari teman-teman Pro 2 yang udah masuk. Next teman-teman Pro 2, ini bakal ada requestan dari Kak Dewi, dari Kak Puji Lestari 8 ya teman-teman Pro 2. Salma Salsabir dengan Maha Benar ya, kita bakal puterin itu. Dan terakhir nanti juga bakal ada satu lagu ya spesial buat teman-teman Pro 2 untuk di zona musik kamu siang hari ini ya. Jadi teman-teman Pro 2, sebelum kita tutup nih program zona musik kamu hari ini, Uut mau say thanks dulu ke teman-teman Pro 2 yang udah request di hari ini. Makasih banyak ya yang udah request. Dan juga kita bakal ketemu lagi tentunya di zona musik kamu besok ya, karena FYI zona musik kamu ini bakal ada setiap hari teman-teman Pro 2, dari hari Senin sampai hari Minggu, dari pukul 10 sampai ke pukul 12. Nah, makin sering kamu request di zona musik kamu, tentunya nanti makin besar ya peluang buat lagu-lagu itu masuk ke chart top 20 kita ya. So, teman-teman Pro 2, ini dia satu lagu terakhir untuk zona musik kamu sesuai requestan dari teman Pro 2, bakal ada Maha Benar dari Salma Salsabil. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan kepuasan dari setiap unit tambahan barang yang dikonsumsi akan semakin berkurang.
6: Woi, jangan lari! Hayo, mau kemana kamu? Ayo ikut, saya laporin kamu ke RT.
7: Aduh.
6: Bu RT?
8: Iya?
6: Ini dia, Bu. Orang yang selalu mencoret dinding belakang gedung serbaguna kita, Bu.
8: Betul, kamu yang mencoret dinding belakang gedung serbaguna.
7: Iya, Bu.
8: Kenapa?
6: Jawab.
7: Iseng aja, Bu. Sekalian mau berkreativitas. Saya lihat gedung itu polos, Bu. Jadi niat saya sih mau mempercantik.
8: Walah, kalau mau berkreativitas ya nggak gitu dong. Ini kan namanya merusak fasilitas umum.
7: Iya, Bu. Maaf.
8: Ya sudah, kali ini kamu saya maafkan. Kalau memang kamu mau mempercantik RT kita, nanti saya coba uruskan ke camat untuk minta izin supaya kreativitas seperti ini bisa diwadahi.
6: Tuh, dengar tuh Bu RT. Kalau mau berkreasi, ya minta izin dulu.
7: Iya

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam akan menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan untuk dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2 di pukul 12 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat ini, kita break dulu dari Funtertainment ya teman-teman Pro 2, karena untuk informasi azan zuhur di wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya itu bakal berkumandang di pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat. Namun sebelum itu kita bakal bergabung dulu ke Pro 1 RRI Bukit

dan akan dijelang dengan lagu bernuansa islami. Jadi kalau kamu penasaran dengan update dari dunia entertain buat siang hari ini, jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Baik pendengar, Anda masih bersama kami Pro 1 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Selanjutnya kami kumandangkan seruan azan zuhur untuk siang hari ini.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: atil qa'imah ati Muhammadan al wasilata wal fadilah والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

وأن هذا صراطي مستقيم، jalanku ini lurus. Ketika melewati jalan ini, kadang kita terpeleset, kadang kita terjatuh, kadang kita terlalu jauh dari jalan. Jangan terus menjauh. Allah masih membuka pintu rahmat kasih sayang. Tubu ilallah, kembalilah ke jalan, mendekat kepada Allah. Tidak ada jalan lain, hanya kembali kepada Allah.

Hutan yang dulu hijau dan lebat kini semakin berkurang karena alih fungsi lahan dan penebangan liar. Banyak pohon yang ditebang tanpa reboisasi yang seimbang, hingga ekosistem mulai terganggu. Satwa liar kehilangan rumahnya dan terpaksa masuk ke wilayah manusia untuk bertahan hidup. Kondisi ini juga membuat kualitas udara menurun karena berkurangnya paru-paru bumi. Kalau hutan terus hilang, risiko bencana seperti banjir dan longsor akan semakin sering terjadi. Padahal, hutan adalah salah satu penopang utama kehidupan manusia di muka bumi. Karena itu, menjaga dan melestarikan hutan berarti juga menjaga masa depan kita sendiri.

0: ini postingan berita di medsos negatif semua.
1: Makanya jangan scrolling terus. Berubah dong.
0: Berubah gimana? Jadi Power Ranger gitu?
1: Ini anak, berubah jadi lebih baik lah. Caranya mulai dari stop scrolling, bangkit dari tempat duduk kamu, mulai dengan bijak bermedia sosial, bantu orang lain, dan berkarya.
0: Emang dari tindakan kecil itu bisa berdampak?
1: Ya bisa lah. Setiap tindakan sekecil apapun pasti akan memiliki dampak. Lama-lama ya, hal-hal kecil itu pasti akan menjadi besar.
0: Baiklah, aku akan berusaha berubah dan bangkit menjadi lebih baik.
1: Nah gitu dong. Mulai dari hal kecil, nanti lama-lama akan menjadi besar.
2: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Produe, kita masih di Funtertainment ya buat siang hari ini. Dan tentunya Wood bakal ngasih kamu update dari dunia entertain ya teman-teman Produe, untuk nemenin kamu makan siang nih ya. Kita ngasih update tapi nggak gosip kok, tenang ya. Say no to gosip sih kita di sini, jadi kita bakal ngasih update-update aja. Nah teman-teman Produe, update pertama nih, kita bakal ngobrolin seputar dengan Pesta Pora ya. Kalau kita ngomongin Pesta Pora, itu kayaknya emang selalu ada aja ya momen spontan yang akhirnya tuh jadi perhatian gitu. Nah, salah satunya ini kejadian di malam pertama Pesta Pora. Itu ada Tora Sudiro nih yang tiba-tiba karaokean sama Andy Rif dan Om Leo di booth Bintang Bersinar. Nah, momen reunian ini tuh juga gak tanggung-tanggung loh teman Produe, karena mereka ini nyanyi bareng lagu-lagu yang bisa dibilang udah jadi langganan karaoke lah ya, kayak lagu I Don't Wanna Miss A Thing dari Aerosmith ya, terus juga ada Benci Untuk Mencinta dari Naif ya, kayak siapa sih yang gak tahu sama lagu ini. Nah terakhir ada juga lagu Iwan Fals, Bento. Nah awalnya cuma mereka bertiga sih yang karaokean ya, tapi suasananya malah makin rame nih karena banyak pengunjung yang akhirnya ikut merapat dan karaokean bareng. Tapi emang sih ya, kalau udah ketemu lagu yang semua orang hafal itu biasanya susah banget buat cuma jadi penonton gitu. Apalagi nih suasananya kan kayak udah festival musik banget lah ya di Pesta Pora, terus ketemu musisi, terus tiba-tiba ada sesi karaoke dadakan. Wah udahlah itu ya. Jadi emang bukan cuma panggung utamanya aja nih yang jadi center of attention, tapi booth pun itu bisa berubah jadi tempat karaoke massal kalau momennya tuh udah pas teman-teman Produe. Nah itu dia update pertama ya dari dunia entertain di siang hari ini. Nanti bakal balik lagi nih Uut dengan update lainnya tentunya di Funtertainment sampai ke pukul 13 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi kita selingi dulu lah ya dengan lagu-lagu pilihan buat siang hari ini. Bakal ada Arditio dengan Dosa Terindah.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.
2: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara? Apalagi ngelewatin genangan air begini. Ih,
3: maaf, maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
4: Sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara. Karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas. Tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
5: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu.

Okay, teman Pro 2, ada kabar selanjutnya nih dari Taylor Swift ya di MTV Video Music Award 2026. Ini Taylor Swift resmi jadi penerima pertama penghargaan Artist Director Honors. Nah, jadi penghargaan ini tuh emang kategori baru ya yang dibuat untuk mengapresiasi musisi yang gak cuma tampil di depan kamera aja, tapi juga ikut punya peran besar ya di balik layar, terutama dalam penyutradaraan dan storytelling visual. Nah, Taylor sendiri ini emang udah cukup lama ya ikut turun tangan dalam produksi musiknya. Nah, salah satu yang paling dikenal itu adalah lagu The Man. Nah, kemudian juga ada All Too Well, The Short Film, sampai ke beberapa video lainnya yang dia tulis dan juga of course dia sutradarai sendiri. Bahkan dalam pidatonya, Taylor ini bilang selama sekitar 20 tahun terlibat dalam video musik, dia ini udah ikut mengerjakan sekitar 60 video. Dan sekitar 18 diantaranya itu dia tulis sekaligus sutradarai sendiri. Jadi di VMS tahun ini yang dibawa Taylor ini bukan cuma piala aja ya teman Pro 2, tapi juga of course pengakuan buat kerjaannya di belakang kamera. Dan penghargaan perdana ini itu langsung jatuh ke Taylor Swift. Wih, congratulations ya Taylor Swift, emang keren banget sih ya. Selain lagu-lagunya yang keren dan relate banget sama keadaan anak-anak muda dengan percintaannya, ya Taylor Swift ini juga keren juga ya, karena dia selain jadi penyanyi, dia juga jadi sutradara. Wah, pokoknya serba bisa deh kayaknya ya. Nah, teman-teman Pro 2, itu dia update kedua dari dunia entertain buat siang hari ini. Nanti bakal ada satu update terakhir, kira-kira dari siapa teman-teman Pro 2, nanti kita bakal spill setelah satu lagu dari Lenny. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Jamur bisa menyala dalam gelap. Kok bisa? Ada beberapa spesies jamur seperti Maizena chlorophos yang memiliki kemampuan bioluminesensi dan dapat bersinar dalam gelap. Tetapi fenomena ini diatur oleh jam biologis jamur, sehingga hanya bercahaya pada saat-saat tertentu.

0: Lampu merahnya lama banget nih. Mumpung sepi, terobos aja yuk, Cah.
1: Jangan, Gas. Zebra cross ini hak pejalan kaki. Lagian, ada petugas juga.
0: Iya, cuman tertib pas ada petugas doang dong.
1: Justru itu salahnya. Budaya tertib itu lahir dari rasa malu melanggar, bukan karena takut ditilang. Dari jalan raya sampai urusan negara, semuanya butuh kedisiplinan.
0: Iya juga sih. Kalau hal sepele aja kita langgar, gimana mau ngomongin tertib hukum dan anti korupsi yang besar?
1: Nah, karakter bangsa yang kuat dimulai dari kepatuhan kita pada aturan kecil sehari-hari.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Okay, teman-teman Pro 2, ini ada update terakhir ya buat kamu di Funtertainment buat siang hari ini ya. Ini datang dari dunia K-pop ya teman-teman Pro 2. Ada BTS yang baru aja nambah koleksi trofi mereka di MTV Video Music Award 2026. Nah, di ajang yang digelar di Los Angeles ini, BTS berhasil membawa pulang 3 penghargaan sekaligus. Wow ya. Ada Song of the Year lewat lagu Swim, kemudian ada juga Best K-pop dan juga satu lagi ada Best Group. Nah, yang menarik teman-teman Pro 2, Song of the Year ini jadi pencapaian baru buat BTS. Karena sebelumnya mereka itu pernah masuk ya nominasi kategori yang sama lewat Dynamite pada 2021. Tapi waktu itu mereka belum berhasil menang gitu ya. Nah, sementara untuk Best Group ini BTS juga kembali menambah catatan mereka ya setelah sebelumnya meraih penghargaan tersebut 4 tahun berturut-turut dari 2019 sampai 2022. Jadi ya di MTV Video Music Award 2026 ini BTS emang gak cuma datang dengan satu trofi aja. Total ada 3 penghargaan yang mereka bawa pulang dan Swim jadi salah satu lagu yang paling banyak dibicarakan dari kemenangan mereka kali ini. Wah, kabar bahagia semua ya teman-teman Pro 2. Tadi ada dari Pesta Pora, terus Taylor Swift, sekarang BTS ya. Tapi sebelum itu kita say congratulation dulu lah ya buat BTS, walaupun mereka gak dengerin UUD tapi gak apa-apa ya, mana tahu nih just in case lewat sinyal-sinyal gelombang-gelombang radio Pro 2 Bukit Tinggi ini ke Korea Selatan sana ya kan. Ya udah, congratulations buat BTS ya, emang udah gak diraguin lagi deh ya grup yang satu ini. So itu dia teman-teman Pro 2, update terakhir ya untuk Funtertainment buat siang hari ini. Karena gak kerasa udah hampir di pukul 13 juga, dan itu artinya kita sudah berada di penghujung Funtertainment. Nanti ketemu lagi bareng UUD di pukul 13 ya, bakal ada Pro 2 Sport yang tentunya bakal nemenin kamu sampai ke pukul 14 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi selain satu ini teman-teman Pro 2, karena bakal ada It Gitaf dengan Kehilangan.

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.
1: Satu, dua, satu, dua. Yah, mau olahraga tapi udah kesiangan. Nah, mending dengerin info seputar olahraga aja deh di Pro2 Sport. Setiap Senin pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Salam olahraga, Jaya!

Oke, itu teman Pro 2 barusan ada Erwin Gutawa sama Yura Yunita ya dengan Tak Kuduga ya, sesuai judul lagunya aja ya, siapa yang sangka. Gak ada yang bisa menduga dan gak bisa diduga juga kalau ternyata ya Formula One Grand Prix Bahrain 2026 ini bakal pindah ke Malaysia. Kayak ya walaupun pengumumannya udah ada beberapa waktu yang lalu, cuma kayak gak nyangka aja sih bakal balik ke Malaysia kayak gitu. Nah teman-teman Pro 2, buat kamu yang ikutin Formula One, emang ada satu hal yang cukup bikin bingung ya dari kalender Formula One 2026 ini. Jadi Grand Prix Bahrain tahun ini ternyata gak digelar di Bahrain, karena balapannya itu justru dipindahin ke Sepang International Circuit Malaysia, dan akan dijadwalkan berlangsung dari tanggal 2 sampai 4 Oktober 2026. Nah, namanya juga masih Bahrain Grand Prix ya teman-teman Pro 2. Jadi bayangin aja balapan namanya Bahrain tapi kamu nonton mobilnya itu di Malaysia gitu. Nah, perubahan ini terjadi setelah balapan Bahrain yang awalnya itu dijadwalkan April ya, April kemarin, tapi harus dibatalin karena situasi keamanan di kawasan Timur Tengah tuh lagi gak baik-baik aja. Nah pertanyaannya sekarang, kenapa sih harus Malaysia gitu? Kenapa gak negara lain gitu? Nah ternyata pemilihan Malaysia ini bukan asal tunjuk aja kayak ah Malaysia aja deh gitu, enggak ya. Karena ada alasan soal lokasi, jadwal kalender F1, sampai ke kesiapan sirkuit. Nah nanti kita bakal bahas ya teman-teman Pro 2, kenapa sih sirkuit Sepang ini dipilih untuk menggantikan Bahrain. Nah nanti kita bakal kulik-kulik teman-teman Pro 2 setelah satu lagu dari Reality Club dengan Telenovia.

Anak muda desa sekarang bukan lagi sekedar penonton, tapi mulai jadi penggerak perubahan di lingkungan sendiri. Dengan ide-ide segar dan semangat belajar, mereka berani membawa hal baru ke desa. Mulai dari memanfaatkan media sosial untuk promosi produk lokal, sampai membuat komunitas kreatif yang produktif. Mereka membuktikan bahwa tinggal di desa bukan halangan untuk berkembang dan berinovasi. Justru dari desa, mereka bisa menciptakan peluang yang berdampak luas. Peran anak muda ini juga membantu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat. Kolaborasi dengan teknologi membuat potensi desa semakin terlihat dan dikenal banyak orang. Inilah bukti bahwa masa depan desa ada di tangan generasi muda yang berani bergerak dan berani memberikan manfaat bagi sesama.

0: Setiap hari dagangan makin sepi saja. Hari ini bahkan tidak balik modal. Ya Allah.
1: Loh, Bapak kenapa?
0: Ini, Bu. Semakin susah jualan sekarang, Bu. Pasar menjadi sepi. Jualan ayam kita jadi makin sepi juga, Bu.
1: Sabar, Pak. Atau gimana kalau kita olah saja ayam yang tidak laku hari ini menjadi nugget ayam? Gimana menurut Bapak?
0: Nugget ayam, Bu?
1: Iya, dengan mengolahnya menjadi nugget, kan bisa meningkatkan nilai jualnya, Pak.
0: Gitu.
1: Dan
0: ya,
1: bisa dibuat stok juga. Nah, dengan cara ini, kita juga sudah ikut anjuran Presiden untuk melakukan hilirisasi dengan meningkatkan nilai dari produk dalam negeri. Jadi, Pak, setidaknya kita bisa memberikan kontribusi untuk negara kita ini.
0: Wah, ide yang bagus itu, Bu. Nanti Ibu yang cariin resepnya ya.
1: Baik, Pak.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman-teman Produa, kita masih di Produa Sport ya buat siang hari ini, dan kita masih ngobrolin ya seputar dengan alasan kenapa Grand Prix Bahrain ini pindah ke Malaysia dan kenapa Malaysia ditunjuk sebagai negara penggantinya. Nah, teman Produa, salah satu alasan Malaysia ini dipilih adalah karena posisi Sepang yang cukup masuk dengan jadwal Formula One. Nah, balapan di Malaysia ini ditempatkan di antara Grand Prix Azerbaijan dan juga Grand Prix Singapura. Nah, jarak Sepang dengan Singapura kan juga relatif lebih dekat lah ya, tetanggaan gitu, sekitar 320 km. Jadi perpindahan tim dan perlengkapan Formula One itu nggak perlu bikin rute yang terlalu jauh gitu. Nah, selain itu, Sepang ini bukan sirkuit baru untuk Formula One, karena sirkuit ini pernah jadi bagian dari kalender Formula One dari tahun 99 sampai tahun 2017. So, kalau secara fasilitas dan pengalaman menggelar balapan kelas dunia, ya Sepang memang udah punya sejarah panjang ya. Dan setelah absen selama 9 tahun, Formula One ini akhirnya balik lagi ke Malaysia. Tapi bedanya kali ini bukan Malaysia Grand Prix, tapi Bahrain Grand Prix yang numpang balapan di sana. Nah, sekarang udah jelas ya teman Produa kenapa Malaysia ini dipilih. Tapi kalau sirkuitnya di Malaysia, kenapa sih namanya masih Bahrain Grand Prix gitu? Kenapa nggak diganti aja? Nah, ini cukup unik ya teman-teman Produa untuk dibahas. Tapi nanti kita bakal bahas ya teman-teman Produa setelah satu ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Produa Sport, tentunya di Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Ca, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
1: Oke.
2: Ca, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
1: Oke.
3: Ca, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
1: Oke.
4: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
5: Nggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

0: Tahukah Anda, madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Dulu, rezeki menunggu pelanggan datang ke toko. Hari ini, toko ada di genggaman tangan siapa saja, kapan saja. Teknologi digital bukan untuk menjauhkan, tapi mendekatkan karya kreatif kita ke pembeli yang lebih luas. Dari foto produk yang rapi, hingga pembayaran yang makin mudah. Jangan ragu belajar hal baru. Saat kreativitas berpadu dengan teknologi, usaha kecil pun bisa melompat jauh. Mari beradaptasi, wujudkan ekonomi kreatif yang go digital.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi teman-teman Produe, kita masih di Produe Sport dan tentunya kita masih lanjutin obrolan kita ya seputar dengan Bahrain Grand Prix yang digantiin sama Malaysia ya, sirkuit Sepang. Nah, kita tadi udah nanya-nanya ya, kenapa sih dia kan udah ganti nih, udah ganti ke Malaysia, ke Sepang gitu kan. Kenapa namanya tetap Bahrain gitu, kenapa namanya nggak diganti jadi Sepang gitu ya kan. Nah, teman Produe secara geografis emang ini agak bikin mikir gitu ya, balapannya kan di Malaysia. Tapi nama resmi tetap Formula One Gulf Air Bahrain Grand Prix in Malaysia. Ini karena Bahrain tetap menjadi pihak yang terkait sebagai tuan rumah nominal dalam penyelenggaraan tersebut. Sementara kalau Malaysia ini menyediakan Sepang sebagai lokasi balapannya. Nah, kesepakatan ini melibatkan Formula One, FIA, pemerintah Bahrain ya, dan pemerintah Malaysia kayak gitu. Jadi secara administrasi dan kerjasama penyelenggaraan, nama Bahrain ini tetap dipertahankan. Nah, Gulf Air itu maskapai nasional Bahrain juga tetap menjadi sponsor utama atau title sponsor balapan tersebut. Makanya kamu jangan kaget ya kalau nanti kamu lihat hasil atau jadwal F1 dan muncul tulisan Bahrain Grand Prix tapi lokasinya justru di Sepang, Malaysia.

sehatkan kehidupan. Bukan cuma sekedar slogan, tapi ajakan nyata untuk kita semua. Lingkungan yang hijau bisa membuat udara lebih bersih dan segar untuk dihirup setiap hari. Tanaman di sekitar rumah juga membantu mengurangi panas dan membuat suasana jadi lebih nyaman. Kita bisa mulai dari hal sederhana, seperti menanam pohon kecil atau merawat tanaman di halaman. Selain itu, menjaga kebersihan lingkungan juga bagian penting dari upaya menghijaukan sekitar. Kalau lingkungan kita sehat, tubuh dan pikiran kita juga akan ikut lebih sehat. Jadi, mari mulai dari sekarang untuk menciptakan lingkungan yang lebih hijau dan

0: Eh, kamu tuh tiap hari nge-game mulu, tapi rank segitu-segitu aja. Capek ngeliatnya.
1: Aku tuh main buat healing.
0: Healing sih oke, tapi jangan sampai otak kamu tuh buffering terus.
1: Emang kenapa?
0: Coba deh ganti 15 menit game kamu itu buat baca komik kek. Asal jangan baca chat mantan. Yuk teman pro 2, isi otak bukan cuma kuota. Baca ringan hari ini bisa jadi ide besar besok. Healing spree.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Ada lampu kuning teman-teman Pro 2 dari Juicy Lucy ya, udah nganterin kita ke 52 menit kebersamaan kita di Pro 2 Sport buat siang hari ini. Nah teman-teman Pro 2 ya, makin unik lah ya pembahasan kita seputar dengan Grand Prix Bahrain tapi di Malaysia gitu kan. Namanya Bahrain tapi lokasinya Malaysia gitu, dan Sepang juga akhirnya kembali masuk kalender Formula 1. Nah sekarang kita lihat ya teman-teman Pro 2 kapan balapannya dan kenapa momen ini cukup menarik buat penggemar Formula 1. Nah teman Pro 2, Formula 1 ini bakal kembali ke Sepang pada tanggal 2 sampai 4 Oktober 2026 dengan balapan utama itu dijadwalkan di Minggu 4 Oktober. Nah ini juga jadi kembalinya F1 ke Malaysia setelah terakhir kali balapan di Sepang pada tahun 2017. Ya udah hampir 10 tahun lah ya gitu. Nah saat itu Max Verstappen menjadi pemenang terakhir Malaysian Grand Prix waktu itu. Nah yang menarik, posisi Malaysia di kalender kali ini cukup strategis teman-teman Pro 2 karena berada di antara Azerbaijan dan juga Singapura. Jadi 3 balapan ini berlangsung berurutan di kawasan yang relatif berdekatan. Nah buat Formula 1, pemindahan ini jadi solusi supaya balapan Bahrain ini tetap masuk kalender 2026 setelah sebelumnya batal digelar di Bahrain. Jadi biar lengkap lah ya gitu. Nah jadi kalau nanti kamu ngelihat Formula 1 dengan nama Bahrain Grand Prix tapi lokasinya di Malaysia, nah jangan sampai mikir ya salah buka kalender karena emang bener gitu. Karena emang begitu formatnya. Nah itu dia teman-teman Pro 2, update terakhir dari dunia olahraga untuk siang hari ini. Kita udah kulik-kulik seputar dengan Bahrain Grand Prix yang akan dilaksanakan di Malaysia, tepatnya di Sepang. Dan sekaligus menjadi penutup kebersamaan kita di Pro 2 Sport buat siang hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 14 teman-teman Pro 2 dengan program terakhir kebersamaan kita di Santai Siang, bakal ada asiknya bisnis sampai ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Tapi sebelum itu, Uut bakal puterin dulu satu lagu dari Raffi Sudirman dengan That Somebody.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar di dunia. Namun, Indonesia juga menjadi salah satu negara yang banyak menghadapi praktek kejahatan terhadap satwa-satwa liarnya. Perburuan dan perdagangan satwa liar menjadi salah satu penyumbang berkurangnya satwa asli Indonesia, selain perubahan fungsi lahan dan hutan. International Animal Rescue Indonesia mencatat bahwa lebih dari 80% satwa liar diperdagangkan secara daring merupakan tangkapan dari alam liar. Hal ini tentu saja dapat memicu fenomena hutan tanpa satwa, bila perburuan satwa liar terus berlangsung. Catatan lain bahkan menyebutkan bahwa kejahatan satwa liar secara global menempati posisi kedua setelah kejahatan narkotika. Miris? Tentu saja. Negeri yang sejatinya dianugerahi beragam satwa untuk melengkapi kebutuhan hidup manusia ini malah seolah menganggap bahwa satwa bukan sesuatu yang penting untuk dijaga. Padahal sudah jelas bahwa setiap satwa liar memiliki peran masing-masing bagi makhluk di sekitarnya. Khususnya harimau yang merupakan satwa liar yang dilindungi oleh dunia, dan primata seperti orang utan sangat penting perannya bagi kehidupan. Seperti yang diungkapkan oleh Novi Fani Rofika, aktivis konservasi satwa.
1: Peran orangutan itu tuh nggak hanya untuk hutan gitu, tapi juga untuk kehidupan kita gitu kan. Ya istilahnya tuh kalau orangutan tidak ada, tidak terjadi regenerasi di hutan kayak gitu. Jadi hutan juga butuh orangutan butuh hutan gitu. Dan secara global kita juga butuh hutan kayak gitu kan. Jadi ada apa ya, semacam korelasi yang tidak bisa dilepaskan.
0: Sebagai spesies payung, keberadaan orangutan akan mempengaruhi ekosistem dan kehidupan di sekitarnya. Satwa liar ini memiliki daya jelajah yang sangat luas dan mampu menyebarkan biji dari buah-buahan hutan yang dimakan dan keluar melalui kotoran. Biji dari feses orangutan ini berkualitas bagus dan bahkan bisa tumbuh subur lebih baik daripada biji dari persemaian atau penanaman konvensional yang dilakukan oleh manusia. Yang jika jatuh di tempat yang subur, maka biji ini dapat tumbuh menjadi pohon yang baru. Bahkan terdapat beberapa jenis tumbuhan yang hanya dapat tumbuh melalui perantara orang utan. Itulah sebabnya, orang utan juga dianggap sebagai agen regenerasi hutan terbaik. Keberadaan orang utan juga sangat besar perannya bagi hutan tempatnya menetap, terutama bagi ketersediaan cahaya matahari di dalam hutan. Mengingat kondisi hutan hujan tropis sangat lebat dan gelap, ketika mencari makan ataupun membuat sarang, orang utan selalu memetik dahan dan daun pepohonan. Dengan cara ini, bagian atas hutan akan terbuka, sehingga memudahkan sinar matahari untuk masuk dan mencapai tanah. Kemudian, tunas tumbuhan baru dapat berkembang dengan baik karena mereka mendapat sinar matahari yang sangat cukup. Dan sinar matahari sangatlah penting dalam proses pengolahan makanan bagi tumbuhan. Peran ini yang banyak tidak disadari oleh sebagian pihak, sehingga perburuan dan perdagangan ilegal tetap mereka lakukan terhadap hewan yang disebut-sebut sebagai hewan terpintar di dunia ini.
1: Dia akan mengenali tanaman-tanaman yang bisa dia makan. Jadi di hutan itu dia kan juga melakukan semacam investigasi kan. Dia akan kenali mana yang bisa dia makan, kayak gitu. Kalau dia nggak suka, dia langsung lepeh gitu. Dia langsung buang. Kemudian itu juga mengindikasikan kalau kita ke hutan, tanaman apa yang bisa dimakan sama orang hutan, itu berarti kita bisa makan. Karena kita punya kesamaan DNA sama mereka, punya kesamaan sumber pakan seperti mereka, kayak gitu. Walaupun misalnya dia cuma makan daun gitu, berarti ya kita bisa makan daun itu, kayak gitu. Dan kadang-kadang tuh yang dia makan tuh juga tanaman obat gitu. Jadi apa yang bisa jadikan obat sama mereka, itu juga bisa kita jadikan obat kayak gitu. Satwa liar hampir seperti itu pada dasarnya ya. Tapi selagi tempat hidup mereka tuh juga masih aman. Kalau misalnya tempat hidupnya itu juga sudah terganggu, tidak tersentuh dengan polusi, mereka bisa menyembuhkan sendiri. Makanya tuh hutan-hutan tempat hidup satwa-satwa liar itu nggak boleh sembarang orang tuh bisa masuk atau boleh masuk. Itu juga untuk menjaga hutannya itu bersih.
0: Kejahatan terhadap satwa tidak hanya terjadi pada orang utan, namun juga terhadap harimau Sumatera. Dalam beberapa waktu belakangan, harimau telah banyak menarik perhatian dunia internasional. Keberadaan hewan mengagumkan ini di alam liar telah mencapai tingkat yang paling kritis. Selain hilangnya habitat, perburuan dan perdagangan secara ilegal serta konflik dengan manusia menjadi penyebab utama berkurangnya populasi harimau Sumatera. Bahkan diyakini, perburuan dan konflik dengan manusia saat ini menjadi faktor pembunuh harimau yang paling tinggi. Sebagian berpandangan bahwa harimau adalah hewan pemangsa manusia yang jahat, sehingga layak untuk dibunuh. Sebagian lain, ada yang berpandangan bahwa harimau adalah hewan yang menjanjikan untuk diperjualbelikan. Padahal pandangan itu berbanding terbalik dengan realitasnya.
1: Orang utan itu sebenarnya pemalu. Mereka itu adalah satwa pemalu. Jadi nggak ada tuh kalau misalnya satwa liar itu jahat, itu hanya statement kita sebagai manusia. Mereka sebenarnya tuh menghindari kita karena mereka takut. Mereka takut kita buru, mereka takut kita bunuh gitu kan. Nah sebenarnya basically itu satwa liar pemalu, termasuk orang hutan. Jadi bertemu manusia dia akan sembunyi. Kalaupun kemudian dia melakukan aksi-aksi yang agresif, itu lebih ke bentuk dia tuh mempertahankan diri. Bisa jadi dia pernah merasa terganggu atau diganggu. Nah kemudian itu yang membuat mereka takut sama manusia gitu, sehingga mereka melakukan tindakan-tindakan yang agresif. Dan satu hal yang perlu kita ingat juga, orang utan itu sangat kuat, sangat kuat. Jadi mau yang kecil gitu kan, jangan sekali-sekali kita tuh kayak nantangin gitu loh, nantangin mereka. Jadi kalau kita tuh menunjukkan sikap bersahabat, dia bisa rasa, dia bisa baca gitu. Dari body language, kemudian dari tatapan mata, apa step pertama itu ketika bertemu orang utan itu ya memang tatap matanya. Kemudian coba alirkan lewat mata itu bahwa kita tuh pengen bersahabat kayak gitu. Nanti dia akan baca gitu. Setelah eye contact, kita tunjukkan dari sikap. Biarkan dia megang-megang kita, bukan kita yang megang-megang dia. Iya, kita diam aja. Biarkan dia mengenali kita dengan, seperti orang buta gitu kan. Orang buta kan ngeraba. Jadi biar dia lakukan itu ke kita. Itu proses dia mengenal kita. Baru kita akan mulai interaksi lah. Kita mulai ajak dia bicara, ngobrol. Dan dia paham sebenarnya. Ajak aja ngobrol. Jadi perlakukan dia tuh kayak manusia gitu. Mereka cerdas. Mereka tuh punya kemampuan meniru gitu kan. Mencontoh. Jadi kita ajak main nih. Contohin misalnya cara bikin ini begini loh. Nanti dia akan contoh kayak gitu.
0: Setiap satwa liar memiliki kebiasaan yang berbeda, yang tidak banyak diketahui oleh manusia. Sehingga terkadang dianggap bahwa yang dilakukan oleh satwa tersebut dapat mencelakakan manusia. Harimau contohnya. Ketika harimau memasuki pemukiman warga, bukan berarti mereka akan melakukan penyerangan terhadap warga. Namun, memang itulah salah satu bagian dari kebiasaannya. Seperti yang disampaikan oleh Ardi Andono, STP MSC, Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Barat.
2: Harimau yang turun ke dalam kampung itu kenapa? Itu biasanya induk atau anakan. Itu karena mereka sedang berlatih, berburu. Dan yang paling utama itu betina membawa anakan itu dari hutan ke pinggir hutan itu untuk mencegah jantannya.
0: Tantangan di bidang konservasi satwa yang kian hari kian berat dan rumit menjadi sesuatu yang harus ditaklukkan, terutama oleh pihak-pihak yang berkaitan dengan tindakan perlindungan dan penyelamatan satwa liar. BKSDA Sumatera Barat pun terus melakukan berbagai upaya untuk melindungi satwa liar yang bahkan telah terancam punah.
2: Nah, kalau perlindungan satwa di lokasi setempat, itu kita selalu ada patroli, ada kegiatan-kegiatan lainnya, inventarisasi potensi, kemudian juga patroli bersama masyarakat, termasuk patroli pencegahan kebakaran hutan, tindak pidana bidang kehutanan. Nah, di sinilah kita BKSDA memberikan pelatihan bagaimana cara menanggulangi konflik harimau, bagaimana patroli jerat, bagaimana patroli di dalam kawasan, bagaimana mengamati harimau. Nah, siapkan nanti misalnya mereka kita kasih pelatihan tentang kamera trap, kasih pelatihan tentang perpetaan, dan bagaimana dia harus mengusir harimau ketika harimau itu turun. Dan yang paling utama adalah bagaimana kita ajari mereka tentang habit atau kebiasaan, pola dia hidup, tak bekali masyarakat dengan pengetahuan. Misalkan dengan membuat meriam bambu, meriam karbit, kemudian meriam spiritus. Nah, jadi nanti ada patrolinya mereka. Mereka tidak takut duluan. Kita ajari mereka membaca jejak. Kalau dia di bawah 10 cm itu masih anakan. Kalau dia di atas 15 cm itu sudah dewasa. Kalau 15 cm sampai 15 cm itu masih remaja. Dia lagi cari ini. Nah, kayak gitu-gitu nanti kita ajarkan supaya mereka tidak salah pemahaman.
0: Jalinan kerjasama berbagai pihak pun juga diciptakan demi selamatnya para satwa yang menjadi aset berharga negara ini.
1: Jadi concern kita itu karena mengedukasi ya, jadi fokusnya itu adalah perlindungan satwa, satwa liar gitu. Jadi tidak hanya orang hutan, bisa juga menyesuaikan di mana komunitas itu berada. Misalnya kayak kalau di Padang kan kita bisa general ya, kita bisa diskusi sama teman-teman pencinta kucing kayak gitu. Terus kalau misalnya di Bukit Tinggi gitu kan, kita bisa kolaborasi itu untuk mengedukasi teman-teman yang ada perhatian sama primata kayak gitu kan. Di Padang Panjang juga begitu, kita berkolaborasi dengan teman-teman literasi supaya mereka bisa mungkin menghasilkan karya-karya, apakah itu tulisan, apakah itu gambar kayak gitu, atau kita berkegiatan di alam misalnya ngetrip nanti sambil mengut sampah misalnya kan. Tapi kemudian kita juga jelaskan kenapa sih kita harus mengut sampah, nilai-nilai edukasinya itu yang lebih dikedepankan kayak gitu.
2: Kita itu hand in hand, jadi bergandengan tangan ya dengan seluruh pihak, Bupati, TNI, Polri, kemudian Nagari, kemudian juga itu kalau inventarisasi harimau, pemasangan kamera trap, pencegahan konflik, itu kerjasama kita dengan dua NGO. Nah, adapun nanti ke depannya saya sedang menggodok namanya Nagari Ramah Harimau.
0: Manusia, hewan, dan tumbuhan telah ditakdirkan memiliki habitat yang berbeda agar keseimbangan alam tetap terjaga. Begitupun dengan satwa liar. Keberadaannya di alam bebas juga sesuatu yang telah ditetapkan Sang Pencipta. Maka dengan membiarkannya hidup bebas dan berkembang biak adalah wujud peduli kita atas keseimbangan alam dan keberlangsungan kehidupan. Stop segala bentuk perburuan dan perdagangan ilegal. Izinkan mereka menikmati hak untuk hidup yang berkelanjutan.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, okay, teman-teman Bro 2 di pukul 14:29 waktu Indonesia Barat ini kita udah di Asiknya Bisnis ya. Dan ini pembahasan kita cocok banget untuk suasana-suasana gloomy kayak gini ya. Enaknya kan kayak di kamar gitu ya kan, istirahat. Tapi apalah daya, kita sebagai wanita independen ini harus bekerja banting tulang. Ya banyak sih sebenarnya orang-orang di luar sana ya, tapi gak apa-apa lah ya, kita enjoy aja ya. Jadi teman-teman Pro 2 di Asiknya Bisnis kali ini ya, ini cocok banget buat kamu yang suka bikin suasana kamar atau rumah jadi lebih comfy ya, lebih nyaman gitu. Ada lilin aromaterapi yang mungkin udah gak asing lagi buat kamu. Nah ternyata produk ini juga bisa jadi ide bisnis rumahan. Nah salah satunya dengan menggunakan soy wax atau lilin berbahan minyak kedelai. Nah bahan dasarnya cukup sederhana sih teman Pro 2, ada soy wax, kemudian ada sumbu katun, minyak esensial, dan ada wadah kaca. Nah, soy wax ini dicairkan terlebih dahulu, kemudian dicampur dengan minyak esensial sesuai aroma yang kamu mau gitu. Nah, setelah itu dituangkan ke wadah yang udah dipasang sumbu dan dibiarkan sampai mengeras. Nah, yang menarik teman Pro 2, bagian bisnisnya ini nggak berhenti di proses bikin lilinnya aja. Kamu bisa main di varian aroma, kemudian desain wadahnya, labelnya, sampai ke packagingnya. Jadi satu produk itu bisa punya banyak karakter tergantung konsep yang kamu bangun. Nah misalnya kamu mau bikin aroma yang lebih fresh, manis, atau terinspirasi dari aroma lokal. Nah tinggal disesuaikan aja nih sama target pasar yang mau kamu tuju gitu. Jadi dari bahan yang relatif simple, kamu udah bisa punya produk yang bisa dikembangin sebagai usaha rumahan. Nah produknya kan udah kebayang nih, dan cara bikinnya juga udah gak terlalu ribet lah ya gitu. Tapi pertanyaannya, gimana sih caranya supaya lilin yang kita bikin itu gak cuma jadi pajangan di rumah, tapi emang bener-bener punya marketnya, punya targetnya, dan punya pasarnya. Nanti kita bakal spill-spill ya teman-teman Pro 2 setelah yang satu ini, karena bakal ada Mark Natama dengan Salah Baca Pertanda.

Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

0: mana muka lecek lagi pagi-pagi.
1: Woi, Nin,
0: pagi-pagi udah bikin heboh sekosan.
2: Ri, lihat nih, aku dapat chat lowongan kerja. Hanya duduk manis depan komputer bisa jadi miliarder. Cukup registrasi dengan mengirim foto selfie bareng KTP.
0: Mana ada kerjaan macam kayak gitu? Yang ada, kamu kena tipu.
2: Hah? Kena tipu?
0: Foto selfie bersama KTP itu data rahasia registrasi layanan online. Kalau kamu mengirim foto selfie ke orang gak jelas, mereka bisa bikin akun atas nama kamu. Terus, foto selfie dan KTP kamu itu bisa dijual di pasar gelap. Kemudian data kamu bakal dipakai sesuka hati sama pembelinya. Kamu mau?

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di Asiknya Bisnis dan of course kita masih ngomongin seputar dengan lilin aromaterapi soy wax. Nah, teman-teman Pro 2, dalam bisnis lilin aromaterapi, tampilan produk itu cukup penting ya, karena orang enggak cuma ngelihat aromanya aja, alias enggak cuma mencium aromanya aja, tapi orang juga ngelihat kayak gimana wadahnya, labelnya, desainnya sampai ke kemasannya gitu. Nah, makanya produk itu bisa dibuat dengan kemasan kardus yang rapi, kemudian dilengkapi dengan panduan penggunaannya juga. Nah, setelah itu promosinya tentunya bisa memanfaatkan media sosial ya, apalagi di era digital kayak sekarang gitu. Foto produk, video proses pembuatan, pilihan aroma, sampai ke konten saat lilin digunakan, itu bisa banget jadi materi promosi. Nah, yang juga bisa dimainkan adalah konsep aromanya. Jangan cuma berhenti di aroma yang udah umum gitu loh, kayak lavender itu kan udah biasa banget ya gitu. Bisa coba bikin identitas dari aroma kopi misalnya gitu ya kan, atau aroma matcha ya kan, apalagi sekarang lagi musim-musimnya matcha gitu, atau kayak aroma rempah-rempahan ya, mana tahu ada yang suka aroma-aroma vintage gitu ya kan, atau kayak aroma apa ya, tanaman gitu, aroma aloe vera misalnya, pohon pinus ya kan, banyak ya, misalnya aroma apa gitu, bunga tulip. Nah, itu kan bisa ya, mana tahu ada caranya ya kan. Atau misalnya kayak karakter-karakter lokal yang bikin produknya beda, kayak aroma rendang. Ih, enggak lucu dong kalau aroma rendang jadi aroma rumah makan nanti. Nah, jadi teman-teman Pro 2, kalau kita lansir dari rri.co.id ya, penelitian ini juga menyebutkan aroma yang menenangkan dan kemasan menarik itu berkaitan dengan peningkatan loyalitas pembeli hingga 35%. Nah, tapi angka itu bukan jaminan setiap bisnis itu bakal mendapat hasil yang sama, teman Pro 2. Karena nanti tetap tergantung kualitas produk, terus tergantung ke harga, pemasaran, dan juga pelayanannya. Jadi kalau kamu mau mulai ya, kamu nggak perlu langsung produksi banyak. Bisa kecil-kecilan dulu ya, atau coba beberapa aroma dulu. Tawarkan ke orang sekitar, kemudian lihat nih mana yang paling diminati, terus baru deh dikembangkan.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: Kedua, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu nggak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Lemang Pro 2 satu kali dari Tulus ya, menjadi lagu terakhir untuk santai siang kita bareng Uut hari ini ya. Karena memang untuk hari ini sih Uut cuma bisa siarannya satu kali ya teman-teman Pro 2. Gak mungkin dua kali dong, keenakan nanti ya yang siaran selanjutnya alias Robby. Ya udah deh teman-teman Pro 2, ini udah saatnya juga untuk Uut pamit undur diri dari ruang dengar kamu di hari ini ya, santai siang edisi 28 September 2026. Dan nanti kebersamaan kamu selanjutnya bakal dilanjutin sama Bang Robby Oktaes di Sore Ceria yang tentunya bakal nemenin kamu dari pukul 15 hingga ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi. Dan ini ada satu lagu terakhir dari aku buat kamu. Kita galau-galauan dulu bareng Gia Indrawari dengan Melangitkanmu. So jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, kita dengarkan ragam informasi update yang udah kita rangkum dalam Pro 2 Info di sore hari ini. Kita masuk ke informasi yang pertama. Aktris Park Ji Hyun dari Korea Selatan menciptakan sejarah sebagai aktris Korea pertama yang mendapatkan nominasi International Emmy Awards di kategori Best Performance by an Actress. Dan nominasi Park Ji Hyun ini diberikan atas perannya dalam serial Netflix UN Everything Else yang dirilis di tahun 2025. Dan gelaran ke-54 International Emmy Awards tahun ini menghadirkan 64 nominasi dari 22 negara dalam 16 kategori yang berbeda. Beralih ke informasi selanjutnya, El Putra Sarira memperkenalkan Memoria sebagai single perdana dalam perjalanan musiknya. Lagu Memoria ini mengangkat cerita tentang kenangan, perpisahan, dan orang-orang yang pernah berarti dalam hidupnya. Dunia Memoria ini dikembangkan melalui etmonolog nada serta musik video yang menghadirkan karakter Rama dan juga Yara. Dan kita masuk informasi yang terakhir, teman-teman Pro 2, Rahayu Saraswati mengangkat suara keluarga korban perdagangan orang melalui monolog perdana Kalau Bukan Aku. Naskah monolog ini ditulis berdasarkan pengalaman Rahayu sebagai aktivis anti perdagangan orang sejak tahun 2009. Dan Rahayu juga berharap pementasan ini membuka kesadaran publik bahwa korban dan keluarga layak didengar serta diperjuangkan. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sore hari ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Teman-teman Pro 2, masih bareng aku Robby Octaes dan kali ini masuk ke ruang dengar kamu dan bakal nemenin kamu hari ini teman-teman edisi 28 September 2026 dan kita masuk ke Minang Pride di sore hari ini. Teman-teman Pro 2, tempat kita ngobrolin berbagai hal menarik dari ranah Minang, tentunya Minang Pride hadir menemani kamu dari pukul 15 hingga pukul 16 nanti. Nah kali ini kita akan kenalan sama salah satu destinasi yang mungkin udah gak asing lagi buat teman-teman Pro 2, namanya adalah Danau Tarusan Kamang. Untuk lokasinya ini ada di Nagari Kamang Mudia, Kecamatan Kamang Mage, Kabupaten Agam. Tapi teman-teman Pro 2 yang bikin tempat ini menarik itu bukan cuma karena pemandangannya aja, namun ada nih satu fenomena alam yang bikin Danau Tarusan Kamang ini sering banget disebut sebagai telaga ajaib. Kenapa? Karena katanya danau ini bisa berubah loh. Jadi di waktu tertentu kita bisa melihat hamparan air yang membentuk danau, tapi di lain waktu juga airnya bisa menghilang dan tempat yang sama ini berubah menjadi hamparan padang rumput hijau. So, bayangin teman-teman Pro 2, hari ini kamu datang dan melihat sebuah danau, terus nanti next time kalian datang lagi, tempat yang sama tadi itu malah kelihatan seperti padang rumput. Yang menarik di sini adalah perubahan ini bukan cuma sekedar cerita masyarakat teman-teman, tapi fenomena air yang muncul dan menghilang di Tarusan Kamang ini juga sudah menjadi perhatian para peneliti kok. Dan juga pemerintah Kabupaten Agam sendiri bahkan pernah melakukan ekspedisi bersama pakar geologi untuk mempelajari fenomena-fenomena alam tersebut. Nah, sebenarnya apa yang membuat air Tarusan Kamang ini bisa muncul dan kemudian menghilang begitu aja? Nah, ini bakal kita bahas di selanjutnya. Jadi kalau biasanya kita melihat danau yang airnya ada terus, tapi Tarusan Kamang ini punya cerita yang berbeda. Airnya bisa datang, lalu airnya juga bisa ngilang, lalu kawasan itu kembali menjadi hamparan hijau. Nah, ini nanti di segmen selanjutnya kita bakal bahas sedikit soal fenomena alamnya yang ada di Tarusan Kamang ini ya teman-teman ya. So, tetap di Pro 2 era di Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, tiba saatnya kita melaksanakan ibadah sholat asar tepat di pukul 15.15 menit waktu Indonesia Barat untuk kaum muslimin dan muslimah wilayah Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan juga sekitarnya. Kami dari Studio Pro 2 mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: آت القائمة آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Begitu baiknya Allah Subhanahu wa taala pada hamba-Nya sehingga disediakannya banyak kesempatan terbaik untuk meminta kepada-Nya. Salah satunya adalah ketika sujud. Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang bersujud dalam salat. Maka hendaklah memperbanyak doa pada saat itu.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: lokal yang sekarang bisa masuk kafe-kafe keren? Atau makanan tradisional yang tampil lebih modern dan diminati banyak orang? Itu bukti kalau sebuah ide bisa punya nilai lebih ketika dikembangkan. Anak muda punya peran besar untuk membuat produk lokal jadi semakin keren lewat kreativitas, teknologi, dan juga inovasi. Nggak harus menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Kadang cukup mengembangkan apa yang udah ada, lalu ngasih sentuhan yang berbeda. Karena ketika produk lokal terus berkembang, bukan cuma kualitas yang naik, tapi juga kebanggaan terhadap karya Indonesia.
1: Ma, ada batu.
2: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
3: Eh, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
4: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
3: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
4: Ya, sebentar aja.
3: Gak usah, biarin aja.
4: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
1: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
5: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
6: Satu, dua, tiga.
7: Wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
4: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
7: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
4: Emang kamu ada izin?
7: Gak ada sih.
4: Don, buat nuker falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nuker falas, bisa kena pidana loh.
7: Hah? Ngeri juga ya?
4: Iya.
7: Ya udah gak usah ditukar lah.
4: Hah?
7: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
4: Iya, ini anak, pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 1, program 2, program 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Ya teman-teman, kita lanjut lagi pembahasan kita di Minang Pride kali ini ya. Jadi kalau misalkan, kenapa air danau dari Tarusan Kamang ini bisa muncul dan bisa menghilang begitu aja? Nah, salah satu penjelasan yang pernah disampaikan dalam penelitian itu adalah adanya sistem air bawah tanah di kawasan karst itu, teman-teman. Jadi ketika kondisi air di bawah tanah meningkat, air ini bisa muncul melalui celah-celah batu dan kemudian menggenangi kawasan yang berada di atasnya. Dan sebaliknya nih, ketika air berada di bawah tanah surut, air di permukaan juga ikut menghilang. Itulah makanya salah satu penjelasan mengenai fenomena dari Tarusan Kamang yang bisa berubah dari danau menjadi padang rumput. Makanya waktu melihat tempat ini jangan cuma mikir wah danaunya bisa hilang, enggak ya, tapi ada proses alamnya teman-teman Pro 2, proses alam yang menarik di baliknya, dan justru itu yang membuat Tarusan Kamang ini punya nilai yang lebih, karena selain menjadi tempat menikmati pemandangan, kawasan ini juga menarik perhatian orang-orang yang ingin memahami fenomena alam. Pemerintah Kabupaten Agam sendiri pun mencatat Tarusan Kamang ini sebagai salah satu objek wisata alam di Nagari Kamang Mundia. Ketika air menggenang, suasananya berubah menjadi pemandangan danau dengan hamparan perbukitan di sekelilingnya. Tapi sementara ketika air surut, hamparan rumput hijaunya justru menjadi daya tarik tersendiri. Dan buat teman-teman Pro 2 yang tinggal di Sumatera Barat, fenomena seperti ini sebenarnya jadi pengingat juga nih buat kita. Kita sering banget punya tempat menarik yang lokasinya gak terlalu jauh dari, tapi justru belum pernah kita kenal. Tarusan Kamang adalah salah satu contohnya. So, gak harus pergi jauh-jauh keluar daerah untuk menemukan tempat yang unik ya. Tuh di ranah Minang sendiri masih banyak nih cerita-cerita yang menarik banget buat kita kenal. Nah, sekarang kita sudah tahu kenapa Tarusan Kamang ini disebut dengan Telaga Ajaib. Tapi ada satu hal yang gak kalah penting, yaitu adalah kalau alam sudah memberikan sesuatu yang unik seperti ini, tentunya bukan cuma soal tentang datang, foto, lalu pulang, tapi ada tanggung jawab juga buat kita menjaga kawasan dan lingkungan sekitarnya. Dan kita bahas lanjut lagi teman-teman Pro 2, tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
3: Sejarah bahasa isyarat sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Dalam catatan sejarah Yunani kuno, seorang filsuf terkenal Plato menggambarkan orang tuli yang berkomunikasi menggunakan gerakan tangan. Di Indonesia, bahasa isyarat diperkirakan mulai digunakan sekitar abad ke-20. Saat itu, faktor penting yang mempercepat pengembangan bahasa isyarat di Indonesia adalah berdirinya sekolah untuk anak-anak tuli. Bahasa isyarat yang digunakan di Indonesia dikenal dengan nama Bahasa Isyarat Indonesia atau Bisindo. Bisindo merupakan bahasa isyarat yang memiliki variasi di berbagai daerah di Indonesia, menyesuaikan dengan budaya dan kebiasaan lokal. Bahasa isyarat tidak hanya penting bagi mereka yang mengalami gangguan pendengaran, tetapi juga merupakan simbol inklusi dan keberagaman. Dalam konteks diversity disabilitas, bahasa isyarat memberikan hak dan kesempatan yang sama bagi penyandang disabilitas untuk berkomunikasi dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat.
4: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
5: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
6: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
7: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Teman-teman Pro 2, ya kita masuk di segmen terakhir. Dan kawasan ini juga menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Stikar ya. Karena berbagai catatan kawasan Tarusan Kamang ini pernah dimanfaatkan masyarakat untuk aktivitas kayak beternak, memancing, budidaya ikan ketika air danau sedang menggenang. And then artinya tempat seperti ini punya hubungan dengan kehidupan warga teman-teman. So, kalau kita berkunjung jangan cuma fokus mendapatkan foto yang bagus ya. Kita juga perlu memperhatikan lingkungannya. Jangan buang sampah sembarangan. Jangan merusak tanaman dan tetap menghargai aktivitas masyarakat sekitar. Dan teman-teman Pro 2, ketika air muncul kita mendapatkan suasana danau. Ketika air surut kita dapat melihat hamparan hijau. Fenomena seperti ini juga mengingatkan kita bahwa alam punya mekanisme sendiri yang kadang belum sepenuhnya kita pahami. So, kalau selama ini kita cuma mengenal Danau Tarusan Kamang sebagai danau yang bisa hilang, sebenarnya ceritanya jauh lebih menarik dari itu. Ada bentang alam, ada fenomena air bawah tanah, dan ada kehidupan masyarakat serta ada potensi wisata yang semuanya saling berkaitan. Dan itulah teman-teman ya, yang bisa kita bahas kali ini di Minang Pride. Tetap bangga dengan Rana Minang, kenali alamnya, dan yang paling penting jaga supaya keindahannya tetap bisa dinikmati sampai generasi berikutnya. Kita tutup dulu dan kita bakal beralih ke program selanjutnya.

0: Tahu tidak, lagu apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20, lirik lagu ini beralih menjadi ucapan selamat ulang tahun yang masih kita nyanyikan sampai sekarang. Ini Rizky, pejuang deadline sejati. Bahkan saat hari libur di rumah.
1: Ayah, air rebusannya meluap tuh. Bunda masih manggang ikan nih.
2: Sebentar. Tinggal 3 email lagi.
1: Duh, ayah.
2: Aduh, pancinya aman kan?
1: Pancinya sih aman. Tapi waktu keluarga kita yang gak aman. Kalau ayah begini terus, bisa-bisa panci kita kirim surat pengunduran diri loh.
2: Jangan marah dong bunda. Oke, deadline bisa nunggu, tapi waktu bersama keluarga harus didahulukan, ya kan?
1: Nah, gitu dong. Ya udah, kita makan bareng yuk.
2: Ayo, ikan panggangnya udah manggil-manggil tuh.
0: Kerja keras itu penting, tapi waktu untuk keluarga juga berharga kan? Jadi, bijak dalam membagi waktu ya.
3: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
4: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
5: Intermezzo.
6: Acep. Ya, ucup lagi.
7: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
6: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
7: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
6: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
7: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
5: Intermezzo.

Indonesia dikenal sebagai negara yang aktif dalam upaya perdamaian internasional. Lewat Forum Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, Indonesia berkontribusi dalam misi penjaga perdamaian. Pasukan perdamaian Indonesia telah dikirim ke berbagai wilayah konflik. Diplomasi yang mengedepankan dialog menjadi ciri khas Indonesia. Prinsip bebas aktif menjadi landasan kebijakan luar negeri. Indonesia juga mendorong kerjasama regional di kawasan Asia Tenggara. Peran ini menunjukkan komitmen Indonesia terhadap stabilitas global. Dengan diplomasi yang konsisten, Indonesia terus berkontribusi dalam menjaga perdamaian dunia.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran programa 1, programa 2, programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Prodiu, kita masuk di Insta Inspirasi kita. Dan kali ini teman-teman ya, kita di Insta kita bakal ngajak teman-teman Prodiu untuk jujur sebentar. Pernah gitu teman-teman melihat sebuah informasi di media sosial dan langsung percaya begitu aja? Atau mungkin dari sebuah video yang viral, baru lihat judulnya aja udah langsung kayak punya kesimpulan sendiri. Padahal ya, belum tentu informasi yang kita lihat itu benar-benar seluruhnya benar gitu ya, valid. Nah, di sinilah kemampuan kita untuk berpikir kritis ini jadi penting, teman-teman Pro 2. Berpikir kritis itu bukan berarti kita harus selalu membantah pendapat orang lain atau merasa paling tahu, tapi sederhananya kita belajar untuk enggak langsung nerima sesuatu secara mentah-mentah. Jadi kita harus lihat informasinya dulu, kita pikirkan, kita pertanyakan, kemudian baru kita mengambil kesimpulan. Jadi teman-teman Pro 2, berpikir kritis ini membantu seseorang menganalisis persoalan secara rasional ya, dan gak mudah terpengaruh juga. Dan untuk kemampuan ini sendiri juga bisa membantu kita ketika kita harus mengambil keputusan atau menyelesaikan masalah. Dari zaman sekarang kemampuan ini makin relevan teman-teman, karena informasi datang dari mana aja. Baru tidur buka HP ada informasi, scroll media sosial ada informasi, buka grup chat ada informasi. Tapi masalahnya ini bukan kekurangan informasi, tapi kita kebanyakan informasi mungkin ya. Makanya kita perlu nih kemampuan untuk memilah-milah mana yang masuk akal dan mana yang perlu dicek kembali, dan mana lagi yang sebaiknya jangan langsung dipercaya. Nah, bagaimana cara melatihnya? Kita bakal bahas sesaat lagi. Jadi teman-teman Produa, berpikir kritis itu bukan sesuatu yang cuma dibutuhkan di ruang kelas ataupun di mana aja, tapi dalam kehidupan sehari-hari pun kita membutuhkannya. Apalagi ketika kita berhadapan dengan informasi yang jumlahnya enggak ada habisnya. Nah, itu nanti kita bakal bahas tips pertama dan semoga membantu. So, penasaran jangan kemana-mana, tetap di Produa Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Setiap langkah wisatawan membawa harapan bagi banyak orang. Di balik indahnya destinasi, ada tangan-tangan pekerja yang penuh semangat. Pedagang kecil, pemandu lokal, hingga pengrajin tradisional merasakan dampak pariwisata. Pariwisata juga memberi peluang bagi mimpi-mimpi sederhana untuk tumbuh. Ia membuka pintu rezeki dan menciptakan kemandirian ekonomi. Ketika dikelola dengan hati, sektor ini akan menjadi kekuatan yang memberdayakan. Senyum masyarakat lokal adalah bukti nyata manfaatnya. Bahwa pariwisata bukan hanya sekedar industri, tapi juga sumber harapan bagi rakyat Indonesia.
4: Yah, borong-borong.
5: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
4: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
5: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
4: Lupa ya, coba ingat.
5: Tunggu, ini Siska tuh.
4: Iya.
5: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga Siska, kenapa kok baru salingat?
4: Iya kok ini soba lupa.
5: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
6: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
2: Nomor antrian 5 di loket.
3: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
4: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
3: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
4: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
3: Ya udah. Aku sholat dulu ya.
5: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
2: Nomor antrian 2.
4: Pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.

102 FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Dikenal sebagai salah satu hewan paling kuat di dunia jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya yang kecil. Meskipun terlihat ringan dan rapuh, semut mampu mengangkat beban hingga 50 kali berat tubuhnya sendiri loh. Kekuatan luar biasa ini berasal dari struktur tubuhnya yang efisien dan proporsi otot yang lebih besar dibandingkan makhluk berukuran besar. Selain itu, exoskeleton atau rangka luar pada semut memberikan dukungan tambahan saat mereka membawa beban berat. Kemampuan ini sangat penting dalam kehidupan sehari-hari mereka, terutama untuk mengangkat makanan ke dalam sarang. Semut juga bekerja secara berkelompok, sehingga beban yang lebih besar bisa diangkat bersama-sama dengan koordinasi yang rapi. Kerjasama dan kekuatan ini membuat koloni semut menjadi sangat efisien dalam bertahan hidup. Dari semut, kita bisa belajar bahwa ukuran kecil bukan penghalang untuk memiliki kekuatan dan kerjasama yang luar biasa.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: Sila kelima, menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Indonesia bukan hanya kaya di atas permukaan, tapi juga menyimpan kekayaan luar biasa dalam perut buminya. Minyak, gas, batu bara, emas, nikel, dan berbagai mineral menjadi bagian dari sumber daya yang menopang kehidupan dan pembangunan negeri. Kekayaan itu adalah anugerah alam yang telah menemani perjalanan Indonesia dari masa ke masa. Namun, kekayaan alam bukan sekedar tentang seberapa banyak yang bisa kita ambil, melainkan seberapa bijak kita mengelola. Karena di balik setiap sumber daya, ada harapan untuk menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat dan masa depan yang lebih baik. Dari perut bumi untuk negeri, mari menjaga, mengelola, dan memastikan kekayaan alam Indonesia tetap menjadi berkah bagi generasi yang akan datang.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
4: Oke.
5: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
4: Oke.
6: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
4: Oke.
7: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja, mana beda-beda bank lagi?
4: Enggak kok, kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
8: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pernahkah kamu tahu burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin Falco peregrinus adalah burung tercepat di dunia? Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang lain.
1: Aduh. Ah, Ran.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman teman produ, kita gabung ke prostat WRL Bukit Tinggi guna mendengarkan lagu islamik, dan setelah kita bakal melaksanakan ibadah salat maghrib di 18.15 dan enjoy bareng prostat WRL Bukit Tinggi, nanti balik lagi ke produ.

0: Baiklah, pendengar kaum muslimin muslimat yang berada di Kota Bukittinggi, Agam, dan sekitarnya, tepat pukul 18.15 menit waktu Indonesia Barat, tiba waktunya bagi kita untuk menaikkan ibadah salat fardu maghrib untuk hari ini. Dari studio RRI Bukittinggi, kami kumandang suara azan bertanda masuknya waktu sholat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Doa adalah senjata paling ampuh. Terkadang kita manusia terlalu tidak sabaran dalam menunggu dikabulkannya doa. Tetapi ingatlah, setiap doa pasti dikabulkan. Dan Allah menyediakan waktu yang terbaik untuk menikmati doa-doa kita.

0: melintasi jalan perintis kemerdekaan Kota Bukit Tinggi. Kita disuguhi riuhnya transaksi perdagangan di pasar tradisional terbesar di kota ini. Keramaian yang bergulir setiap hari menjadi daya tarik tersendiri. Di samping, dua ikon Kota Bukit Tinggi yang berdiri kokoh di sana. Janjang Ampek Puluh dan Janjang Gantung. Siang ini cukup terik. Sayup kumandang azan zuhur membuat langkah kami menepi di depan sebuah bangunan tua di pinggir jalan. Tak banyak yang menyadari keberadaan bangunan ini. Berada di sisi kanan jalan, di depan pasar bawah, dan di belakang pasar lereng. Didominasi warna putih dan sedikit sentuhan hijau. Serta sebuah tulisan bertuliskan Syekh Bantam di atas pintu menjadi penanda bahwa bangunan ini bukan bangunan biasa. Masyarakat mengenalnya sebagai Surau Inyak Syekh Bantam. Surau adalah musala dalam bahasa Minang. Rasa ingin tahu membuat hati tertarik melangkahkan kaki masuk ke dalam bangunan ini. Pertama melangkahkan kaki ke dalam surau tua ini, tak ada yang istimewa rasanya. Hanya sebuah bangunan seperti layaknya rumah biasa. Sebuah lemari kaca berisikan beberapa buku-buku sedikit berdebu menyambut kedatangan kami dengan sepasang kursi kayu tua dan sebuah ruangan yang tak terlalu besar, hanya berkapasitas 50 jamaah.
1: Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Sekitar 15 jamaah siang ini tengah melakukan sholat zuhur berjamaah, dan antal safnya hanya disekat pembatas dari kain biasa. Sungguh sederhana, tapi tak mengurangi rasa khusyuk mereka menghadap Sang Ilahi. Surau ini dibangun oleh Muhammad Haris bin Musafar yang berasal dari Banten, seorang pahlawan perang yang berasal dari Cilegon, yang dibuang pemerintah kolonial Belanda ke Fort Dekop atau Kota Bukit Tinggi saat ini di tahun 1888. Beliau lebih dikenal dengan nama Syekh Bantam. Kata Bantam merujuk ke daerah asal beliau, yaitu Banten. Seperti yang dituturkan oleh Pak Lukman, salah seorang cicit dari Syekh Bantam.
2: Diawali adanya pemberontakan di Cilegon, daerah Banten. Terjadi pemberontakan yang dasarnya adalah mengenai keagamaan. Nanti kata adanya larangan dari pihak-pihak kolonial waktu itu, dari pengusaha Belanda waktu itu, yang melarang umat Islam untuk melaksanakan ibadah di daerah Cilegon. Jadi pada tahun 88 itu ada seorang petinggi Belanda yang sakit, kemudian merasa terganggu dengan adanya suara azan, maka suruh bertilah azan yang sedang dilaksanakan. Dan akhir kata dengan karena tidak ditolak perintah untuk menghentikan itu, akhirnya diperintahkan untuk dibakar langgar yang ada waktu di Cilegon itu. Maka terjadilah pemberontakan Cilegon namanya pada tahun 1888. Akibat dari pemberontakan ini banyak yang dibuang. Salah satunya adalah Muhammad Haris bin Musafar yang dibuang ke Fort Dekop atau Bukit Tinggi sekarang.
0: Setelah berada di Bukit Tinggi, Syekh Bantam terus melanjutkan perjuangan melawan penjajah kolonial Belanda. Perlawanan tersebut dilakukan dengan jalan berdakwah bersama ulama lain. Beliau berkeliling mengadakan pengajian dan pengajaran Islam kepada masyarakat. Hal ini menyebabkan terjalinnya hubungan yang sangat dekat antara Syekh Bantam dan pemuka adat saat itu, sehingga beliau diberikan sebidang tanah adat oleh Ninik Mama suku Pisang, yang kemudian menjadi lokasi Surau Syekh Bantam saat ini. Sebagai aset sejarah Kota Bukit Tinggi, Surau Syekh Bantam sudah masuk ke dalam daftar cagar budaya seperti yang disampaikan oleh Pamong Budaya Muda Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Bukit Tinggi, Ibu Ririn.
3: Kalau dalam konteks cagar budaya, saya bantam dari lihat visual di luar, dan memang misalnya dari latar belakang sejarah yang singkat itu memang dia kemungkinan besar untuk bisa ditetapkan sebagai cagar budaya itu besar. Cuman sampai saat ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu belum istilahnya menetapkan musala itu sendiri gitu. Baru dalam tahap objek diduga cagar budaya. Untuk menjadi sebuah cagar budaya, objek diduga cagar budaya itu harus dilakukan pendataan, kemudian verifikasi, baru ada sidang tim ahli. Nanti dari rekomendasi tim ahli itulah nanti keluar istilahnya rekomendasi kalau bangunan tersebut cagar budaya atau bukan.
0: Namun sayang, minimnya data dan manuskrip tentang sejarah surau ini menjadi kendala untuk proses pengesahan selanjutnya sebagai bangunan cagar budaya yang dilindungi di Kota Bukit Tinggi.
3: Mungkin juga data-data baik manuskrip atau data-data tertulis utamanya tentang istilahnya sejarah-sejarah sebuah objek. Jadi kebanyakan istilahnya tutur lisan yang banyak didapatkan data. Sedangkan untuk menetapkan sebuah benda sebagai cagar budaya itu datanya macam-macam harus didapatnya. Yang dibutuhkan banyak sebenarnya untuk menjadikan suatu objek sebagai cagar budaya. Tapi syarat utama istilahnya harus berusia minimal 50 tahun. Dia punya nilai penting untuk sejarah, agama, kebudayaan, pendidikan. Dia harus punya nilai penting. Jadi tidak semua benda atau barang yang usianya sudah lebih 50 tahun tuh bisa otomatis jadi cagar budaya.
0: Kondisi bangunan yang sangat sederhana ini tidak menyurutkan niat masyarakat untuk menjadikan lokasi ini sebagai tempat ibadah. Seperti yang dituturkan Zula, pemuda 26 tahun ini sudah setahun lebih menjadi garin di surau ini.
4: Ini dibukanya setiap waktu azan, Kak. Cuma khusus sholatnya siang, zuhur, sama asar, Kak.
5: Nah, kalau kegiatan malam, kalau selama bulan Ramadan, kegiatan di sini apa? Nggak ada?
4: Nggak ada, Kak. Sholatnya masjid, Kak. Kayak sholat biasa, kalau sholat malamnya memang ke masjid.
0: Sebuah harapan terucap dari Zula akan kelangsungan surau Syekh Bantam ke depannya.
4: Ya, kendalanya mungkin jemaah yang kurang ramai, Kak. Satu lagi karena di sini kan orang-orang yang berjualan di pasar aja. Itu isi kota ini mungkin dikit.
0: Surau tua ini diam terpaku menata roda zaman yang berputar sangat cepat. Walau sedikit terlupakan, tapi tidak menghilangkan marwahnya sebagai tempat ibadah yang pernah menjadi bagian sejarah syiar Islam dan perjuangan kemerdekaan.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Peduli lingkungan bukan cuma tren, tapi gaya hidup. Anak muda punya peran besar menjaga alam, merawat budaya, dan saling menghargai perbedaan. Mulai dari hal kecil, seperti kurangi sampah, jaga ruang bersama, dan saling menghormati di dunia nyata maupun digital. Karena masa depan yang adil dan seimbang, lahir dari generasi yang peduli, sadar, dan mau hidup harmonis dengan alam dan semesta. Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman Pro 2 enggak kerasa udah hampir pukul 7 malam dan kayaknya aku harus pamit dari ruang dengar kamu karena saat lagi kita bakal gabung nih teman-teman ke Pro 2 Jakarta. Kita akan mengikuti ajang Music Live Chat yang bakal ditemani sama penyiar-penyiar di Jakarta. Yang pasti nanti bakal ngobrol-ngobrol dengan musisi-musisi tanah air dari pukul 19 hingga pukul 20 teman-teman Pro 2. Tapi sebelum aku tutup banget kebersamaan kita hari ini, I want to say thank you for all you guys. Thank you buat kebersamaannya hari ini dan kita bakal jumpa lagi besok di jam 10 pagi ya teman-teman ya. Kalau gitu enjoy bareng Pro 2 dan enjoy juga nanti bareng Pro 2 Jakarta di Music Live Chat. Dan nanti bakal balik lagi di pukul 20 ke Bukit Tinggi dengan penyiar lain yang bakal gantiin aku dan bakal nemenin kamu di rehat malam nanti sampai pukul 24.00. So enjoy, tetap di 94.8 FM Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. See you tomorrow and bye-bye guys.

Indonesia. Ini dia Music Live Chat. Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2, yo yo yo, howdy howdy teman Pro 2, selamat sore. Dan saat kembali lagi di MLC Music Live Chat, teman Pro 2, ditemenin sama gue Landa Krisandaru, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari Senin ini? Udah Senin-Senin, sore ya gak sih? Tapi tenang aja teman Pro 2, karena gue akan menghibur dengan ngobrol-ngobrol sama salah satu musisi yang baru aja ngerilis single ya di beberapa bulan kemarin ya. Kira-kira gue bakal ngobrol sama siapa? Yang pastinya ini adalah musisi perempuan. Nah, gue kalau perempuan semangat nih. Bercanda. Gue akan ngobrol sama salah satu finalis dari The Icon, teman berdua. Nah, kira-kira siapa? Jadi jangan kemana-mana, jangan geser radio lo, karena lo ada di channel yang tepat. Apalagi kalau bukan di MLC Music Live Chat.

0: Produ FM seluruh Indonesia, teman Produ masuk ke MLC Music Live Chat barengan sama gue Elan, teman Produ di sore hari ini. Seperti janji gue tadi, gue gak mungkin cuma sendirian, teman Produ, karena sore hari ini gue sudah bersama Felicia.
1: Hai, halo.
0: Halo Felicia, kau panggilannya Felicia atau Cia?
1: Cia.
0: Cia ya, oke. Halo Cia, gimana kabar hari ini?
1: Baik, puji Tuhan. Kamu gimana?
0: Alhamdulillah baik juga. Jadi hari ini kita kedatangan Felicia, teman Produ. Buat yang belum tahu nih, Felicia adalah juara satunya The Icon ya.
1: Yeay.
0: Congrats ya BTW ya.
1: Terima kasih, Kak.
0: Jadi gimana setelah kamu kemarin akhirnya menang nih di The Icon, apakah kamu masih menerima kayak masih banyak euforia-euforia gitu yang ke energi ke kamu gitu nyampe ya?
1: Bener, masih sih sampai sekarang. Berarti udah berapa bulan nih?
0: Berapa bulan tuh?
1: 2 bulanan berarti ya.
0: Oke.
1: Udah 2 bulanan setelah aku lulus dari The Icon. Masih kerasa sih euforianya. Masih banyak yang, oh kamu Felicia yang juara The Icon itu ya gitu. Jadi masih ada rasa, masih rasa-rasa kayak rasanya kemenangan tuh baru kemarin.
0: Wah,
1: gitu loh Kak.
0: Masih fresh banget ya.
1: Benar-benar
0: kerasanya. Tapi gimana setelah dari The Icon Cia, apakah kamu punya kesibukan baru nih yang sebelumnya gak ada lagi? Sekarang aduh kok jadi kayak gini gitu. Kamu ada gak ngerasa kayak gitu?
1: Ada sih, karena kan aku kan menang dengan single kemenangan kan.
0: Yes.
1: Judulnya Masalahnya. Dan sekarang sih kesibukannya paling promo ke radio, touring gitu. Terus tampil membawakan lagu single terbaru aku ini. And it's a new thing for me. Karena ini juga pertama kali aku rilis single dan juga promo ke radio-radio gitu.
0: Oh.
1: It's my first time.
0: Wow, oh ya?
1: Yeah.
0: Okay, so welcome ya.
1: Yeah.
0: Jadi dari The Icon waktu itu kamu berapa lama di karantina sampai dengan selesai?
1: 4 bulan.
0: 4 bulan?
1: Yes, 4 bulan.
0: Berarti dari awal masuk kamu udah masuk karantina. Jarang sekali ketemu keluarga berarti waktu itu ya?
1: Iya, setiap hari Senin doang, setiap show. Jadi setiap after show kita bisa foto atau ketemu. Tapi abis itu semingguannya gak ketemu lagi gitu.
0: Wow, itu pasti apa ya, sebuah kangen yang banget-banget ya untuk keluarga.
1: Iya,
0: ya.
1: Iya bener.
0: Iya sih, kamu pasti. Anak keberapa BTW?
1: Aku anak pertama.
0: Anak pertama?
1: Yes.
0: Adik-adik kamu?
1: Betul, aku dari 3 bersaudara.
0: Wow, berarti mungkin di rumah akan kehilangan sosok kakak ya.
1: Iya.
0: Tapi gimana, apa yang paling buat kamu seorang Cia ini kayak memorable banget lagi dari The Icon?
1: Sebenarnya semuanya sih memorable karena kan itu pertama kali juga aku ikut acara apa ya, lomba di TV gitu, kompetisi di TV. Jadi pertama kali juga ngerasain karantina yang 4 bulan, lama banget. Dan selama di karantina tuh kita gak boleh order makanan dari luar, Kak.
0: Oh, online-online gitu gak boleh?
1: Gitu gak boleh.
0: Waduh.
1: Jadi, apa ya, yang paling memorable itu adalah momen-momen aku sama teman-teman sih. Karena dari 24 peserta Kak, dan itu kayak dari, pokoknya dari apa ya, ragam provinsi di Indonesia, ada yang dari Sumba, Bali, Batam, dan itu tuh jauh-jauh banget, jadi kita kayak learn each other's culture gitu loh Kak.
0: Oke. Jadi selama di situ kamu juga belajar banyak dari culture mereka ya. Tapi ada yang ngerasa gini kayak di namanya kompetisi ya. Pasti kayak aduh nih orang jago banget lagi. Kayaknya doi deh yang menang gitu. Kamu ada perasaan apa ya, was-was gitu enggak?
1: Jadi fun fact, aku dari pertama kali ikut apa namanya masuk ke karantina ini, aku tuh di pikiran aku cuman kayak okay, this is a new thing for me, it's a new experience for me, tapi kayak I just wanted to give my best. Jadi biarlah nanti apapun itu yang akan terjadi ke depannya, setiap kesempatan yang dikasih kepada aku cuman mau memberikan yang terbaik aja.
0: Wow,
1: gitu.
0: Wow, luar
1: jadi
0: biasa.
1: Jadi kayak gak kepikiran gitu loh Kak, mau saingin siapa, mau saingin sama siapa. Tapi emang aku tuh orangnya sangat observant gitu loh. Katanya ya, sangat observant.
0: Jadi kamu mengamati ya?
1: Iya, karena aku tuh kalau mau temenin sama orang tuh aku biasanya kayak, oh orangnya

0: ternyata begini. Jadi di minggu-minggu awal karantina tuh kan udah pada sibuk tuh kayak udah hektik banget yang kayak namanya siapa, ini siapa, bla bla bla. Nah aku tuh biasanya tuh orangnya ambivert gitu loh kak, awal-awal tuh.
1: Oke.
0: Gitu, jadi once I get to know them better gitu, aku pasti bakal beda deh sama
1: sini. Oke, langsung keluar aslinya ya?
0: Iya gitu.
1: Oke, sebelum itu kamu kayak, kita lihat dulu nih orang gimana nih.
0: Bahkan teman-teman aku kan kita sempat pindah-pindah roommate kan. Yeah. Nah mereka tuh sampai bilang kalau aku julukannya tuh aktifnya kalau malam.
1: Oh gitu?
0: Iya, karena emang kayak gitu kak, kayak harus panas dulu energinya baru abis itu aku bisa tuh jadi diri aku.
1: Tapi basically kamu morning person atau night owl?
0: Aku night owl sih kayaknya.
1: Yes, betul, sama aku juga. Iya kan? Makanya aku siaran malam ini. Karena pagi tuh kita agak susah bangun ya. Agak sulit ya untuk bangun ya.
0: Jujur.
1: Tapi gimana setelah The Icon selesai, kamu punya ini gak kayak hobi baru kayak mungkin sports atau apa gitu, kamu lagi nyoba-nyoba hobi yang kayaknya sebelumnya di selama karantina kamu gak sempet untuk cobain?
0: Apa ya, bingung lagi karena selama karantina tuh emang banyak banget sih yang kita pelajarin. Okay,
1: pelajarin.
0: Kayak apa ya, dari skill sosialisasi juga. Terus kan kita ada infotainmentnya juga kan. Jadi gimana caranya kita ngomong depan media. Terus kayak jawab-jawabin pertanyaan dengan cepat itu gimana.
1: Oh gitu, jadi basically emang dilatih juga deh.
0: Betul,
1: dia kan ya.
0: Benar.
1: Oke. Baru tahu juga nih aku ternyata. Berarti emang di prepare segitunya ya.
0: Jadi selama karantina tuh kita bahkan dibolehin jalan-jalan. Nah itu kayak jalan-jalan barengan gitu loh kak. Dan ada infotainment yang kayak dari media TV kan. Kita SCTV. Jadi ada media-media gitu yang kayak nge-interview kita tuh gimana perasaannya walaupun karantina tapi masih bisa diajak jalan-jalan gitu.
1: Oh iya, jadi akhirnya seru, jadi bahan liputan ya.
0: Betul,
1: jalan-jalan kalian.
0: Seru deh, seru.
1: Oke, tapi berarti so far kesibukan kamu adalah promo untuk single kamu ya?
0: Betul.
1: Oke. Lalu setelah itu dari The Icon, kamu ini gak banyak akhirnya berinteraksi sama fans-fans mungkin?
0: Iya, aku apa ya, seneng banget sih, benar-benar bersyukur karena kayak bisa memiliki komunitas fans gitu ya. Tapi kalau aku sendiri nganggep fans aku tuh lebih ke teman-teman aku yang selalu support sama aku. Bahkan namanya tuh aku bikin sendiri kak. Jadi Felicious itu aku ambil dari nama aku kan Felicia. Jadi aku ambil Feli-nya. Terus aku kayak mikirkan kayak apa ya kata
1: Cianya
0: yang
1: apa
0: kayak,
1: nih?
0: Iya, jadi aku memikirkan kata delicious, tapi aku ganti Felicious.
1: Felicious
0: gitu.
1: Ya.
0: Karena apa ya, aku tuh kayak apa ya, mengimajinasikan my fans itu adalah orang-orang yang sangat manis, the sweetest person. Jadi aku panggilnya tuh Felicious, teman-teman aku yang manis.
1: Oh, gitu. Nice. Namanya lucu loh, Felicious ya. Oke, buat teman berdua nih dan juga para Felicious di seluruh Indonesia, buat kamu yang mau nanya ke Cia nih di sore hari ini, boleh banget nih gue buka sambil kita ngobrol juga nanti di YouTube RRI Jakarta. Boleh banget kamu tanyain Felicia kira-kira seputar apapun, boleh kamu tanya. Dan juga pastinya di YouTube, selain di YouTube juga ada di WhatsApp-nya RRI Jakarta di 0811-800-105. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi sama Felicia, pokoknya teman berdua. Jadi jangan geser channel kamu, karena kamu masih di MLC Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat teman Bro 2 dan masih bersama Cia. Yeah, halo Cia.
1: Halo.
0: Jadi nih teman Bro 2, Cia tuh baru aja merilis sebuah single ya.
1: Mm-hmm.
0: Judulnya apa Cia?
1: Masalahnya.
0: Masalahnya. Mm-hmm. Nah, ini adalah single perdana kamu berarti ya? Berarti
1: sebenarnya pernah rilis single, cuman ini single perdana yang under label.
0: Oh, under label ini perdana.
1: Yes.
0: Oke. Okay. Gimana rasanya setelah ya it's been a while lah kamu berarti nggak rilis, yeah, dan akhirnya rilis lagi untuk
1: betul
0: sekarang. Kira-kira rasanya, gimana perasaannya Cia?
1: Rasanya seneng sih karena kayak akhirnya bisa rilis lagu lagi.
0: Okay.
1: Gitu. Sebelumnya aku sempet rilis lagu yang bahkan aku tulis sendiri kak.
0: Oh serius?
1: Betul.
0: Oh.
1: Tapi kali ini rasanya tuh beda karena lagunya ini ditulis pokoknya yang nulis lagu ini ada 3 orang.
0: Oke. Okay.
1: Dan I think they're the best at their jobs.
0: Oh.
1: Dan aku bersyukur banget ditulis sama Kak Iqbal Siregar.
0: Oke.
1: Okay. Kak Denny Sugia.
0: Oke.
1: Okay. Kak Faisal. Jadi kayak wow,
0: wow,
1: puji Tuhan banget aku bisa dapet lagu yang seasik ini, se-catchy ini. Dan juga apa ya, yang cocok lah sama suara aku.
0: Wah,
1: gitu.
0: Berarti so far kamu sangat puas berarti ya?
1: Wah,
0: nah,
1: puji Tuhan.
0: Aku boleh tahu gak sih Felicia, kira-kira lagu ini masalahnya itu sebenarnya apa sih yang diobrolin, bercerita tentang apa sih masalahnya ini?
1: Jadi masalahnya ini tuh menceritakan sebenarnya lebih ke tentang orang yang gagal move on sih kak.
0: Oh gamon?
1: Iya.
0: Wow.
1: Sebenarnya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau kakak pernah nonton film Sore.
0: Oh ya?
1: Iya. Jadi kurang lebih mirip-mirip kayak gitu. Kayak mengulang lagi ke masa lalu walaupun masalahnya dia udah tahu orang itu sebenarnya gimana. Tapi tetap diulang terus gitu.
0: Oke. Okay. Jadi sebenarnya masalahnya adalah orang yang dikasih kesempatan ini selalu mengulangi kesalahan yang sama gitu.
1: Betul, dan kitanya juga gak bisa ngelupain gitu loh.
0: Yeah,
1: kitanya
0: yeah,
1: gak bisa ngelupain dia, hatinya masih sayang, masih rindu. Jadi ya gimana dong
0: Jadi sebenarnya kalau aku boleh tahu nih, ini lagu waktu kamu terima, kamu langsung ngerasa kayak, wah ini lagu kayaknya akan relate ke banyak orang. Atau at least, kayaknya relate ke aku nih gitu.
1: Iya, yang pertama aku langsung kayak, karena kan aku sendiri juga suka dengerin cerita dari teman-temanku biasanya kalau di sekolah dulu kan kayak zaman suka-sukaan HTS-HTS-an gitu pada kayak iya aku suka sama ini tapi aku masih gamon sama masa lalu. Dan pas aku dengerin lirik lagu ini pertama kali aku denger demonya kayak duh ini relate banget pasti ke banyak orang gitu.
0: Oh,
1: kan
0: I see.
1: Dan pas aku dapet ternyata kan kita dikasih 3 demo lagu gitu kan.
0: Oke.
1: Jadi buat top 3 grand finals kita udah dapet 3 demo lagu.
0: 3 demo
1: gitu
0: lagu.
1: Dan udah disesuaiin sama karakter ini, karakter ini yang mana udah dibagi. Dan pas aku ternyata kedapetan lagu masalahnya, aku baca lagi liriknya kayak oh ternyata relate juga ya buat aku gitu.
0: Jadi karena itu.
1: Iya gitu.
0: Iya. Tapi waktu akhirnya materi ini jadi, berarti kamu dapetnya liriknya dulu atau udah bentuk demo jadi gitu?
1: Udah bentuk demo jadi.
0: Oh, udah bentuk demo.
1: Cuman gak ada part bridge-nya itu, gak ada.
0: Oh, bridge-nya masih kosong nih.
1: Masih kosong.
0: Oke, okay. Jadi akhirnya kamu bantu ngisi?
1: Enggak,
0: atau,
1: jadi
0: atau gimana?
1: Aku langsung baru dapat bridge-nya tuh di hari H kita rekaman.
0: Oke. Okay.
1: Jadi aku belajar on the spot bridge-nya, terus habis itu aku latihan on the spot, latihan on the spot, terus habis itu langsung direkam.
0: Wow.
1: Jadi benar-benar dan ternyata itu adalah part favorit aku di lagu itu.
0: Oh gitu.
1: Dan ternyata itu part favoritnya.
0: Jadi itu adalah tiba-tiba yang kayak oh ini enak banget ternyata part ini.
1: Iya.
0: Ya? Oh,
1: itu yang bikin aku semakin jatuh cinta sama lagu masalahnya.
0: Wow, gitu. keren. Setelah lagu ini dirilis, Cia, apakah kamu dapat atensi yang langsung kayak yang banyak sekali gitu kayak oh ini yang emang aku ekspektasikan nih dari lagu masalahnya dari awal gitu. Kadang penyanyi itu punya sense gitu loh soal lagunya.
1: Iya benar. Kalau aku sendiri ini kan memang lagu kemenangan kan kak.
0: Yeah.
1: Tapi gak bisa dipungkirin memang The Icon itu emang masih di season pertama banget.
0: Oh
1: iya. Iya kan masih season pertama banget.
0: Betul.
1: Jadi ekspektasi aku pastinya tinggi, cuman aku gak mau yang bener-bener yang kayak ah ini udah pasti naik nih, udah pasti viral. Gak mau gitu, karena emang aku juga masih berproses dan ini adalah bisa dibilang my first step juga ya.
0: Yes.
1: Like little step to the music industry.
0: Okay.
1: Jadi I think it's a very great opportunity for me bisa merilis lagu yang dibikin oleh komposer ternama ya bisa dibilang gitu.
0: Yes.
1: Tapi apa ya, kalau secara feeling aku sih ya masih bertahap lah ya kak.
0: Oh iya.
1: Sampai sekarang juga masih banyak mendengar aku yang puji Tuhan juga kalau misalnya ketemu sama aku kayak kakak lagu masalahnya aku suka banget loh gitu.
0: Oh, iya? Oh
1: kakak tahu lagunya gitu. Iya jadi rasanya seneng lah karena kayak apa ya, aku tuh masih bisa dibilang kayak masih baru banget, masih fresh banget nih kan. Jadi bisa mendapat tanggapan yang orang-orang yang suka sama lagu aku, bahkan sampai hafalin refrain runs aku kayaknya gimana. Gitu tuh rasanya kayak bangga, bersyukur, seneng banget deh rasanya bisa ternyata bisa ketemu sama orang-orang yang kayak, oh mereka tuh dengerin lagu aku gitu loh. Seneng gitu.
0: Oke, okay. Tapi selama lagu proses lagu masalahnya ini, kamu punya ini gak sih kayak ada challenge yang sebenarnya aduh sebelumnya belum pernah lagi atau ini baru pertama lagi di baru ada di lagu masalahnya ini, Cia?
1: Oke, okay. Sebenarnya lebih ke apa ya, ciri khas referensinya itu sih.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Karena aku tuh dari sebelum The Icon tuh kan emang sering konten kan, Kak? Dan karena aku sering konten cover lagu-lagu baru, jadi aku tuh sering seringkali mencoba taruh ciri khas aku gimana sih dalam nge-cover sesuatu suatu lagu gitu. Nah dari seringnya cover itu semakin sering aku kayak mencari-cari ciri khas aku gimana, aku jadi semakin tahu diri aku gimana, suara aku gimana. Nah ikut The Icon pun juga kayak gitu, karena setiap minggu kan beda-beda konsepnya tuh, konsep lagu, stage tuh beda-beda. Jadi aku harus mencari di mana ciri khas aku di dalam performance berikutnya nih, gitu.
0: Betul.
1: Nah di lagu masalahnya ini juga sama. Waktu itu aku di vocal direct sama Kak Kamga. Dan aku bisa
0: best banget.
1: Jadi selama proses recording tuh aku ngerasa benar-benar kayak aduh ini Rana aku banget.
0: Ini Cia banget nih.
1: Gokil. Jadi aku ngerasa masalahnya ini adalah apa ya, mungkin bisa dibilang lagu pertama yang benar-benar aku ngerasa aku banget nih gitu.
0: Ini kan berarti lagu ini tentang tadi ya, balik lagi orang yang gamon, terus juga orang yang mengulangi kesalahannya berkali-kali tapi tetap dimaafin. Nah kalau menurut Cia, lagu ini tuh ditujukan untuk orang yang lagi dalam perasaan apa, Cia?
1: Lagi dalam perasaan gagal move on sih.
0: Lagi
1: di perasaan ngeyel-ngeyelnya, dibilangin lupain aja tapi masih balik lagi.
0: Lagi denial ya.
1: Denial juga bisa, betul.
0: Oke, berarti ini untuk orang yang lagi batu, lagi denial ya.
1: Betul.
0: Oke, kalau gitu buat para Felicious dan juga teman Pro 2 seluruh Indonesia, mendingan daripada penasaran, kita dengerin dulu kali Cia lagunya ya.
1: Oke.
0: Oke, kalau gitu this is Felicia teman Pro 2 dengan masalahnya. Here we go.

0: Masih di MLC Temu Produa Music Live Chat dan masih bersama Felicia. Tadi kita sudah mendengarkan Cia lagu kamu yang berjudul Masalahnya. Gila banget ternyata. Kok nyampe note setinggi itu ternyata ya? Gila. Emang kalau kamu dengerin tadi lagunya Temu Produa itu benar-benar menyadarkan ya. Aku tadi ada notice satu lirik di mana manusia tidak berubah. Apakah begitu menurut seorang Cia?
1: Menurut aku ada fase di mana manusia itu mungkin kayak kelihatan kayak oke, udah berubah. Cuman kayak deep down, aku ngerasa manusia itu nggak mungkin berubah, kayak nggak pernah berubah kayak fully gitu loh. Tapi kayak maksudnya kayak kalau berubah at one phase itu mungkin. Cuman kayak I don't think they change fully gitu loh.
0: Oke.
1: Kalau aku sendiri ya.
0: Itu menurut Cia.
1: Aku gitu.
0: Kita rubah perspektifnya. Apakah orang mungkin memaafkan kesalahan yang sama berulang kali? Menurut Cia gimana?
1: Menurut aku mungkin. Karena ada orang yang kayak gitu. Kayak people pleaser gitu ada.
0: Baik aja dia.
1: Yang memaafkan berulang kali.
0: Baik dia.
1: Tapi ya kalau aku sendiri there's limits lah. There's limits pasti. Kalau misalnya masalahnya
0: masalahnya. Kalau masalahnya apa?
1: Iya, kalau berulang kali terus pasti juga ya ada pastinya capek lah. Gitu.
0: Jadi buat kamu nih teman Produ yang merasa jadi orang yang mengulangi kesalahan atau justru memaafkan berkali-kali, ya kita harus ingat semua punya limit ya.
1: Betul.
0: Tapi menurut Cia ini jadi pertanyaan, apakah orang layak untuk diberikan kesempatan berulang kali?
1: Gimana ya?
0: Nah.
1: Tergantung. Kalau misalnya emang, gimana nih ya jawabnya nih ya?
0: Ayo, ini karena materi lagunya berat banget sebenarnya Cia,
1: iya gak sih? Aku sendiri sih kesempatan kedua pastinya akan aku kasih. Tapi kalau memang halnya ini kayak terlalu berat gitu dan masih diulangin, kayaknya I'll reconsider sih.
0: Gitu. Itu penting sih. Karena biar gimana pun kita harus mentingin diri kita sendiri dulu ya. Iya. Oke, kalau gitu itu tadi luar biasa dan ada high note yang menurut aku gila banget sih. Itu menurut kamu ini enggak maksudnya kamu kesulitan enggak dalam mengambil record take itu?
1: Sebenarnya gimana ya? Sempat kesulitan. Karena tahu nggak sih kak pas pertama kali aku di situ recording, jadi dari tadi tuh dari verse sampai ref kayaknya tuh dari verse sampai verse 1 sampai verse 2 pokoknya itu aku record dengan headphone yang delay.
0: Serius?
1: Dan aku nggak sadar.
0: Berarti dari mixer ke headphone ada delaynya?
1: Iya, jadi kayak aku baru ya gitu. Tapi aku nggak sadar sampai kakak Amga tuh nanti terus dia kayak, eh kamu headphone-nya delay gak sih coba nyanyi bagian ini? Karena setiap kali aku ngambil part backing-nya gitu pas ngisi tuh kayak kok telat-telat mulu gitu. Terus kayaknya ini gak bener deh, ini gak bener. Terus pas dicek ternyata iya.
0: Ternyata delay.
1: Iya, dan itu udah kayak setengah lagu. Jadi kayak ternyata tapi aku bisa ngikutin temponya setengah lagu itu. Jadi yang gak nyadar aja gitu.
0: Tapi emang delay ternyata ya.
1: Iya gitu.
0: Oke. Jadi emang sebenarnya buat kamu gak ada masalah dari teknik vokal tapi justru di teknik alat ya justru ya. Di teknis alat ya, gokil. Nah sekarang Cia, saatnya kita membacakan nih buat teman Produa dan juga Felicia nanya ke YouTube RR Jakarta nih. Kita sapa-sapa dulu kalian nih yang udah absen, ada siapa nih? Ada kayaknya ada yang minta disapa nih Cia nih. Ada dari Bunga Ganesha Pakpahan. Katanya Cia, hai Kak Felicia katanya.
1: Halo Kak Bunga, apa kabar?
0: Karena dia ada juga dari Aditya. Sapa Kak Felicia katanya.
1: Hai Kak Aditya.
0: Terus juga ada dari siapa nih? Ada dari Ilham KDI. Katanya kalau suatu saat Felicia punya kesempatan untuk berkolaborasi dengan musisi lain, kira-kira Felicia tuh pengen berkolaborasi dengan siapa? Nice question. Kira-kira
1: tapi
0: apa?
1: Ini buat apa nih? Dari Indonesia atau dari luar?
0: Kita ambil satu kali ya. Satu dari Indo, satu dari luar.
1: Satu dari luar. Ntar mikir dulu nih.
0: Indo dulu deh.
1: Banyak sih.
0: Yang paling Felicia admire banget?
1: Kalau dari Indo, ke Afgan.
0: Oke.
1: Kalau dari luar, siapa ya? Tori Kelly.
0: Oke. Kita tanya dari Afgan dulu. Kenapa Afgan?
1: Karena waktu itu sempat jadi juri juga kan di The Icon.
0: Oh iya, benar.
1: Nah dari situ entah kenapa aku jadi kayak semakin ngefans gitu loh. Yeah? Dan aku denger-dengerin lagu-lagunya yang dari album-albumnya dulu juga. Dan itu kayak wow, it's so good gitu loh kayak. Oh. I think his voice itu kayak super mesmerizing. Uh-huh. At the same time tapi juga kayak super technical juga.
0: Yeah.
1: Dan apa ya, sangat ciri khas gitu.
0: Ciri khas banget. Bahkan mungkin kalau bisa dibilang kan itu ya beyond your era ya sebenarnya. Waktu Afgan pertama-tama rilis single gitu. Tapi ternyata sampai ke era kamu juga ya lagu-lagu Afgan ya. Apa yang paling kamu ini banget dari lagunya Afgan, yang paling kamu memorable banget?
1: There's this one song, tapi menurut aku ini kayak agak-agak hidden gem.
0: Ah, boleh tuh.
1: Jadi it's an English song from him.
0: Okay.
1: Judulnya itu Alone With You.
0: Alone With You.
1: Dan di situ aku dengar teknik vocal riff and runs-nya ke Afgan di situ, dan ternyata kayak asik banget gitu.
0: Okay. Yang pertama tadi Afgan ya. Yang kedua siapa tadi?
1: Di luar
0: yang,
1: ya?
0: Yang luar.
1: Kalau di Indo sebenarnya ada lagi sih.
0: Satu lagi deh, boleh Indo.
1: Aku tuh sangat admire Kak Ziva, Ziva Magnolia.
0: Ziva Magnolia.
1: Yes.
0: Oke, kenapa Ziva?
1: Karena dari kecil kan aku juga sebenarnya bukan yang pakar riff and runs banget, tau Pak.
0: Oke.
1: Jadi emang aku tuh baru belajar karena memang aku lihat semakin banyak apa namanya kayak aku lebih sering research kayak penyanyi jadul yang kayak R&B 2000s gitu kan. Jadi aku mulai dengar kayak riff and runs, dan pas aku sempet nonton pokoknya video Kak Ziva lagi cover lagu apa gitu, dan aku kayak jadi terinspirasi, wah aku harus coba belajar teknik vokal riff and runs juga nih.
0: Yeah.
1: Karena emang I really admire Kak Ziva.
0: Yeah.
1: Dan riff and runs-nya dia, and I think she's a genius.
0: Gila Ziva.
1: Yes,
0: gila.
1: I love her. Jadi ya, aku kepengen juga bisa berkolaborasi sama
0: Ziva. Amin. Kalau luar tadi siapa?
1: Tori Kelly.
0: Kenapa?
1: Yes.
0: Kenapa beliau?
1: Kenapa beliau? Karena aduh, gimana ya? Aku tuh ngefans banget teknik vokalnya. Dia kayaknya semua bisa deh.
0: Oh.
1: Tori Kelly tuh. Dan apa ya? Tone suaranya juga tipis-tipis tapi kayak effortless gitu loh.
0: Oh.
1: Yang kayak gitu tuh.
0: Iya.
1: Nah, aku ngerasa kalau kata orang-orang sih tipis-tipis suaranya aku tuh kadang dimiripin sama Ariana Grande, sama Tori Kelly.
0: Okay.
1: Tapi kalau aku sendiri sih nganggep dimirip-miripin gitu sih ya bersyukur aja.
0: Yeah.
1: Cuman aku tahu sebenarnya gak semirip itu. Cuman mungkin karena aku kiblatnya sama gitu kan. Terus kayak emang aku belajar juga dari mereka teknik-tekniknya.
0: Yeah, yeah.
1: Aku dengerin juga lagu-lagu mereka gitu, belajar dari mereka pokoknya. Jadi mungkin mereka, mungkin teman-teman yang dengar suara aku tuh kayak suaranya mirip Tori Kelly, mirip Ariana Grande gitu.
0: Okay. Tapi kalau dari Cia ada yang satu musisi yang kamu look up banget gitu, kayak aduh pengen deh kayak dia nih gitu?
1: Ariana Grande.
0: Yeah. Wah, dia juga gila sih. Ariana gila. Kalau Ariana kesini kamu pengen nonton?
1: Mau. Mau banget. Kemarin tuh enggak sempat.
0: Enggak sempat ya? Mungkin next time semoga kamu bisa dapat ya.
1: Datang dong ke Indo.
0: Ayo Ariana, mungkin Ariana lagi nonton MLC ya. Oke, itu tadi pertanyaan. Terus ada juga dari siapa nih? Ada dari Grace. Katanya, Cia gimana awal mulanya bisa riff and run? Soalnya riff and runs-nya bener-bener smooth banget katanya.
1: Okay.
0: Boleh nih dijawab buat Grace.
1: Ya, jadi awal mula aku tuh belajar riff and runs itu sebenarnya bertahap sih, nggak langsung bisa. Karena emang harus konsisten latihannya.
0: Oh ya?
1: Aku sendiri juga awalnya ngira kayak, aduh ini susah banget, gila gitu. Awalnya juga ngira kayak, aduh ini gimana ya caranya bisa smooth. Tapi kalau dari aku sendiri mungkin belajar dari referensi-referensi musik. Kalau aku tadi kayak Ariana Grande, kita bisa tahu ya referensinya segila apa.
0: Segila itu ya.
1: Tori Kelly juga. Kalau aku sendiri sih referensinya kebanyakan dari luar sih, dari western gitu.
0: Okay.
1: Mariah Carey. Wow gitu kan. Dan aku belajar Evan Rans tuh step by step.
0: Oke.
1: Dan dulu tuh aku sempet pusing banget kayak aku bisa nih ngikutin Revenge Runs. Aku udah bisa kayak ngejiplak lah gitu istilahnya. Udah bisa ngejiplak, cuman aku belum bisa create my own Revenge Runs gitu, belum bisa.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nah, jadi tahap gimana aku bisa menemukan cara aku khasnya aku Revenge Runs itu adalah dengan tadi kayak nge-cover lagu orang, tapi aku harus taruh ciri khas aku gimana di lagu itu.
0: Oh, I see.
1: Itu,
0: jadi lagu orangnya dibikin agak ciak lah ya.
1: Aku cari nih Revenge Runs-nya alternatif nadanya kemana ya gitu. Awalnya juga aku pas belajar Revenge Runs tuh pelan-pelan Kak Grace tadi ya.
0: Oh iya, yeah. Grace, betul.
1: Jadi misalnya Fall in Love Alone. Fall in Love Alone.
0: Nah lo gimana coba
1: nah, lo gimana? Aku juga awal kayak, aduh gila ini gimana Revenge Runs-nya? Tapi belajarnya tuh step by step Kak, jadi kayak gitu. Baru abis itu next step, baru baru digabungin. Jadi pelan-pelan, jadi slow-mo gitu kan. Each note step by step, baru aku gabungin.
0: Tuh, jadi gitu. Itu Grace ya, ternyata harus pelan-pelan pas supir ya kalau misalkan
1: pelan-pelan
0: mau latihan ya. Gitu. Terus juga wah ini makin banyak aja nih Felicious yang join di sini ya. Katanya tadi ada yang sempat nanya kalau enggak salah, gimana cara kamu ngebedain antara nyanyi dan juga sekolah katanya.
1: Oke. Okay.
0: Belajar lah, belajar gitu.
1: Belajar dan
0: nyanyi.
1: Gimana manage waktunya
0: yes,
1: gitu. Kalau aku sendiri sih scheduling sih. Jadi misalnya aku udah bikin jadwal, oh kalau besok aku ada misalnya lomba nyanyi besok, berarti aku persiapannya dari pagi aku sekolah, terus langsung pulang ngerjain PR, terus mungkin bisa tidur sebentar, terus langsung siap-siap get ready lomba. Jadi kayak udah ada jam-jamnya, alarm-alarmnya jam segini, udah harus GC nih, siap-siap bareng-bareng buat lomba
0: harus
1: gitu.
0: Harus GC tuh.
1: Harus GC, yoi.
0: Ada yang gak tau gak GC nih?
1: GC.
0: Takutnya ada yang gak tau nih GC apaan nih. Oke. Oke, berarti kamu harus well prepare dari situ
1: iya,
0: ya.
1: Iya benar.
0: Oke, nah sekarang kita ke WhatsApp nih, Cia, ada Lara nih yang bertanya.
1: Oke.
0: Okay. Selamat malam, Kak. Katanya pernah nggak Kak Cia ini ada di fase ketika merasa pencapaian yang Kakak Cia dapatkan itu ternyata datang bersama tekanan yang nggak semua orang bisa lihat, dan bagaimana Kakak Cia belajar untuk menghadapi tekanan itu tanpa harus kehilangan diri sendiri. Wih, bagus ya.
1: Wow, mau nangis
0: luar aku biasa, bacanya. Luar biasa.
1: Terharu, best banget.
0: Thank you Lara ya.
1: Thank you loh Lara. Iya, sebenarnya. Sekarang aku lagi menjalani fase itu sih sebenarnya. Karena kayak memenangkan The Icon itu it's a gift, it's an honor for me. Tapi sekaligus juga ada pressure-nya juga. Karena memang aku termuda kan di The Icon. Dan memang The Icon ini adalah season perdananya juga gitu. Jadi, and it's also my first time kayak terjun ke apa sih acara kompetisi TV gitu kan. Jadi pertama kali merasakan banyak hal lah, pokoknya this is my first time in many things. Jadi it's pretty pressuring. Kayak dari sisi comments juga, negative comments mungkin juga dibanding-bandingkan juga.
0: I see.
1: Gitu, padahal sebenarnya dari aku sendiri juga gimana ya, aku sendiri juga dibandingkan sama orang-orang yang aku look up to gitu kan. Jadi ada rasa gak enaknya juga. Pretty much apa ya, ada sih kerasa sih pressure-nya di umur aku yang juga masih muda ini. Setiap apapun yang aku lakukan tuh kayaknya pasti ada aja orang yang komen tentang itu gitu. Kerasa sih pressure-nya. Cuman kalau dari aku sendiri gimana aku keep up to being a version of myself itu lebih ke berdoa sih. Lebih ke berdoa, spend time with myself and with my own mind. Terus juga kayak tadi aku bilang berdoa, karena aku setiap kali aku perform tuh aku berdoa supaya suara aku ini bisa memberkati banyak orang.
0: Amin.
1: Jadi I always try my best to give the best for you guys juga. Jadi gimana caranya aku bisa jadi versi diri aku sih sebenarnya lebih ke berdoa. Berdoa ke Tuhan, spend time with family juga, karena keluarga yang tahu kita benar-benar tuh gimana aslinya, gimana personality kita gimana aslinya di rumah tuh keluarga yang paling tahu. Jadi aku tuh lebih spend time lebih banyak sama keluarga aku gitu. Bahkan setiap karantina, di masa karantina itu juga aku sering kali video call gitu. Setiap kali aku mau perform, "Ma, yang kayak gini tuh improve-nya aku gak sih? Atau apa gimana? Terlalu over kah? Terlalu gitu." Aku selalu tanya dulu sih ke mama papa aku, ke orang tua, keluarga. That's pretty much sums up who's me gitu.
0: Jadi itu ya Lara, kalau misalkan dari Cia memang banyak apa ya, bisa dibilang meditating gak sih kalau kamu kamu sama diri kamu sendiri gitu gak sih?
1: Renungan.
0: Renungan. apa namanya, yoga. Bakasana gitu-gitu ya. Gitu. Jadi cara Cia menghadapi tekanan tadi kayak gitu ya. Gitu, tanpa kehilangan diri sendiri.
1: Betul.
0: Harus. Oke, itu tadi ini banyak banget yang bilang makasih juga, Felicia gitu katanya.
1: Makasih.
0: Oke. Katanya keren banget jawabannya Cia. Widih.
1: Terima kasih.
0: Ini pasti Felicia semua nih yang join nih.
1: Thank you. Yeah, Felicia sudah nonton.
0: Luar biasa nih Felicia ya. Tapi anyway Cia, buat kamu nih sebagai penyanyi, kira-kira best time untuk mendengarkan makanya ini kapan? Masalahnya ini kapan?
1: I think best time itu di jam 8 mungkin ya.
0: Oh, jam 8 malam? Kenapa
1: aku
0: tuh?
1: Aku enggak tahu, kayak aku kepikiran jam 8 aja karena kalau aku sendiri mungkin ini based on pengalaman kali ya. Fase-fase gamon tuh mulainya dari jam-jam sorean gitu, Kak.
0: Jam-jam sore.
1: Oh, berarti bukan jam 8, Deng. Mungkin jam 5 bisa kali, udah mulai dari
0: Wah,
1: jam 5.
0: Wah, gila sore banget tuh. Itu. Jam-jam orang pulang kerja tuh.
1: Benar-benar.
0: Iya sih. Justru di jam-jam rawan itu ya.
1: Jam-jam rawan, yoi.
0: Jujur.
1: Overthinkingnya mulai
0: overthinking.
1: Di situ.
0: Hindari jam 11 ke atas lah kalau bisa ya.
1: Iya.
0: Kalau bisa udah juga, tidur tuh.
1: Itu tuh lebih, kalau jam 11 tuh itu udah lebih deep in their feelings.
0: Wah,
1: banget itu.
0: Kacau.
1: Kalau itu udah kacau sih itu.
0: Nah, kalau cowok-cowok udah nongkrong biasanya udah ngomongin UFO tuh jam segitu. Jadi jam-jam rawan itu harus dihindari.
1: Betul.
0: Oke, Cia, kira-kira kamu mau bilang apa nih ke Felicia dan juga mungkin teman produser seluruh Indonesia yang lagi nonton kita di YouTube RRI Jakarta, kira-kira apa yang pengen Cia sampaikan? Silakan.
1: Jadi buat teman-teman Felicia dan juga buat teman-teman produser di seluruh Indonesia, salam kenal ya. This is my first step juga, apa ya, baby step lah ya. Aku rilis lagu terbaru aku ini, judulnya Masalahnya. Aku berharap kedepannya lagu Masalahnya ini juga bisa menjadi soundtrack kehidupan kalian yang lagi ada di fase gagal move on sama yang masa lalu itu. Ya, dan aku berharap bisa relate sama kalian juga. Terus juga apa ya, aku berharap kedepannya teman-teman juga bisa seneng sama karya-karya aku di industri musik ini kedepannya. And yes, jangan lupa untuk streaming lagu terbaru aku Masalahnya, dan kalian udah bisa tonton visualizernya juga di YouTube guys. It is now out on all digital platforms. Thank you semuanya.
0: Wow, luar biasa. Jangan lupa ya, udah bisa kamu dengerin di All The SP ya.
1: Betul.
0: Dan jangan lupa dipakai di konten-konten kamu juga.
1: Betul.
0: Kali ya.
1: Yang relate-relate gitu sama lagu
0: yang
1: Masalahnya boleh.
0: Yang tiba-tiba gamon di jam-jam yang tidak terduga.
1: Yes, ya kan? Kadang tuh karena sering kayak udah ngerasa kayak udah lupa. Tapi sekali ada hal pemicu gitu yang kayak, aduh keinget lagi, kayaknya
0: bener.
1: Gue masih gamon deh gitu.
0: Bener. Kalau
1: gitu,
0: kalau kata orang sekarang, ketriggernya sering ya.
1: Ketrigger, betul.
0: Sering ya. Atau mungkin kamu bikin konten when ya juga bisa tuh.
1: When ya gitu. When yang lupain dia gitu.
0: Gokil. Jadi jangan lupa untuk BTW buat yang mau nge-follow sosial media kamu, Cia bisa di mana?
1: Ada di IG itu felicia.angelica. Felicianya A-nya 2.
0: Oke.
1: Terus kalau di TikTok itu Cia apa ya?
0: Cia apa ya? Lucu banget sama IG ya. Oke, kalau gitu jangan lupa didengerin terus dan juga dipakai ya lagunya untuk konten-konten kamu. So, teman produser gak kerasa banget, udah hampir 1 jam Ellen dan Cia menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal ditemenin lagi sama penyiar Produ FM kesayangan kamu di seluruh Indonesia. So, kita pamit dulu Cia ya.
1: Yes.
0: So, Ellen Negeri Sandaru pamit, and juga
1: Felicia pamit.
0: And bye-bye teman Produ.
1: Bye-bye.

0: Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.
1: Dua FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke, teman-teman Prodia, hai, selamat malam. Hai, jelek ya barusan ya. Oke, teman-teman Prodia, balik lagi bareng sama aku, Ica Maisa, di malam hari ini. Selama satu jam ke depan, dari jam 8 sampai jam 9 ini, di hari Senin tanggal 28 September, aku bakal ngajak kamu muter balik jarum jam nih. Kita bakal lihat jejak-jejak sejarah penting yang pernah terjadi di belahan dunia maupun tanah air dalam rentang sepekan ke depan ya. Dan kira-kira apakah yang pernah terjadi di berbagai belahan dunia ini?

ini Ozzy kayak gimana gitu aja. Nah, kita lihat momen pentingnya ya teman-teman ya. Jadi duduk manis dulu, relax, dan yuk kita mulai petualangan sejarah kita malam ini. Kita awali dari minggu ini, tepat di hari ini tanggal 28 September ada satu catatan sejarah penting dari tanah air, di mana di tahun 1945 terjadi peristiwa bersejarah di Bandung, di mana para pemuda telegraf, pos, dan telepon itu ngambil alih kantor pusat PTT dari pemerintah penduduk Jepang. Nah, momen keberanian para pemuda ini nih yang sampai sekarang terus kita peringati setiap tahunnya sebagai Hari Bakti Postal. Dan gak cuma di Indonesia aja, kalau kita geser nih ke tanggal 29 September besok, sejarah dunia juga mencatat momen besar teman-teman. Jadi di tanggal 29 September 1954, Organisasi Riset Nuklir Eropa atau CERN, CERN resmi didirikan ya. Dan tempat ini nih yang kemudian jadi hari jadi wadah ditemukannya sebagai penemuan sains canggih, termasuk laboratorium yang melahirkan cikal bakal World Wide Web yang kita pakai internetan tiap hari sekarang ya. Dan keren banget kan pastinya. Hal besar yang kita nikmatin hari ini ternyata punya titik awal sejarah di minggu ini. Terus next ada apa lagi nih kira-kira? Ah, kita tungguin aja ya. Kita ke Girlfriend dulu dengan Rove.

0: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Ah, lampu merahnya lama banget nih. Mumpung sepi, terobos aja yuk, Cah.
3: Jangan gas, zebra cross ini hak pejalan kaki. Lagian, ada petugas juga.
2: Iya, cuman tertib pas ada petugas doang dong.
3: Justru itu salahnya. Budaya tertib itu lahir dari rasa malu melanggar, bukan karena takut ditilang. Dari jalan raya sampai urusan negara, semuanya butuh kedisiplinan.
2: Iya juga sih, kalau hal sepele aja kita langgar, gimana mau ngomongin tertib hukum dan anti korupsi yang besar?
3: Nah, karakter bangsa yang kuat dimulai dari kepatuhan kita pada aturan kecil sehari-hari.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di sini ya. Dan kita bakal lanjut lagi, teman-teman, untuk membahas sejarah dalam seminggu ini. Kita mau masuk ke pertengahan minggu ya, di tanggal 30 September sampai 2 Oktober. Mereka ternyata punya catatan sejarah yang sangat dinamis juga, baik bagi bangsa kita maupun kancah internasional ya. Di mana tanggal 30 September itu tentu jadi pengingat kita buat semuanya akan salah satu peristiwa paling kelam dalam sejarah modern Indonesia, yaitu peristiwa G30 SPKI di tahun 1965. Momen ini selalu ngingetin kita akan pentingnya menjaga persatuan, kedamaian, dan juga ideologi bangsa supaya sejarah pahit kayak gitu tuh nggak pernah terulang lagi. Terus lanjut di tanggal 1 Oktober juga nih ada bangsa Indonesia yang memperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Ini adalah simbol kebangkitan dan juga keteguhan dasar negara kita ya. Tapi di tanggal yang sama di tahun 1958 nih, di tingkat internasionalnya ada badan antariksa Amerika Serikat yaitu NASA yang resmi beroperasi dan mulai membuka era baru penjelajahan ruang angkasa bagi umat manusia. Wow, sampai sekarang bahkan udah buka tour ya. Nah, terus kita lanjut juga di tanggal 2 Oktober nih. Ini dia tuh hari yang pastinya bikin kita tuh bangga sebagai orang Indonesia. Dimana di tanggal 2 Oktober tahun 2009 UNESCO secara resmi mengakui batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Makanya nih, setiap tanggal 2 Oktober kita selalu merayakan sebagai Hari Batik Nasional. Dan jangan lupa nih pakai batik ya di tanggal 2 nanti ya. Dan masih ada lagi teman-teman perayaan atau sejarah lainnya, tapi kita mau ke lagu berikutnya dulu nih teman-teman. Ada Marley dengan My Friends.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses. Kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Halo teman-teman berdua, masih barengan sama aku Ica Maisa ya. Kita bakal melanjutkan lagi pembahasan kita ya di segmen terakhir kali ini. Dan kita udah sampai di tanggal 3 dan juga 4 Oktober, di mana di tanggal 3 Oktober, tepatnya di tahun 1990, sejarah politik dunia tuh mengukir tinta emas lewat peristiwa reunifikasi Jerman, teman-teman. Jadi setelah puluhan tahun terpisah nih sama tembok Berlin dan perbedaan ideologi pasca Perang Dunia Kedua, Jerman Barat dan juga Jerman Timur akhirnya resmi bersatu kembali menjadi satu negara yang utuh. Dan peristiwa ini jadi simbol runtuhnya Perang Dingin di Eropa nih. Terus juga menutup pekan ini pada tanggal 4 Oktober 1957, manusia mencatatkan sejarah besar dalam teknologi luar angkasanya, di mana Uni Soviet berhasil meluncurkan Sputnik 1, satelit buatan manusia pertama yang berhasil mengorbit bumi. Dan peluncuran Sputnik ini nih yang jadi titik awal resminya perlombaan angkasa atau space race di dunia. Dan seru banget kan perjalanan sejarah kita dalam seminggu ke depan. Dari perjuangan pemuda PTT, kebanggaan batik, sampai juga peluncuran satelit ke luar angkasa, semuanya tentunya punya cerita unik yang membentuk dunia kita hari ini. Dan thank you so much buat teman-teman Pro 2 yang udah nyimak sejarah dalam seminggu dari jam 8 sampai jam 9 ini. It's time for me, Ica Maisa pamit dulu dari sejarah dalam seminggu, karena habis ini kita bakal masuk ke Start of the Day. So, don't go anywhere, tetap stay tune di 94.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Mencintai Indonesia adalah perjuangan yang tak akan pernah berhenti. Berkacak pinggang dan berpose berani sambil berseru pada segala permasalahan yang terus menggerogoti. Kalian tak akan membuatku berhenti mencintai negeri ini.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Heh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
2: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
1: Ya ampun, sama lagi. Makanya, enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
2: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
1: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
2: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
1: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
2: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
1: Story of the Day.
2: Tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
1: tapi dipahami.
2: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
1: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
0: Story of the day.
2: Yuk, sini curhat.

Oke, teman-teman produknya, hai, welcome back with Ica Maisa di sini ya, masih barengan sama aku. Dan sekarang kita udah ada di story of the day, yuk sini curhat. Oke, dan kira-kira nih kan sekarang di hari Senin, mungkin ada lagi rungsing-rungsingnya ya teman-teman ya. Ada nggak nih teman-teman Pro 2 di luar sana yang kebingungan nih mau ngapain ya me time-nya, enaknya ngapain nih? Langsung aja yuk, langsung aja ke Instagram kita ya, Pro 2 Bukit Tinggi. Tadi aku udah up story-nya, langsung cus yuk ceki-ceki story kita. Terus ini udah ada beberapa yang masuk dari WhatsApp dari para fansnya Berbinar nih yang request lagunya Selesai.

by Sabrina Leonor. Boleh nanti kita putarin ya. Dan ini ada dari Kak Elizabeth, terus juga ada Kak Tia, ada Cimi, ada Kak Windy, ada Kak Widya, ada juga Kak Fitri ya, request lagu selesai. Terus dari Instagram juga ada nih, nah Kak Sriya Diawati, me time-nya ngapain nih? Sekarang lagi suka lari Kak, biar sehat. Ya me time, sebenarnya lari itu enak banget tau, menghirup udara segar, apalagi kalau udaranya itu masih bersih banget ya kan. Seru banget pastinya. Nah boleh banget dicoba buat teman-teman yang mungkin sorenya gak tahu mau ngapain, habis pulang kerja, pulang kuliah, itu boleh banget. Atau pagi sebelum berangkat juga bisa banget sebenarnya di jam 6 pagi ya kan. Kelar-kelar tuh jam 7 kurang, setengah 7 deh, ntar mandi siap-siap, selesai di setengah 8 ya kan. Boleh, dan kakaknya request Maha Benar by Salma Salsabil. Oke, nanti kita putarin ya kak ya. Dan kita masih bakal tunggu requestan kamu sampai jam 11 malam ya. Nanti aku akan juga insya Allah kita akan live TikTok ya bentar lagi. Tapi kita ke Sabrina Leonor dulu teman-teman dengan Selesai.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah gak sih pengen nanya sesuatu tapi takut dibilang gak ngerti? Padahal justru dari pertanyaan, banyak penemuan besar yang lahir. Semua orang hebat pernah jadi orang yang penasaran kok. Jadi jangan malu buat bertanya, mencoba, dan mencari tahu hal baru. Di era sekarang, informasi ada di mana-mana. Tinggal gimana kita memanfaatkan untuk terus belajar dan juga berkembang. Karena rasa ingin tahu adalah langkah pertama menuju inovasi. Dan siapa tahu, pertanyaan sederhana yang kamu punya hari ini bisa jadi awal lahirnya ide luar biasa besok. Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo teman-teman Pro2, hai selamat malam ya, kembali lagi kita. Tadi kita udah puterin requestan teman-teman Pro2, ada Sabrina Leonor dengan Selesai dan juga ada Maha Benar by Salma. Next nih ada penelpon kita selanjutnya, boleh deh kita angkat dulu ya. Halo, selamat malam, story of the day di sini bareng sama Ica Maisa.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Halo.
1: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Gimana kabarnya Ica?
0: Siapa ini?
1: Ini sama Daroni.
0: Oh, Daroni. Halo Daroni. Alhamdulillah baik. Daroni gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah baik juga di sini.
0: Oke. Okay. Hari ini mau request lagu apa udah?
1: Lagu yang baru apa yang ada Ica?
0: Bentar ya.
1: Yang dari cewek Ica ya.
0: Oke, okay, bentar. Ada Hanindia, Cinta Ini Membunuhku. Terus ada siapa lagi ya? Ada Mingse Kok Masih Rindu, itu Hipdut, iya. Ada BCL sama Josh Flo Terpesona, ada Kezi Stefani Pelan-Pelan Saja, Mahalini.
1: Apa tuh Terpesona itu dari BCL ya?
0: Iya.
1: Ya jangan dari BCL aja lah.
0: Boleh. Buat siapa lagunya?
1: Ya, salam yang pertama dicari lu semoga sehat keluarga ya.
0: Amin.
1: Nah, salam PR ini di Bosco, Kusumani Bosco, Bang Andi Maniangin, di hari pengenal, di hari pelambayan, di teman siang kita berkepada buah.
0: Terus, bungkus aja.
1: Ya.
0: Ya.
1: Pokoknya dapat salam dari untuk berapa orang nih penyiar RRI Pro2 sekarang ini?
0: 6.
1: Ya, dapat salam semuanya ya.
0: Oke, boleh. Nah,
1: semoga sehat-sehat selalu ya, murah cucunya, panjang umurnya.
0: Oke, okay. Ya. Okay, siap boleh udara nih.
1: Lagunya ada aja ya?
0: Ada.
1: Nah, diputarkan karena didengar di sini ya.
0: Oke, okay, aman, siap.
1: Nah, terima kasih waktunya Ica.
0: Sama-sama udah Roni, kita masuk antrian dulu ya.
1: Iya oke lah.
0: Ica puterin yang udah duluan masuk dulu.
1: Boleh.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia penelpon kita. Itu kita akan putar di urutan ke-3 ya teman-teman ya. Karena tadi udah ada duluan dari Instagram yang request Nabila Taqiyah Tak Semudah Home Pimpa ya. Yang request tadi saha eta namana nih. Tiba-tiba Sunda gitu. Katanya me time versinya dia adalah nonton. Kak izin request Tak Semudah Home Pimpa atau Cegil dan Nabila Taqiyah. Tak Semudah Home Pimpa ya, kita puterin. Semoga semuanya bisa bertemu dengan yang mudah-mudah aja ya teman-teman. Oke. Okay. Terus ada telepon lagi nih, satu lagi. Halo.
2: Halo.
0: Siapa di mana?
2: Sahabat Pro2.
0: Waalaikumsalam. Siapakah ini?
2: Sama Bang Krisna.
0: Oh, Bang Krisna.
2: Iya, gimana kabarnya, Ca?
0: Alhamdulillah baik, seperti suara yang terdengar.
2: Iya. itu sehat banget namanya.
0: Mau request lagu apa malam ini, Bang Krisna?
2: Pilih salah satu dari Afgan deh, Ca.
0: Afgan, mau lagu terbarunya enggak?
2: Yeah. Iya. Yeah.
0: Afgan nih ada nih Langit Merah Muda yang terbaru lagunya.
2: Langit Merah Muda.
0: Iya, yeah, atau mau yang album sebelumnya? Juga banyak nih.
2: Yang sebelumnya apa yang bisa diputer?
0: Bentar-bentar, kita cari dulu Afgan ya. Duh, mana sih? Afgan. Dia bulan apa yang ngeluarin lagu ya, bukan? Bentar ya.
2: Iya.
0: Kamu ada Masa Iya, Misteri Dunia, Kepastian, Peluk, Sampai Jumpa, Sebentar, Silahkan, Tak Ada Rencanaku Jatuh Cinta. Yang mana?
2: Tak ada.
0: Tak Ada Rencanaku Jatuh Cinta.
2: Iya, okay. buat sementara waktu.
0: Iya, nggak ada rencana ya sementara ini ya. Boleh. Buat siapa lagunya ini?
2: Salahlah buat acara sekolah agama dan selalu selalu dalam lindung Allah semua keluarga gitu ya.
0: Amin.
2: Selalu jaga kesehatan, jangan sampai diganti sama Kak Andin lagi.
0: Aduh, doain aja ya.
2: Iya, pokoknya selalu jaga kesehatannya. Mm. Atau buat Abul ya, buat Robi. Atau buat Uut ya. Atau buat Selfie ya.
0: Mm-mm.
2: Satu lagi lupa bang.
0: Emil.
2: Ah, Emil. Mm-mm. Atau buat komandan ya.
0: Komandan yeah. 86.
2: Enggak, komandan Kak Andin.
0: Ya, boleh.
2: Mungkin Kak Andin selalu sekeluarga ya.
0: Amin, boleh.
2: Salam juga buat sahabat terbaik ya di sebelah ya, buat Jika Utami ya.
0: Boleh, nanti ya. Kita salamin yeah. Semuanya pasti lagi dengar juga nih.
2: Ya, amin. Salam juga yang bisa gabung buat Anja beserta teman-teman ya.
0: Oke.
2: Okay. Ada itu aja.
0: Oke, okay, siap. Ditunggu lagunya ya.
2: Iya, berarti selalu jaga kesehatan. Okay. Hati-hati juga pulangnya ya.
0: Amin. Ya, semoga ya. Kita.
2: Ya, ngasih aja.
0: Iya, sama-sama. Itu dia dua penelpon kita, teman-teman. Nah, ini udah ada 4 lagu yang ngantri. Langsung aja deh ya. Kadang dan Nabila Takiyata semudah Hompimpa tadi udah di-request ya. Terus juga ada Mesahira di ujung minggu yang udah masuk duluan dari TikTok kita. Tadi ada mana ya? Kak SLVR ya. SLVR kita putarin nanti. Terus juga tadi ada udah Roni yang request lagu terpesona BCL dan Joe's Flow. Terus juga ada Bang Krisna yang request lagu Afghan Tak Ada Rencanaku Jatuh Cinta untuk sementara katanya. Oke, langsung aja kita ke Nabila Takia dulu teman-teman dengan Tak Semudah Hompimpa.

0: Aduh, bahasa semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Kalau perbedaan agama yang membuat kita terpecah, bukankah kita sepakat bahwa sila pertama ketuhanan yang Maha Esa? Kalau perbedaan pangkat dan jabatan yang membuat kita terpisah, bukankah kita sepakat dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab? Kalau perbedaan suku membuat kita tidak bersatu, bukankah kita sepakat dengan sila ketiga, persatuan Indonesia? Kalau perbedaan pendapat membuat kita bermusuhan, bukankah kita sepakat dengan sila keempat, musyawarah yang dilandasi dengan kejujuran? Kalau hanya perbedaan warna kulit dan latar belakang yang membuat kita terbelah, bukankah kita sepakat dengan sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia? Indonesia bukan hanya aku, bukan hanya kamu, bukan hanya dia, dan bukan hanya mereka. Tapi Indonesia adalah kita.

0: Kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri, ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
1: Yuk, sini curhat.

Oke, teman-teman berdua masih di Story of the Day dan tadi aku udah puterin lagu tambahan juga buat kamu. Ini ada Fajar Nur Salah Apa Aku yang di request dari Instagram kita, ada Kak Fni F23 katanya kalau untuk me time dia nonton atau sekedar makan di luar aja katanya gitu. Boleh, enggak apa-apa sih. Terus juga Kak In.Bloom1 yang request lagu yang sama katanya nonton arisan dan yang lucu-lucu ya sih. Kayak bisa naikin mood gitu ya. Nah, next kita bakal puterin juga teman-teman lagu berikutnya. Ada Pice Kota Sedikit Lebih Lama yang banyak banget di request. Me time-nya ngapain, nonton bioskop sendiri termasuk me time gak? Termasuk, karena aku cukup sering melakukan itu dulu ya ketika aku masih dekat dengan bioskop. Sekarang udah jauh kayak bingung sendiri mau ngapain ya gitu. Sekarang lebih ke lari bisa. Atau nonton Netflix bisa. Terus juga ada ke apa saja gitu, panjang banget aing. Katanya tidur sama keliling Jogja. By the way, isi request lagu sedikit lebih lama dijamin bikin galau LDR. Wow, lagi LDR nih kayaknya ya. Boleh. Terus juga Baim underscore Ildev katanya ngopin min, tapi mesti kafe yang sepi apalagi ada suasana senja. Buh, nikmat banget.

banget itu. Request lagunya sedikit lebih lama by PC Kota. Thank you Min, sama-sama. Boleh nanti kita puterin ya. Ada Kak Gabriel CP underscore juga request sedikit lebih lama by PC. Wasmi Kamaleng juga request lagu yang sama. Ada juga Kak underscore Gempi katanya nonton drakor Kak. Lagi nonton apa nih sekarang? Aku lagi nabung nonton drakornya So Kang Jun yang baru. Tapi kayak aduh nonton gak ya? Soalnya kayak lagi berpikir ada orang ketiga nih, kayak bingung deh gini. Tapi kita lihat nanti ya, lagunya nanti kita puterin. Terus juga ada dari 0853639 sekian. Halo Kak Ica, halo, apa masih bisa request? Masih mau request lagu Keisha Levron Kak dong Kak, yang tak pantas terluka lagi katanya. Lagi kenapa kamu, kan judulnya gak pakai lagi ya. Terus juga salam buat tim Pro 2 Kak, semoga Kak Ica sama tim Pro 2 sehat selalu dan bahagia selalu, amin ya. Terus juga aku bakal puterin lagu Terbelah Jadi Dua ya, di request sama Mas Ardi Dagusta. Ini janjiin sama Gloria Jessica dan Agdego Hinda ya, Terbelah Jadi Dua, pecah nih berarti ya. Terus juga ada kanal Vin Akbar yang request Tahta Hatiku Fajar, boleh nanti kita puterin ya. Oke, daripada makin ngantri teman-teman, kita langsung aja ke PC Kota sedikit lebih lama.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Pernah nggak sih ngerasa dilihat dari label duluan, bukan dari kemampuan? Sekarang, orang udah nggak terlalu ngelihat dari label. Maksudnya, anggapan lama soal siapa harus ngelakuin apa. Gak harus ngikutin stereotip buat bisa berkembang. Di berbagai bidang, siapapun bisa coba, belajar, dan nunjukin kemampuan. Pelan-pelan, pandangan soal peran juga mulai berubah. Yang dilihat sekarang bukan lagi label, tapi apa yang bisa kamu lakukan.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro2 masih bareng sama Ica Maisa dan masih di Story of the Day. Ya, kita akan puterin berapa lagu lagi, masih ada sekitar 5 lagu lagi ya, tapi aku akan puterin 4 dulu deh. Ada For Revenge dengan Sadrah yang di request tadi dari mana nih? Wow. KM Lingga, mari kita semarakkan, semangatkan dengan Sadrah boleh. Mia Siswanto juga request tadi dengan Jagat Rasa dari Sambil Cipta. Terus juga ada Kak Aku Purnama, Tak Satu Cerita by Rizwan Fadilah dan Nabila Takiyah. Ada juga dari 08216900 sekian yang request lagunya El Putra Sarira yang terbaru, Memoria. Wow, boleh ya. Memoria, nah coba kita, aku baru dengar sih sebenarnya. Belum full ya lagu Memoria itu, baru dari awal sampai refnya doang. Nah fullnya belum nih. Nah kali ini kita denger ya. Kita ada For Revenge dulu teman-teman dengan Sadrah.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Sembilan bulan aku dikandung mama. Papa sangat bahagia karena aku lahir ke dunia. Papa juga menceritakan dongeng tiap malam. Senang sekali rasanya. Tapi saat aku tumbuh remaja, papa berubah jadi kejam. Selalu membentak mama. Dan sering memukulnya. Setiap hari aku merasa ketakutan.
1: Anak tidak tahu berterima kasih.
0: Dan kena sasaran papa.
1: Kamu juga.
0: Akhirnya, mama dan aku memberanikan diri melapor pada pihak berwenang. Karena kami berhak mendapat kasih sayang, bukan kekerasan.
2: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Pro 2, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, nggak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi nggak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena nggak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, nggak kerasa banget waktu udah nunjukin pukul 22 lewat 58 waktu Indonesia Barat. Artinya kita harus mengakhiri Story of the Day hari ini. Dan thank you so much buat yang udah join, rame banget ya hari ini ya. Dan satu lagu lagi yang tadi udah di request sebenarnya sama Kak Yura Andini, Nabila Elisa, Menaruh Hati Tanpa Hati-Hati. Jangan ya, jangan sampai kamu gak hati-hati menaruh hati, karena bisa jadi kamu jadi korban orang-orang yang cuma mau manfaatin hati kamu ya. Dan aku akan putarin lagunya nanti di Just Music ya teman-teman ya. So buat teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune barengan sama kita di 94,8 Pro 2 FM. Karena habis ini kita bakal masuk ke Just Music yang bakal nemenin waktu istirahat kamu sampai jam 23 lewat 58 waktu Indonesia Barat. Kita tutup dengan lagu Nasionalisme. Kali ini bakal ada Shana-Shanan dari Sabang sampai Merauke yang telah menyatukan kita dalam siaran hari ini, yang dimana dari tadi kayaknya banyak banget yang dari Pulau Jawa, dari Bali, dari Timur juga semuanya ada ya. Thank you so much teman-teman yang udah join malam ini. Kita tutup dulu ya. See you tomorrow and bye-bye.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Dulu, peluang sering dianggap hanya ada di kota besar. Sekarang, karya bisa lahir dari mana saja. Dari desa, dari kota kecil, dari kamar sederhana, bahkan dari handphone di tanganmu. Konten kreatif, bisnis online, desain, musik, sampai produk lokal kini bisa dikenal lebih luas lewat teknologi. Yang dibutuhkan bukan tempat mewah, tapi ide, konsistensi, dan keberanian untuk mulai. Anak muda hari ini punya kesempatan besar menciptakan masa depan dengan caranya sendiri. Karena karya besar bisa dimulai dari langkah kecil.
2: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
3: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
2: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
3: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
2: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
4: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
1: Hai teman Pro 2, tahu nggak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
2: Apaan sih kamu, Li?
1: Nora.
2: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
3: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
2: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah bukan lagi mulutmu harimaumu, tapi jarimu harimaumu.
1: Wow.
4: Air sering dianggap hal biasa, sampai suatu hari sulit didapatkan. Padahal, setiap aktivitas kita bergantung pada air. Dari minum, mandi, memasak, sampai pertanian dan juga industri, semuanya butuh air. Karena itu, menjaga air adalah tanggung jawab bersama. Mulai dari kebiasaan sederhana seperti tidak boros, menjaga kebersihan sungai, dan lebih peduli pada lingkungan sekitar. Anak muda punya kekuatan besar lewat gaya hidup yang lebih sadar. Karena masa depan bukan cuma soal teknologi canggih, tapi juga soal sumber daya yang tetap terjaga.
5: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Tahukah Anda? Fort Rotterdam atau Benteng Ujung Pandang, peninggalan Kerajaan Goa Makassar, adalah benteng tertua di Indonesia. Benteng ini dibangun pada tahun 1545. Bentuk benteng ujung pandang ini seperti seekor penyu yang hendak merangkak ke laut. Filosofinya, penyu bisa hidup di darat dan di laut. Begitupun dengan Kerajaan Goa masa itu yang berjaya di daratan maupun di lautan.

Oke, teman-teman Produa, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Hari Senin tanggal 28 September tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa besok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Produe, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 FM, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Selasa 29 September 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Selamat pagi teman-teman Pro 2. Senang banget hari ini ya Uut bisa menyapa lagi ruang dengar kamu di Spada edisi 29 September ya 2026 teman-teman Pro 2. Dan tentunya di Spada hari ini Uut bakal nemenin kamu dalam 5 jam ke depan ya, dari pukul 5 sampai ke pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan dengan berbagai rangkaian program menarik yang bakal mengisi ruang dengar kamu di hari ini. And of course juga lagu-lagu pilihan buat kamu nih teman-teman Pro 2. Ya dimulai aja dari pukul 5 sampai ke pukul 6, nanti bakal ada jazz music. Tentunya Wood bakal puterin ya lagu-lagu pilihan buat kamu di pagi hari ini. Kemudian dari pukul 6 sampai ke pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita bakal ada Spada ya, program Spada teman Pro 2. Dan nanti di satu jam terakhir kebersamaan kita bakal ada program Pro 2 Religi. Ya kurang lebih itu aja sih ya kebersamaan kita untuk program Spada di hari ini teman-teman Pro 2. Dan make sure kalau kalian terus tune in di Pro 2 Bukit Tinggi ya, jadi jangan kemana-mana, oke? Okay? Nah teman-teman Pro 2, sebelum Uut puterin lagu-lagu pilihan buat kamu di pagi hari ini, Uut bakal jelang dulu ya dengan lagu bernuansa islami. Kemudian juga bakal ada tilawah on air, pembacaan Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 26 sampai ke ayat 41. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقع

قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم

عليه فمن تبعه هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.

Kesetaraan bukan hanya sekedar kata yang sering kita dengar, tapi sesuatu yang benar-benar harus diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Bagi penyandang disabilitas, kesetaraan berarti memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, bekerja, berpartisipasi di masyarakat tanpa hambatan. Namun, kenyataannya masih banyak tantangan, seperti akses fasilitas yang belum ramah dan stigma sosial yang masih melekat. Padahal, dengan dukungan lingkungan yang inklusif, mereka bisa menunjukkan kemampuan dan potensi yang luar biasa. Kesadaran masyarakat menjadi kunci penting agar tidak ada lagi perbedaan perlakuan yang membatasi hak setiap orang. Jika semua pihak saling peduli, maka kesetaraan bukan hanya impian, tapi kenyataan yang bisa dirasakan bersama.

0: Rin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Halo teman-teman Produa, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Teman-teman, pernah nggak sih kalian perhatiin mata kalian saat ketemu gebetan? Ternyata pupil mata kita bisa membesar saat melihat seseorang yang kita sukai loh. Kok bisa ya? Secara ilmiah, saat kita merasa tertarik atau bahagia melihat seseorang yang disukai, otak kita melepaskan hormon oksitosin dan dopamin. Hormon-hormon ini bikin sistem saraf simpatik aktif, yang akhirnya membuat pupil mata kita melebar. Jadi mata kita secara nggak sadar menunjukkan rasa suka kita. Nggak cuma itu, fenomena ini juga terjadi saat kita melihat hal-hal menarik lainnya loh, seperti makanan enak atau pemandangan indah. Jadi kalau pupil mata seseorang membesar saat melihatmu, bisa jadi dia tertarik padamu loh. Menarik banget kan?
2: Lama banget. Ngapain aja sih kamu? Screening doang kan?
3: Apaan? Tas yang aku beli ternyata harus bayar pajak dulu. Harga tasnya sama pajaknya saingan, oi.
2: Hahaha, lagian belanja barang aja kok harus banget produk luar negeri, gengsi. Padahal produk dalam negeri nggak kalah tau.
3: Hah? Gimana?
2: Yuk, gue anterin.
4: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Mensana in corpore sano. Di dalam tubuh yang sehat, terdapat jiwa yang kuat. Tahukah Anda, istilah yang populer ini merupakan karya sastra penyair Romawi bernama Decimus Lunius Juvenalis. Diciptakan abad kedua Masehi. Pada tahun 1861, seorang praktisi olahraga asal Inggris bernama John Holly mengangkat istilah ini menjadi moto gerakan hidup sehat di masyarakat Inggris. Mensana in corpore sano semakin digaungkan ketika pandemi COVID-19 melanda dunia pada akhir 2019. Para dokter maupun instansi kesehatan beramai-ramai menggencarkan kegiatan olahraga agar membantu menjaga imunitas tubuh. Jadi, sudahkah Anda berolahraga hari ini?
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini. Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya. Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: tahukah Anda istilah microsleep? Kondisi ini merupakan suatu kejadian hilangnya kesadaran karena rasa kantuk yang tidak tertahankan, sehingga dapat tertidur secara tiba-tiba, namun hanya dalam waktu yang sangat singkat. Durasi microsleep bisa bertambah lama bila Anda benar-benar memasuki kondisi tidur. Pada umumnya, microsleep sering terjadi saat sedang berkendara dengan mata terbuka, namun pandangan kosong dan ditandai dengan gerakan kepala mengangguk serta mengedipkan mata yang terlalu sering. Dilansir dari Halodoc, kebiasaan microsleep bisa menimbulkan bahaya bagi keselamatan dan berisiko menyebabkan kecelakaan akibat kehilangan kesadaran saat sedang mengendarai kendaraan.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Halo, teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi, terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Masih di Pro 2 Bukit Tinggi, teman-teman Pro 2, sebelum kita berpindah ya ke sepeda buat hari ini, kita dengarkan dulu ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro 2 Info. Berita pertama datang dari Netflix ya, yang akan segera menayangkan drama komedi romantis Korea berjudul Take Charge of My Heart. Serial ini dibintangi oleh dua pemeran utama, yaitu Kim Yong Kwang dan juga Choi Soo Bin. Dalam laman resminya, Netflix menggambarkan serial ini sebagai kisah pewaris perusahaan berjantung buatan. Sang pewaris kemudian bertemu seorang perempuan yang memiliki kekuatan listrik. Namun keduanya menjalin sebuah kesepakatan yang membuat jantung buatan sang pewaris berdetak. Menurut Netflix, detak jantung tersebut memiliki lebih dari satu makna dalam kisah ini. Kita beralih ke berita kedua, datang dari penyanyi Syahrini yang kembali ke panggung setelah 7 tahun vakum. Penampilan comebacknya tersebut berlangsung di Festival Musik Pesta Pora di G-Expo Kemayoran di Jakarta ya, Minggu 27 September 2026. And last but not least, teman-teman Pro 2, Mahalini mengungkapkan kebahagiaannya setelah berduet dengan Raisa dalam panggung Pesta Pora 2026 pada Sabtu 26 September 2026. Mahalini menyebut kesempatan tersebut merupakan impiannya sebagai penyanyi yang akhirnya terwujud di panggung festival. Oke, teman-teman Pro 2, sekian ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai bangsa maritim.

0: Apa? Udah jam 6?
1: Sepeda, sepeda. Anybody here?
0: Tunggu!
1: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Hai hai hai, teman-teman Pro 2 balik lagi ya. Masih bareng Uut nih tentunya ya. Di pukul 6 ini kita udah ada di Spada dan barusan ada Hi-Fi ya, teman-teman Pro 2 dengan remaja. Ya, sesuai judul lagunya aja lah ya, remaja. Dan ini juga sangat spesial buat teman-teman Pro 2 yang juga masih pada remaja-remaja, walaupun sebenarnya remajanya umurnya udah 30-an gitu ya. Masih remaja lah ya, masih bisa terkategorikan sebagai remaja akhir deh ya. Nah, teman-teman Pro 2, kita ngomongin seputar dengan remaja. Ini memang banyak banget ya hal-hal yang bisa kita bahas nih kalau misalnya terkait dengan anak-anak remaja, anak-anak muda, itu banyak banget. Dan pas banget juga di tanggal 29 September ini ada satu perayaan yang sepertinya dengan adanya perayaan atau peringatan, lebih ke peringatan ya, dengan adanya peringatan ini sih semoga bisa menimbulkan awareness ya dari anak-anak muda di zaman sekarang ya. Nah, kira-kira ada peringatan penting apa nih di tanggal 29 September ini? Nah, sebenarnya ada beberapa, cuma yang mau Uut highlight itu adalah Hari Jantung Sedunia ya. Mungkin teman-teman Pro 2 ada nih ngelihat kayak anak-anak muda sekarang, nah itu banyak penyakitan istilahnya gitu ya, pokoknya udah banyak sakitnya gitu ya, mulai dari penyakit-penyakit sepele gitu ya, kayak ya nggak sepele juga sih kalau masalah penyakit sebenarnya ya, mulai dari kayak sakit mah, asam lambung gitu, terus ada yang diabetes juga malahan gitu, terus ada yang sakit kolesterol masih muda. Kan sayang banget ya, kayak kita nih masih muda, harusnya kita bisa mengeksplor dunia ini, tapi malah jadi terhambat karena kita sakit. Bukan berarti penyakit menjadi hambatan, cuma kayak ya sayang aja enggak sih, kayak gitu. Bahkan juga ada nih ya, kalau di TikTok tuh teman-teman Pro 2 kalau aktif main TikTok, itu bahkan ada anak muda yang udah sakit asam urat. Nah, itu kayak bayangin, masih muda tapi udah asam urat. Jadi kan ini kayak sebuah hal yang perlu kita bahas. Emang kenapa sih sama anak-anak muda gitu? Jangan-jangan ada juga anak muda yang sakit jantung. Nah, itu kan sangat disayangkan sekali ya. Walaupun sebenarnya ya namanya penyakit kita juga nggak tahu ya, siapa yang menginginkan penyakit gitu. Tapi nggak ada salahnya juga teman Pro 2 buat kita itu tahu ya, kita bisa mengubah kebiasaan-kebiasaan kita gitu, mulai dari mengubah pola makan dan lain-lain. Nah, pas banget deh di Spada kali ini kita bakal ngobrolin karena juga masih berkaitan dengan peringatan Hari Jantung Sedunia. Nanti kita bakal ngobrolin seputar dengan makanan dan minuman yang perlu dihindari untuk menjaga kesehatan jantung kita ya. Jadi teman-teman Pro 2, kalian jangan kemana-mana kalau penasaran nih sama makanan dan minumannya, kira-kira apa aja yang harusnya kita kurangi mulai sekarang biar jantung kita tuh tetap sehat, bahkan di masa tua nanti tuh kita tetap sehat badan kita semua-muanya. Amin ya, manifestasi gitu. Oke, nanti kita bakal spill teman-teman Pro 2, tapi setelah yang satu ini ya, karena bakal ada beberapa lagu yang bakal Uut puterin buat temenin kamu di pagi hari ini. Bakal ada Tulus dengan Teh Hijau dan juga bakal ada Sunflower dari Post Malone dan juga Swae Lee. So, jangan kemana-mana, enjoy Tulus dengan Teh Hijau.

0: kesempatan, dan dukungan yang tepat, seseorang bisa perlahan mengubah hidupnya. Melawan kemiskinan berarti menghadirkan lebih banyak jalan untuk bangkit. Karena hidup mungkin dimulai dengan keterbatasan, tapi masa depan tidak harus berakhir di sana.
1: Ketika ke pasar atau minimarket, apa hal yang tidak boleh ketinggalan? Dompet? Jelas. Catatan belanja? Pasti. Tapi jangan lupa, bawa juga kantong belanja sendiri. Kantong plastik sekali pakai butuh ratusan tahun untuk terurai di tanah dan laut kita. Dengan membawa tas belanja sendiri dari rumah, kita sudah mengurangi ribuan sampah plastik setiap tahunnya. Yuk buat kebiasaan baru, gaya hidup ramah lingkungan. Bawa kantong belanjamu sendiri mulai hari ini.
2: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Okay, teman-teman Pro2, kita balik lagi masih ngobrolin seputar dengan makanan dan minuman yang perlu dihindari untuk kesehatan jantung. Nah, teman-teman Pro2, kalau kita ngomongin seputar dengan kesehatan jantung ya, itu kan biasanya yang kepikiran itu kayak orang-orang tua ya, karena penyakit ini tuh identik banget sama orang-orang tua gitu. Padahal anak-anak

muda itu juga perlu mulai paying attention ya dari sekarang gitu. Bukan berarti kita itu harus takut makan ini, makan itu gitu ya. Enggak juga sih, tapi yang penting itu gimana pola makan sehari-hari emang bisa berpengaruh ke kondisi jantung dalam jangka waktu yang panjang. Nah, teman-teman Pro 2, ada beberapa jenis makanan dan juga minuman yang kalau misalnya terlalu sering kita konsumsi itu sebaiknya kita mulai kurangi gitu. Nah, salah satunya makanan yang tinggi lemak jenuh dan juga lemak trans. Nah, contohnya apa tuh makanannya gitu ya. Contohnya itu makanan yang digoreng berlebihan, kemudian ada makanan cepat saji, terus juga ada daging olahan sampai ke beberapa jenis makanan kemasan. Nah, teman-teman Pro 2, masalahnya makanan kayak gini tuh sekarang sering banget ya jadi pilihan pas kita lagi sibuk gitu. Apalagi kayak sekarang apa-apa tuh kayak ada konten-konten food prep gitu kan. Nah, itu biasanya mereka lebih sering pakai kayak bahan-bahan yang emang frozen gitu. Apa-apanya tuh udah frozen gitu. Jadi memang ini tuh sering banget dijadiin pilihan ya, karena emang praktis kayak gitu. Nah, kenapa sih makanan-makanan itu sering banget dijadikan pilihan sama orang-orang? Karena teman-teman Pro 2, misalnya kita bangun pagi nih terus buru-buru, atau kita pokoknya kayak mepet banget waktunya gitu. Nah, terus atau makan siang nih, siangnya makan seadanya, terus malamnya juga ya kita nongkrong dan pesan makanan-makanan kayak gitu juga gitu ya. Apalagi kalau misalnya kita tuh agak sibuk gitu ya, nggak punya waktu untuk masak gitu. Nah, jadi biasanya lebih prefer beli makanan-makanan yang emang cepat saji kayak gitu. Nah, jadi memang kita tuh lebih rentan ya untuk membeli hal-hal seperti itu. Nah, kalau sekali dua kali mungkin gak apa-apa ya teman Pro 2, tapi yang perlu diperhatiin itu ketika pola makan tersebut jadi kebiasaan setiap hari gitu. Jadi pagi ini kita bukan berarti dilarang makan enak sih ya. Misalnya kamu mau sarapan nih, tiba-tiba dengerin Uut siaran kayak, wah gak jadi nih beli ini. Ya gak gitu ya. Kita itu cuma perlu lebih sadar aja sih teman Pro 2 sama apa yang masuk ke dalam tubuh kita, biar apa yang ada dalam tubuh kita ini tuh juga sehat gitu ya. Nah, nanti kita bakal lanjut lagi ngobrolin seputar dengan makanan dan minuman ya yang perlu dihindari untuk kesehatan jantung. Tapi selain satu ini, karena bakal ada Ghea Indrawari dengan Manusia Paling Bahagia.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
2: Duh, kok enesnya nasib wong miskin? Dapet duit keluar mana? Kerja, gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
3: Din, apa-apa sih bengongnya? Lek bengongnya ya gak oleh duit ta. Ayo ntar berangkat, golek iwak ae.
4: Lili, Jali, iku apa ya? Kok wapi iku? Kelihatannya muahal iku kalau ditimbang. Ayo wes, dang, timbangan.
3: Ndi sih? Oh alah, iku boy, Din. Iku alat mendeteksi tsunami.
4: Yo, roh aku. Tapi keto yo mahal. Wes, angkutin ae wes.
3: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau nggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi nggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
4: Halah, kini weng cilik. Wes talah, ikut aku ae.
3: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Ding. Kalau gak mau celaka. Hati-hati, ngawur, ey.
2: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, kita masih di Spada ya buat pagi hari ini. And of course, kita masih ngobrolin seputar dengan makanan dan minuman yang harus kita hindari untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, teman-teman Pro 2, kalau tadi waktu udah spill seputar dengan makanan ya, ada makanan yang harus kita hindari, misalnya kayak makanan yang terlalu digoreng berlebihan, terus ada makanan cepat saji ya, kemudian ada daging olahan juga, sampai ke beberapa jenis makanan kemasan. Nah, sekarang kita ke minuman dulu. Nah, teman-teman Pro 2 bisa cek ya sekarang atau yang ada di rumah kamu nih, karena masih pagi juga ya kan. Gak mungkin dong kita langsung minum yang aneh-aneh. Tapi mungkin bisa dicek dulu minuman yang ada di sekitar kamu biasanya. Itu pasti kayak kebanyakan ada kopi susu ya, apalagi yang kerja kayak gak mungkin gak sih sehari gak ngopi gitu. Terus juga ada teh manis, minuman kemasan ya, atau mungkin minuman dengan tambahan sirup dan juga gula. Ya itu pasti kayak sering banget ya kita temui gitu. Dan memang jujur memang gampang gitu, gampang banget ditemukan dan rasanya ya enak ya, enak banget malah. Apalagi nih kalau misalnya lagi nongkrong, lagi kerja, lagi belajar, atau kayak ya gak ada aktivitas aja tuh pengen minum manis aja tuh juga kayak pas aja gitu. Nah tapi teman Pro 2, kalau terlalu sering kita konsumsi nih minuman-minuman manis kayak gini, nah asupan gula itu bisa jadi berlebihan dalam tubuh kita. Dan kebiasaan mengkonsumsi banyak gula ini juga berkaitan dengan berbagai faktor resiko kesehatan, termasuk berat badan dan kesehatan metabolik yang nanti pada akhirnya itu bisa berpengaruh terhadap kesehatan jantung kita. Nah, teman Pro 2 yang sering jadi masalah, kita kan kadang nggak menghitung gula ya, konsumsi gula kita di setiap harinya gitu. Kita nggak ada menghitung gula dari minuman sebagai bagian dari pola makan. Padahal dalam sehari itu bisa aja kita itu minum kopi susu pagi, terus siangnya minum es jeruk, terus nanti lagi malamnya mengkonsumsi yang manis-manis lagi. Itu udah berapa coba gulanya, ya kan? Nah, belum lagi kalau misalnya ditambah sama makanan dan juga cemilan yang mengandung gula. Wah, itu makin banyak pastinya, ya. Nah, Uut ngomong kayak gini, sebenarnya Uut pun juga mengalami hal yang sama. Untuk cutting sugar tuh susah banget, ya kan? Nah, jadi bukan berarti teman-teman Pro 2 dari hal-hal yang udah Uut sampaikan sebelumnya, bukan berarti kayak kopi susu atau minuman-minuman manisnya yang lain itu kita langsung boikot gitu. Enggak ya, harus langsung dicoret dari kehidupan kita, enggak juga. Nah, yang lebih penting itu ya kita perhatikan frekuensinya. Kita bisa mulai dari hal-hal sederhana, misalnya kayak mengurangi tambahan gula ya. Mungkin kalau kamu masih susah untuk lepas dari minuman manis, mungkin kamu bisa mengalihkan ya ke produk-produk lain gitu yang biasanya kamu konsumsi gula, ya bisa diganti sama stevia kan sekarang banyak ya gitu. Terus atau kalau misalnya kamu emang masih pengen minum itu tapi nggak cocok nih sama gula-gula kayak gula stevia itu kan, mungkin kamu bisa mengurangi dari komposisi gulanya gitu loh, kayak less sugar kayak gitu. Itu kan bisa juga gitu. Atau misalnya kamu bisa emang lebih banyakin minum air putihnya aja dibanding sama minuman-minuman manis. Karena kadang yang emang bikin pola makan kita tuh berantakan, teman Pro 2, itu bukan satu makanan tertentu aja, tapi juga gimana kebiasaan-kebiasaan kecil yang terus-menerus kita lakukan kayak gitu ya. Nah, tadi udah ya, udah ada Uut spill kayak makanan yang digoreng berlebihan, makanan cepat saji, daging olahan, terus juga ada minuman-minuman manis, terus minuman kemasan. Nah, itu udah menjadi beberapa poin yang harus kita hindari ya untuk menjaga kesehatan jantung kita. Nah, nanti masih bakal ada ya teman-teman Pro 2 beberapa hal lagi ya, makanan dan minuman yang mau Uut spill biar kita bisa menjaga kesehatan jantung teman-teman Pro 2. Tapi setelah yang satu ini ya,
Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Okay, teman-teman Pro 2 masih bareng Hood nih di Spada ya di pukul 6 lewat 52 menit waktu Indonesia Barat. Sebelum kita lanjut ya ngobrolin lagi seputar dengan makanan dan juga minuman yang harus kita hindari ya untuk menjaga kesehatan jantung. Nah, teman-teman Pro 2 mau Hood mau absen dulu nih. Kira-kira teman-teman Pro 2 hari ini udah pada ready belum? Udah siap belum? Udah selesai belum ya untuk beraktivitas hari ini ya, karena ini juga udah hampir jam 7 ya kan, dan pastinya itu kita bakal melanjutkan aktivitas lagi ya di hari Selasa yang gloomy ini, karena so far ini Wood belum ngelihat ada matahari ya yang muncul di kota Bukit Tinggi tercinta ini. Tapi teman-teman Pro 2, walaupun mataharinya nggak muncul, semoga semangat kamu juga nggak ikutan nggak muncul ya. Yang namanya semangat tetap harus semangat terus ya, jangan sampai nggak muncul terus ya, jangan ikutin sama matahari intinya, oke? Okay? Nah teman-teman Pro 2, kita lanjut lagi ngobrolin seputar dengan makanan dan minuman yang harus kita hindari untuk menjaga kesehatan jantung kita ya. Tadi udah banyak yang Wood spill, sekarang bakal ada makanan selanjutnya. Ini buat kamu yang suka makanan yang gurih, yang asin, nah ini harus jadi perhatian ya. Nah teman-teman Pro 2, garam itu memang dibutuhkan sama tubuh kita, tapi kalau konsumsinya ini berlebihan tentunya bisa meningkatkan tekanan darah. Jadi kayak tekanan darah tinggi sendiri ini merupakan salah satu faktor resiko penting untuk penyakit jantung. Nah masalahnya sumber garam itu kan bukan cuma dari garam beneran ya, bukan dari garam yang kita taburin ke makanan aja gitu. Ada makanan olahan kayak mie instan, keripik, makanan kaleng, daging olahan, kemudian juga ada saus ya, saus sambal gitu, sampai ke berbagai makanan kemasan. Itu bisa mengandung natrium yang bisa dibilang cukup tinggi kayak gitu. Dan makanan kayak gini emang gampang banget jadi pilihan anak-anak muda kayak kita gitu. Misalnya lagi malam-malam nih lagi lapar gitu, tinggal bikin mie. Bahkan emang diniatin loh, Wood sempet emang niat untuk makan mie tengah malam gitu. Atau misalnya kayak lagi nonton ya makan keripik, atau lagi sibuk, lagi hektik ya beli makanan cepat saji. Ya praktis sih, dan rasanya juga kuat, enak gitu. Nah tapi kalau kita hampir setiap hari mengkonsumsi makanan kayak gini, ya kita perlu mulai lebih sadar lagi lah ya sama porsinya dan juga seberapa sering makan itu kita konsumsi. Jadi kita bisa coba mulai biasakan lihat label kemasan juga nih kalau beli makanan dan juga minuman gitu. Gak perlu sampai ribet juga sih untuk ngitungin semuanya, tapi minimal kita tahu apa yang lagi kita konsumsi. Nah itu dia teman-teman Pro 2 ya, beberapa makanan dan juga minuman yang harus kita hindari untuk menjaga kesehatan jantung kita. Dan maybe teman-teman Pro 2 yang lain ada juga barangkali yang tahu makanan lainnya ya yang gak Wood sebutkan, mungkin bisa saling sharing-sharing aja bareng teman-temannya ya, karena gak ada salahnya juga ya kan kita berbagi informasi dan juga berbagi wawasan ya. Nah itu dia teman-teman Pro 2, obrolan kita di Spada untuk 1 jam di awal ini. Kira-kira kita bakal ngobrolin apa lagi di Spada jam kedua nanti ya, sesi kedua nanti, nanti kita pikirin lagi ya. Kita selesaikan satu-satu, jadi semua di dunia ini gak harus dipikirin semuanya. Nah ini pas banget quotesnya untuk hari ini. Kalau kamu lagi banyak deadline ya gak usah dipikirin semuanya, satu-satu aja ya yang penting selesai. Iya, oke okay. Nah teman-teman Pro 2, nanti kita balik lagi, ketemu lagi di pukul 7 dengan pembahasan lainnya. Tapi Wood bakal puterin dulu satu lagu dari Roni Parulian dengan Dunia Imaginer.